93.0 Respon Family Station. Selamat pagi responder semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya, yang selalu semangat buat nemenin pagi responder semuanya. Ya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir ya, dimana Viko akan menemani ruang dengar responder. Bagi responder semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang pagi hari ini, nanti langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, main dari Hivi akan menemani responder semuanya pagi ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responder semuanya di pagi hari ini. Ya, buat responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, responden semuanya, kita lanjut lagi ya ngebahas tema kita pagi hari ini. Ada satu hal yang menarik tentang bulan Agustus, di mana setiap tahun tanggalnya sama, peringatannya sama, tetapi semangat yang kita bawa seharusnya selalu lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, coba kita bayangkan kalau setiap orang di negeri ini memutuskan untuk menjadi 1% lebih baik dari setiap hari. Guru mengajar dengan lebih tulus, pedagang melayani dengan lebih ramah, pelajar belajar dengan lebih tekun, pegawai bekerja dengan lebih jujur. Bayangkan dampaknya, perubahan besar ternyata berawal dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan bersama. Ya, maka pagi ini responder jangan hanya bertanya apa yang bisa Indonesia berikan kepada saya, tetapi coba buat pertanyaannya menjadi apa yang bisa saya berikan untuk Indonesia hari ini. Mungkin jawabannya sederhana, datang tepat waktu, jaga kebersihan lingkungan, menghargai sesama, membantu orang yang membutuhkan atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Hal-hal kecil seperti inilah yang menjadi wujud cinta kepada negeri. Dan ingat bahwa semangat itu menular. Ketika responden tersenyum kepada orang lain, semangat itu bisa berpindah. Ketika responden bekerja dengan penuh energi, orang di sekitar ikut termotivasi. Bahkan satu kata penyemangat yang responden ucapkan hari ini bisa menjadi alasan untuk seseorang tidak menyerah. Jadi mari kita jadikan bulan Agustus bukan hanya sekadar bulan perayaan, tetapi bulan pembuktian. Pembuktian bahwa kita mampu menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih peduli dan lebih berani menghadapi tantangan. So, responden semuanya tetap melangkah. Tidak masalah jika langkahnya kecil asalkan tidak berhenti. Karena setiap langkah yang responden ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi responder semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko ya, yang selalu semangat buat nemenin pagi responder semuanya hari ini. Buat responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita kembali ya ngebahas tema kita dimanapun responden berada. Viko percaya bahwa responden semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat bahwa lakukan aktivitas seperti biasa hari ini dengan semangat dan juga antusiasnya. Ya, responden semuanya, Agustus tuh selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tetap bertahan dan juga terus melangkah. Kalau hari ini responden sedang mengejar target, jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Kalau usaha sedang sepi, jangan kehilangan harapan. Kalau sedang mencari pekerjaan, jangan berhenti berusaha. Dan kalau sedang belajar, jangan pernah bosan menambah ilmu ya. Karena semua perjuangan memiliki waktunya masing-masing untuk berbuah. Seringkali kita terlalu sibuk dengan keberhasilan orang lain sampai lupa menghargai kemajuan diri sendiri. Padahal setiap langkah kecil adalah kemenangan. Bangun lebih pagi, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menjaga kesehatan, atau meluangkan waktu bersama keluarga. Semuanya adalah pencapaian yang patut untuk kita syukuri. Dan di bulan Agustus ini, mari kita isi hari-hari dengan ya tiga kata sederhana, berani, peduli, dan juga konsisten. Berani mengambil peluang, peduli kepada sesama, dan konsisten melakukan hal-hal baik meskipun tidak ada yang melihat. Karena bangsa Indonesia tidak dibangun oleh satu orang hebat, melainkan oleh jutaan orang yang biasa, yang setiap hari memilih untuk melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Sebelum melanjutkan, Viko ingin mengajak responder semuanya untuk merenung sejenak. Kalau hari ini adalah lembar baru, cerita seperti apa yang responder ingin tulis? Apakah cerita menyerah atau cerita tentang bangkit? Dan kedua pertanyaan itu tersebut adalah pilihannya di tangan kita ya. Mari kita awali hari ini dengan doa, jalani dengan usaha, dan akhiri dengan rasa syukur. Apapun hasilnya nanti, yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita tanam tidak akan pernah sia-sia. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93.0 FM.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Respona semuanya dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko ya, yang menemani Respona semuanya di pagi hari ini. Buat Respona semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Kita lanjut lagi ngebahas tema kita di pagi hari ini. Viko percaya dimanapun responder berada, mungkin yang lagi dengerin Respon Radio melalui kendaraan ya, maksudnya pas mengendarai mobil atau berangkat kerja ya, dimanapun atau sudah di tempat kerja, semangat terus hari ini. Kiranya musik yang mengalun boleh menemani responder semuanya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan responder semuanya, perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dari 1 langkah pertama. Kalimat ini sederhana tetapi maknanya begitu dalam. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut memulai, takut mencoba, takut salah, takut gagal. Padahal setiap orang sukses pasti pernah berada pada titik yang sama ya. Bedanya adalah mereka memilih melangkah meski belum yakin 100%. Dan di bulan Agustus ini mengajarkan kita tentang keberanian, keberanian untuk bermimpi lebih tinggi, bekerja lebih keras, dan bangkit setiap kali keadaan tidak sesuai harapan. Jadi pagi ini jangan biarkan rasa ragu mengambil alih ya. Usahakan responder yang kontrol itu semua. Kalau responder punya mimpi, mulailah. Kalau ada yang punya rencana, kerjakan. Dan kalau ada yang pernah gagal, jadikan itu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Ingat, hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita kemarin. Sebelum itu responder semuanya ya, Viko punya satu tantangan kecil. Hari ini lakukan satu kebaikan tanpa mengharapkan balasan, bisa dengan membantu rekan kerja, sapa tetangga dengan senyum, mengucapkan thank you kepada orang yang sudah melayani, atau sekedar menelpon orang tua untuk menanyakan kabarnya. Percayalah bahwa kebaikan kecil sekecil apapun akan membuat hari terasa lebih bermakna, dan ketika banyak orang melakukan hal yang sama, lingkungan kita menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bersyukur atas kesiap kesempatan yang Tuhan berikan hari ini.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko, responnya semuanya. Dan tidak terasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko ngucapin thank you banyak nih buat responer semuanya yang sudah setia menemani program Semangat Pagi bersama Viko dari awal hingga sampai akhir ya. Semoga obrolan kita pagi ini menjadi pengingat bahwa semangat tidak datang dengan sendirinya. Semangat tumbuh dari rasa syukur, keberanian untuk memulai, dan dari keyakinan bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan membawa kita pada masa depan yang lebih baik. Di bulan Agustus ini mari kita maknai kemerdekaan bukan hanya dengan mengibarkan bendera, tetapi juga dengan mengibarkan semangat untuk terus berkarya, bekerja dengan jujur, saling menghargai, dan memberi manfaat bagi sesama. Ingatlah, tidak ada masalah yang sia-sia ketika dilakukan dengan niat baik, tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika dijalani dengan ketulusan, dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi mereka yang terus berusaha. Ya, Viko pamit undur diri, mengucapkan thank you atas kebersamaan responder di pagi hari ini. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar, rezeki dilapangkan, kesehatan selalu menyertai, dan senyum tidak pernah lepas dari wajah responder semuanya. Teruslah menjadi pribadi yang membawa semangat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, lingkungan, dan sekitar. Selamat menjalani aktivitas, tetap semangat, dan tetap menginspirasi, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: You still look at a heavy. FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi. Iya, au, kembali lagi nih ada Cila dan juga Marin
1: tentunya di pagi hari ini. Iya. Seperti biasa untuk mengawali hari Seninnya Responers.
0: Karena memang hari ini sebenarnya spesial sih. Di mana kita mulai beranjak dari kenyamanan kita. Karena iya, long weekend kan, betul, 2 hari kita benar. Menikmati libur bersama keluarga atau bersama pasangan atau teman
1: atau dengan diri sendiri.
0: Iya lagi, me time itu, kan.
1: Bener, karena libur gak harus dengan seseorang, kadang menikmati me time sih.
0: Iya.
1: Kakak sudah me time kah kemarin?
0: Sudah me time, kebetulan ya di kamar aja.
1: Gak apa-apa, itu cara cara kita
0: untuk merenungi kehidupan yang ada di dunia.
1: Itu dia.
0: Enggak ya, oke. Karena hari ini spesial banget, jadi kita mau ngajak responers untuk bergabung. Benar. Jadi topik kita hari ini, siapa sosok yang paling menjadi panutan dalam hidupmu?
1: Tuh, betul, karena gak kerasa juga waktu terus berjalan.
0: Iya.
1: Dan sekarang udah masuk di bulan Agustus ya kak.
0: Iya,
1: pasti
0: betul.
1: Ada seseorang yang selalu jadi motivator kita atau inspirasi kita untuk terus bertahan.
0: Iya lagi.
1: Atau terus untuk berjuang gitu.
0: Betul, kita tahu kan di dunia ini banyak banget tantangan, rintangan ya.
1: Iya.
0: Godaan. Ya, tawaran-tawaran ya, yang akhirnya kita putus asa, menyerah gitu. Tapi ketika kita menjalani itu dan mengingat ada sosok mungkin ya, atau ada orang di sekitar kita, akhirnya oke, gue bangkit lagi nih.
1: Iya benar, apalagi kalau mungkin dia ngerasa dirangkul juga ngerasa di apa, pokoknya ngerasa ada seseorang yang selalu support dia, jadi motivator dia gitu.
0: Betul, jadi kita mau ngajak responders itu bergabung ya, memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Boleh di mana?
1: Bisa dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930.
0: Dan kita juga lagi live TikTok nih, responers.
1: Nah, betul.
0: Di akunnya Respon Radio 93.0 Official. Iya. Boleh juga mampir di sosial media kita ya, Facebook sama Instagram.
1: Dan juga responders gak, kalaupun mungkin gak punya tanggapan nih kak, tapi punya lagu yang mau diputarkan untuk menemani pagi harinya, boleh juga bergabung ya responders.
0: Ya betul sekali, karena kita akan menemani responders sampai jam 10 pagi.
1: 10 malam, oh gak 10 pagi ternyata kak.
0: Kamu berharap ya 10 malam ya?
1: Enggak juga kak, jangan.
0: Biar ada kayak rekor muri gitu loh.
1: Oh iya ya.
0: Pemecah.
1: Betul-betul ya.
0: Paling lama berapa tuh? Karena ada tuh senior kita sampai 48 jam itu pemecah rekor. Nah kita mau coba ya, itu gimana ya?
1: Tunggu dulu ya. Kayaknya belum masuk list untuk kita perjuangkan.
0: Iya ya, aduh, karena memang banyaknya aktivitas juga ya.
1: Iya,
0: yang kita nggak bisa kita tinggalin.
1: Benar. Tapi walaupun kita nggak selalu nemenin responders, tapi responnya selalu di hati kita.
0: Iya, karena Respon Radio juga hadir setiap pagi sampai malam.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Gitu, betul.
0: Jadi ada banyak rekan kita juga penyiar yang nemani responer. Nah, cantik-cantik, imut-imut.
1: Ganteng-ganteng, jangan lupa ganteng.
0: Oh iya, oke.
1: Jangan lupa ganteng, karena responer selalu disapa dengan suara yang ganteng. Setiap pagi dan ditutup malam dengan suara yang ganteng.
0: Iya lagi ya. Kalau kita di tengah-tengah aja ya. Enggak, karena masalah yang kemarin-kemarin, enggak, laki-laki di depan. Enggak kan ya?
1: Jangan
0: gitu.
1: Memang selalu ditutup dengan suara yang seduh.
0: Betul.
1: Kayak ala sleep call gitu kan.
0: Iya. Nah, bisa saja bisa nih kita punya motivasi ya
1: itu,
0: kan dari suara.
1: Benar. Misalnya di pagi dan malam ditutup dengan suara yang lembut. Di tengah-tengahnya dibuka dengan suara yang berisik kayak kita. Karena banyak banget yang bilangnya selalu kalau misalnya udah berdua nih berisik banget. Maaf. Mohon maaf.
0: Oke. Kalau ngomongin
1: sosok panutan ya?
0: Iya, betul. Kamu punya sosok panutan?
1: Punya dong.
0: Saha atuh.
1: Saha. Pasti setiap orang punya motivatornya. Yeah. Mungkin itu bukan dari orang terdekat, siapa tahu dari orang terjauh, misalnya itu jadi kayak role model mereka, kayak favorit mereka gitu.
0: Yeah.
1: Yang penting siapapun itu selalu memberikan dampak positif. Ya kan? Dan ya bisa membuat mereka lebih bangkit. Lebih semangat lagi.
0: Oke, karena Marin belum siap untuk cerita. Kalau gitu saya aja yang cerita.
1: Memang kelihatan banget ya cara.
0: Kalau aku, kalau aku dari keluarga bapak mama ya udah pasti. Cuman karena aku merantau ya kan, lebih banyak waktu di tempat rantau gitu ya, di perantauan. Jadi ada tante. Oh, adiknya bapak aku.
1: Okay.
0: Jadi kami tinggal berdua. Waktu itu dia belum menikah juga. Sampai dia menikah, sampai dia punya anak, aku sama dia. Selama kurang lebih 3 tahun. Gitu. Jadi perjuangan dia untuk mengajar karena pakai sepeda dengan naik turun. Kalau di kampung kan bukit gitu ya, pegunungan, terus jalan yang rusak. Dan dia perempuan sendiri. Dan itu jalannya kan sepi ya.
1: Benar. Ini jahat tori sih.
0: Betul kan? Jadi kayak pagi-pagi udah bangun, udah siap-siap, udah bantu-bantu kayak siapin sarapan segala macam, terus berangkat gitu. Selama kurang lebih 3 tahun begitu. Dan dia juga sebagai pengurus gitu ya di persekutuan gitu. Jadi juga aktif di sana. Jadi bagaimana dia mengatur waktunya tuh yang bikin aku kayak wow, kayak salut gitu ya. Maksudnya jadi pelajaran buat aku yang kayak ternyata ketika kita menjalani hari-hari itu harus produktif gitu ya. Maksudnya waktu itu penting banget dan berharga. Jadi kita gak bisa sia-siain gitu.
1: Harus disiplin.
0: Dan ketika aku melihat hasil yang dia akhirnya dapatin, hasil itu bukan hanya sebatas material ya.
1: Iya benar.
0: Itu ya orang-orang yang dia kenal gitu, orang-orang yang sukses, yang berhasil ketika dia ngajar dari TK sampai SD gitu. Dari TK terus naik ke SD lagi gitu. Dan dari waktu awal-awalnya dia merintis gitu ya, itu gak sampai 20 anak ya. Akhirnya besar, berkembang gitu.
1: Banyak.
0: Jadi dari situ aku kayak mulai gitu. Terus menghargai waktunya itu yang bikin aku kayak dan dia berjuang untuk aku kan. Karena aku juga numpang gitu, maksudnya tinggal sama dia. Terus dia tetap pastiin aku aman, sarapan gitu. Dan mendapatkan pelajaran juga, pendidikan terus diingatin dan segala macam gitu.
1: Iya, pendidikan juga enggak hanya pendidikan formal.
0: Pendidikan
1: kayak attitude.
0: Iya, betul.
1: Ajarin kedisiplinan gitu.
0: Betul. Karena aku dari SD kan keras kepala banget ya.
1: Iya.
0: Itu kalau diatur-atur tuh enggak suka gitu.
1: Tapi kayak pada akhirnya si keras kepala ini bisa dikalahkan dengan orang yang biasa aja.
0: Betul. Gitu, ya. Akhirnya aku kayak tunduk banget dan ya ikut apalagi tanteku itu cukup galak ya, cerewet juga gitu. Tapi demi kebaikan aku. Waktu itu awalnya tuh kayak sakit hati ya kan, terluka, dongkol gitu ya? Terus nangis ingat bapak mama. Tapi lama-lama aku akhirnya menyadari, oh ya itu kan demi kebaikan aku. Gitu. Jadi luar biasa sih
1: biasa,
0: kalau aku tante.
1: Emosi puber.
0: Iya lagi ya, SMP tuh, waktu itu tuh SMP tuh
1: kayak, apa sih ngatur-ngatur aku gitu.
0: Gitu, kan aku udah tahu yang terbaik gitu ya. Biasanya padahal enggak deh.
1: Padahal yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Karena kayak kita disuruh istirahat, kita disuruh udah ngerjain PR-nya enggak, udah belajar enggak gitu. Terus kalau bermain jangan sampai malam.
1: Iya, benar.
0: Dulu kan nonton kan ada jam-jam yang 10 di atas tuh.
1: Oh, enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Iya.
0: Harus istirahat.
1: Benar.
0: Kalau bisa jangan di atas jam 9. Nah, kita lagi nungguin biasanya kalau dulu-dulu tuh ya. Itu satu TV, satu desa itu ya, TV-nya satu. Jadi kita nungguin banget kan di jam ini ada tuh apalagi yang berepisode. Ya kan? Kita tuh nggak mau telat, nggak mau telat tuh sama teman-teman aku. Iya, betul-betul. Jadi kayak ya udahlah terpaksa kadang aku nginep. Tapi di, ya pulang dimarahin.
1: Inilah dia Kak Cila zaman kecilnya ya.
0: Sama teman aku. Tapi teman aku ini keluarganya ya saudara juga gitu.
1: Okay. Nah, gitu. Kak Cila sudah berbagi cerita tentang sosok panutannya. Raspuners jangan sampai ketinggalan juga yang apalagi yang bergabung di live TikTok pagi hari ini ya. Mm-hmm. Kita tunggu banget cerita menariknya tentang siapa sih sosok yang paling jadi panutan dalam hidupnya Raspuners dan boleh ceritain kenapa. Oke. Nanti kemarin juga bakal cerita, tapi satu lagu dulu dari Isyana Sarfati.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, 93,0 FM, respon radio keluarga Anda.
1: Hai, wow, di live TikTok kita udah rame nih. Udah pada menyapa, udah pada ngirim salam-salam.
0: Iya,
1: iya.
0: Ini sudah ada yang mulai kirim salam untuk alumni SMP.
1: Wow, hai.
0: Halo anak Rana.
1: Alumni SMP di mana?
0: Iya, ini alumni SMP Nusa Indah Pomet dan STM SMK 1. 17 Agustus 1945 Tebet Mesin.
1: Wow.
0: Wow.
1: Debak.
0: Debak. Iya, tentunya untuk yang disalamin dapat salam ya dari @nak_rantau0206.
1: Wow, thank you loh. Ada Om Buyung juga
0: betul.
1: Yang bergabung, ada R besar. Oh, besar banget nih. Ada siapa lagi? Ada Filda.
0: Iya, ada udah Arbi juga yang bergabung di pagi hari ini.
1: Ada siapa lagi? Cici Miau Miau. Selamat pagi.
0: Selamat
1: semuanya.
0: Selamat pagi semua. Kita tunggu interaksinya ya di pagi hari ini. Dan sepertinya Om Buyung juga sudah bergabung.
1: Wow,
0: kan?
1: Boleh nih.
0: Kalau dari internal, keluarga sosok panutan saya tentu kedua orang tua saya. Dengan segala, nih masih terpotong nih.
1: Masih terpotong dengan segala, teng, dengan segala keterbatasan kah?
0: Iya, dengan segala atau, cinta kah? Gitu.
1: Betul.
0: Mungkin kita ngadain tebak-tebakan kuis ya. Kira-kira kelanjutannya apa nih?
1: Apa ya, boleh nih ditebak.
0: Kakak apa nih, dengan segala apa?
1: Dengan segala kasih sayang ya.
0: Oke, betul.
1: Oke, karena Cilah di awal sudah cerita siapa panutan di dalam hidup aku.
0: Iya.
1: Ya, kita dengar, ya, kita saksikan kali ini yang akan cerita Marin.
0: Kak, bener kak?
1: Gimana?
0: Bener nih jawaban kakak yang pertama, iya dengan segala keterbatasannya.
1: Ya, betul.
0: Kayaknya kak Cilah punya bakat cenayang.
1: Betul, karena memang aku pernah mengalami itu dan merasakan itu. Jadi ketika aku waktu kecil kan merasa kok bapak mamaku pilih kasih ya, kok mereka lebih sayang sama saudaraku ya dibanding aku gitu. Tapi setelah aku mikir-mikir, orang tua kita tuh juga manusia yang tidak luput dari kesalahan kan. Jadi ada banyak keterbatasan-keterbatasan. Gak mungkin semua anak-anaknya dia penuhi, dia turuti. Dan ya gak mungkin juga sempurna ya bagaimana mereka mendidik kita, bagaimana mereka merawat kita. Pasti ada keterbatasan-keterbatasan mereka juga.
0: Bener.
1: Jadi apapun kondisi orang tua kita, kita tetap mengasihi mereka, tetap mencintai, menghormati sebagai orang tua kita.
0: Betul, dan juga kata orang, jadi orang tua pun tetap belajar ya.
1: Iya.
0: Gak ada orang yang berhenti belajar.
1: Betul.
0: Dan mungkin mereka juga lagi belajar jadi orang tua. Karena orang tua pernah jadi anak, tapi anak belum pernah jadi orang tua.
1: Iya lagi. Jadi memang yang gak kita bisa dapatkan dari mereka ya pengalaman.
0: Bener.
1: Mungkin kita bisa sehebat teknologi yang mungkin ada saat ini, kita bisa menguasai, kita bisa mengetahui segala macam hal, tapi kita gak bisa mengalahkan mereka dari pengalaman yang mereka
0: pengalaman
1: sudah lalui.
0: Karena gak ada yang namanya sarjana orang tua.
1: Iya lagi.
0: Gak ada loh, jurusan menjadi orang tua belum ada, kan. Belum ada sekolah tinggi ilmu orang tua.
1: Jadi memang kamu harus lalui itu dulu.
0: Iya. Oke, Om Buyung, terima kasih untuk interaksinya. Ternyata orang tua ya, sama seperti Kak Cila tadi, selain dari orang tua juga ada tantenya gitu.
1: Nah kalau Marin gimana Marin?
0: Sudah kelak-kelak ternyata balik lagi.
1: Udah tahu banget nih kamu mengalihkan.
0: Kalau aku sama kak, aku orang tua. Tapi mungkin yang kalau tanya sosok yang paling itu papa.
1: Kenapa tuh? Kenapa?
0: Karena menurut aku ngelihat papa yang pertama satset-satsetnya.
1: Oke, gercepnya ya.
0: Gercepnya, terus juga sosialnya tinggi, peka dengan lingkungan. Terus juga gimana ya? Multi talent. Aku bilang apapun itu barang rusak bisa diperbaiki.
1: Benar. Wah, ya udah aku bawa kompor di rumah ya.
0: Aduh, jadi buka jasa kan jasa ini. Terus juga kayak pokoknya multi talent kayak yang syukurnya tuh ya kak.

0: Bahkan untuk sekedar rumah pun itu tangan papa.
1: Wow.
0: Dari desain,
1: bener,
0: mengerjakannya, iya gitu. Jadi kayak mungkin untuk masa depan Marin,
1: iya ya masa
0: jadi
1: depan
0: punya standarnya tuh kayak punya standar kayak papa.
1: Wow.
0: Walaupun dan yang gak kerasa itu ternyata keras kepalanya papa tuh turun. Sama mungkin kata orang jiwa leadershipnya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Itu turun dari papa.
1: Oke, okay, luar biasa.
0: Penutan saat ini ya papa.
1: Kelihatan banget sih memang ya. Dari Marin tuh kelihatan leadernya ada, multitaskingnya juga ada.
0: Aduh,
1: ya.
0: Jangan-jangan punya aku. Ini sayapnya sudah mau berkembang.
1: Oke. Okay. Cantiknya juga nurun, manisnya.
0: Aduh. Kakak enggak ada uang kecil loh, Kak.
1: Tapi memang benar. Aku juga di rumah bapak tuh sebagai role apa namanya model ya.
0: Iya betul.
1: Ketika aku nanti cari pasangan. Kenapa?
0: Bener.
1: Jadi aku melihat dan menyaksikan ketika mama aku sakit beberapa tahun sampai sekarang. Jadi mama enggak bisa kerja berat kayak kalau ke ladang tuh enggak bisa kayak harus fokus banget gitu ya. Bener. Tapi memang harus ya di gak dipaksain kayak dikontrol gitu. Terus gak bisa panas-panasan juga. Jadi ketika mamaku sakit bertahun-tahun, jadi bapakku tuh nyuci kain, nyuci piring, masak, dan segala pekerjaan yang dilakukan ibu itu dikerjain gitu, bertahun-tahun.
0: Betul.
1: Itu. Jadi dari situ aku kayak melihat, wow luar biasa. Jadi ketika cinta kasih sayang bapak gitu ya,
0: bener,
1: kepada ibu, kepada kami semua, itu kan kita bisa melihat dan merasakan. Jadi bukan hanya ketika lagi sehat mama, ketika lagi kita sukses atau lagi baik-baik saja, tetapi lagi sakit pun bapak tetap mencintai, tetap ya merangkul, mengayomi, tetap jadi support buat keluarga
0: gitu,
1: gitu.
0: Dan jadi, itu kayaknya definisi mencari cinta yang setara ya Kak.
1: Nah betul.
0: Pasangan yang setara tuh bukan kayak dari segi umur, finansial, tapi gimana cara kita nge-treatment.
1: Iya betul, kan? Betul.
0: Apalagi di tengah mungkin ada isu-isu patrimonial, apapun itu, paling ya paling enggak cintanya, tangki cintanya setara, seimbang ya Kak. Gitu. Fun fact, aku juga punya cerita lucu Kak.
1: Oke, okay, gimana?
0: Sosok papa.
1: Jadi
0: aku kan cukup jauh ya jaraknya sama adik aku yang si bungsu nih.
1: Oke.
0: 9 tahun gitu lah kan.
1: Jadi
0: kayak sama kayak kakak tadi. Jadi pas mama itu baru melahirkan ya, kan bed rest nih. Jadi kayak enggak bisa yang capek banget gitu kan. Nah, jadi ada momennya waktu itu.
1: Udah ketawa dulu.
0: Ini nih ceritain mama.
1: Oke.
0: Jadi ya namanya ibu yang baru
1: melahirkan
0: itu pasti butuh nutrisi untuk ASI-nya.
1: Iya.
0: Iya,
1: kan? Betul.
0: Papa tuh tipe orang yang kayak apapun akan dia cari dan dia berikan.
1: Kayak
0: gimana supaya ASI si ibu ini bagus, keluar banyak kan. Jadi kayak makanan tuh diperhatiin banget.
1: Bapak nih.
0: Iya, bapak.
1: Oke. Okay.
0: Kan. Jadi waktu itu ternyata ada ini kalau dikatakin lucu. Jadi ternyata motor di rumah itu ada masalah. Nih jadi habis pulang dari pasar nih. Jadi udah selesai belanja, balik gitu kan. Nah, motor ini rusak. Jadi motor ini rusak, papa nih jatuh. Ikannya yang masih gerak-gerak tuh berserak di jalan.
1: Terus terus gimana dong?
0: Jadi ada momen dia pungutin ikan-ikan itu yang bergerak dan itu di jembatan Kak, dikit lagi mau masuk ke sungai.
1: Astaga.
0: Jadi dia jadi di momen kayak ribetnya tuh adalah dia ngambilin ikan-ikan itu.
1: Iya, satu-satu pungutin ya.
0: Iya,
1: masih hidup lagi.
0: Iya, seorang bapak-bapak dengan belanjaannya dan ikannya yang jatuh.
1: Itu gimana? Pas orang lewat mungkin pernah.
0: Iya, jadi ada momen kayak orang nggak tahu entah orang sampai ngebantu atau enggak ya, tapi ini karena ceritain mama.
1: Iya.
0: Pokoknya dia ada momen mungutin ikan-ikan yang jatuh itu. Mungutin ikan yang jatuh itu.
1: Ah, udah kebayang sih. Lagi lompat-lompat lagi tuh ikannya. Iya,
0: kan orang bilang kan cowok kan gengsinya tinggi.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Kan? Tapi dia mau ngambil ikan-ikan yang lumayan banyak gitu lah, Kak.
1: Mungkin orang yang lain ya, tinggalin aja, udahlah.
0: Ya udahlah atau ya mungkin ngajak orang lah kali ya, gitu ya. Tapi ini dia sendiri mengutin ikannya, ikannya masih hidup lagi.
1: Lompat-lompat
0: gede-gede-gede gitu kan, kayak ya
1: dikit lagi ke
0: dikit ini, lagi ke sungai.
1: Ke sungai.
0: Karena momennya pas itu nanjak jembatan jatuh ikannya.
1: Jadi, tapi motornya aman ya? Bukan motornya, bapak ya?
0: Motornya aman, cuma mental aja gak aman.
1: Iya gitu sih, malu ya. Iya betul, kalau sakitnya tuh kalau dari fisik itu tuh gak terlalu ya. Cuma dari ya malunya itu yang bikin.
0: makanya kalau denger ingat cerita itu lagi kayak, ya ampun, good job, keren sih bapak gue.
1: Iyalah, iya coba siapa yang mungkin, karena gak semua orang bakalan mau kan, bener. Belum tentu orang mengutin, apalagi ikannya kecil-kecil, kali ya banyak, iya, satu-satu lagi, aduh. Itu belum tentu orang atau semua bapak-bapak ngelakuin itu.
0: Betul.
1: Pasti bisa saja mengeluh loh, marah, iya, ngambek, dia lakuin tapi mengeluh kayak marah-marah gitu.
0: Tapi jadi cerita lucu.
1: Luar biasa, oke, hai Rex.
0: Iya.
1: Ada Kak Fabio juga nih, panutanku mah banyak. Orang tua, apa nih,
0: pesepak bola,
1: oke, pembalap motor GP, toko publik, kenapa? Salah satu aja deh.
0: Iya, enggak, coba kalau misal orang tua oke.
1: Oke. Okay.
0: Apa sih yang kamu panutkan dari si pesepak bola ini,
1: pembalap
0: motor GP, sama toko publiknya penasaran siapa
1: dan kenapa?
0: Iya, betul.
1: Wow, thank you loh Bang Fabio. Ada I'm slow. Wes ngopi durung mas.
0: Wes mas.
1: Yeah. Ada jejak. Okay.
0: Jejak si gajah.
1: Si gajah nih.
0: Dari Makassar.
1: Wow.
0: Kak. Halo Makassar. Ih, kalau Makassar sekarang udah jam 9:30 nggak sih? Iya nggak sih?
1: Iya.
0: Sudah cepat ya?
1: Sudah cepat. Yang Cristiano Ronaldo nih kata Bang Fabio. Kenapa?
0: Apakah yang
1: si Ronaldo ini kena? Atau bagaimana? Coba di
0: kita cerita berikan lebih dalam lagi ya.
1: Oke. Okay. Karena kita lagi nungguin Bang Fabio untuk cerita, sepertinya satu buku enggak.
0: Enggak, satu jurnal, Kak.
1: Oke. Okay, kita dengerin lagu dulu dari Kahitna Soulmate ya. Karena tadi kita udah cerita tentang sosok seorang ayah yang soulmate banget.
0: Dan semoga setelah mendengarkan Soulmate ini kita menemukan soulmate kita masing-masing.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

0: mana ada aku cuek.
1: Dari Rizky Febian loh. Kita di menit 45 nih, di jam pertama tentunya ya. Ini... dengan lagu cuek.
0: Iya, kalau dengerin kata cuek nih ya, sama kayak kondisi papa kemarin sekarang.
1: Oke.
0: Mana ada aku cuek, aku tuh selalu nanya kamu kenapa belum pulang.
1: Iya ya.
0: Iya, kakak pernah gak dapat 34 panggilan karena belum pulang? Ya emang sih salah sih karena dia 10 malam belum pulang dan gak ngabarin. Pernah gak?
1: Gak pernah sih. Karena sebenarnya papaku juga orang yang tidak menekan. Jadi bapak tuh mengizinkan untuk kita berteman sama siapa aja, memberikan kebebasan. Tetapi satu yang dia gak kasih tahu ke kita, yang harus kita ikutin, jangan kelewatan dan jangan sampai kamu apalagi perempuan, tiba-tiba misalnya pergaulannya
0: pergaulannya buruk.
1: Ah, jangan sampai. Aku gak akan menekan atau kayak membatasi gitu ya. Tetapi kamu harus tahu ini, satu ini nih, jangan sampai kamu pergaulannya buruk. Ya kamu siap-siap aja dibakar gitu.
0: Iya betul.
1: Gitu. Jadi itu kata-kata itu kayak ada. Iya. Jadi memang waktu aku di rumah berteman, ya berteman sama siapa aja, tetapi mau misalnya nih mau jam 2, jam 3 malam kita baru balik, enggak apa-apa asal balik, jangan nginap di rumah orang.
0: Iya, berarti gitu. Prinsip dari papanya Kak Cil adalah mengerti wanita, karena wanita itu ingin dimengerti.
1: Iya lagi ya.
0: Dan
1: okay.
0: Tapi kalau misalnya kemarin ya Kak, sama sih sebenarnya dengan papa tuh, nggak membatasi pertemanan, cuman memang kayaknya di era sekarang yang kriminalitas lumayan tinggi ya Kak, jadi kayak mungkin lebih ke lebih ke reminder kayak takut aja nanti misalnya mungkin bukan pergaulannya yang salah tapi orang-orang jahat yang
1: yang punya maksud niat untuk ke kita gitu ya. Betul. Jadi karena kenapa bapak bilang begitu, karena kan kita jarang di rumah. Jadi pas ketika di rumah tuh ya kita kan pagi, siang, sore tuh ke ladang bantu. Nah waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ketemu sama teman-teman aku yang merantau juga, kalau lagi libur, kalau pulang tuh ya kita nongki gitu. Kadang di rumah, kadang di rumah sampai jam 2 juga, nongki jam 3. Asal jangan ribut. Ya kan kita ya udah nongkrong-nongkrong aja, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ya itu kalau di tempat lain misalnya kami nongkrong, ya aku harus balik. Tapi kan ada abang kita nih, justru yang lebih bapak
0: ya,
1: mama aja kayak biasa aja, tapi abang langsung, "Kamu di mana? Pulang."
0: Iya.
1: Udah jam berapa ini?
0: Nah, aku juga kalau abang aku lagi pulang ya Kak dari perantauan tuh. Bukan papa lagi 34 panggilan. 65 panggilan tambah.
1: Jadi lebih takut sama abang sebenarnya.
0: Iya. Jadi kayak ngomong apa tuh? Di mana? Di sini, Bang. Kenapa belum pulang?
1: Iya, udah jam berapa ini? Mau dijemput.
0: Iya.
1: Kamu datang sendiri atau mau dijemput? Pulang sendiri atau dijemput? Aku langsung, "Oh, Bang, OTW, Bang, OTW, Bang." Gitu.
0: Aduh.
1: Kalian punya abang kayak gitu juga enggak?
0: Emang kalau cewek tuh pasti ketemu abangnya lebih ganas abangnya sih.
1: Oke. Ya.
0: Lebih disiplin abang daripada papanya.
1: Padahal bapak kayak biasa aja, santai, intinya kamu pulang.
0: Mungkin bapak karena kayak udahlah, udah sama abangnya. Mungkin gitu kali ya, Kak.
1: Betul kali ya. Mungkin mereka kasih kebebasan ya, nanti abangnya yang ini.
0: Ya udahlah, udah ada abangnya, nanti dia main nanti, aja.
1: Iya kali ya, mungkin kali ya. Tapi memang kalau aku lihat bapakku tuh cuek banget. Cuek dalam artian tidak terlalu kayak protektif gitu loh. Kayak harus gini, harus gitu, harus ini, enggak. Gitu, kayak betul-betul kasih kebebasan ke kita. Asal kebebasan yang dia kasih ini atau harus dijaga gitu. Jangan nanti sempat enggak percaya bapak lagi sama kita kan. Itu gitu. Yang ada panci semua melayang dari dapur.
0: Tidak panci.
1: Sapu.
0: Sapu lilin.
1: Sapu lilin. Sudah
0: terbang langsung.
1: Bambu juga melayang.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi luar biasa. Tapi kembali lagi, orang tua tuh pasti pengen anaknya itu yang terbaik.
0: Bener.
1: Ya, punya pergaulan yang baik, punya cara yang berbeda-beda bagaimana mendidik mereka. Jadi jangan sempat, kok orang tuanya gini ya, enggak. Karena mereka punya, balik lagi ada keterbatasan mereka. Bener. Juga gitu. Cara mereka yang berbeda, bagaimana mereka mengekspresikan cinta mereka kan beda-beda juga.
0: Love language yang kita bahas itu ya Kak.
1: Iya, itu beda-beda juga gitu. Kadang ada temanku juga, kamu enak ya, bapak kamu gak sampai kayak gitu, kamu, gitu tuh. Padahal gak terlalu ini juga gitu. Ada plus minusnya.
0: Benar, karena yang kita tampilkan cuma yang enak-enak
1: doang. Iya, betul gitu.
0: Dan, aduh kalau ngomongin tentang panutan yang emang panjang dengan panutan kita masing-masing, responers juga jangan sampai ketinggalan tentunya di pagi hari ini. Dan juga selain bergabung dengan topik kita juga request lagu ya kak. Tadi kayaknya di live TikTok udah ada yang
1: ada,
0: request
1: nih kak. Ada siapa? Om Buyung kalau gak salah ya. Dari Bon Jovi. Oh Fabio.
0: Fabio kak.
1: Yang berjudul It's My Love.
0: Ini hidupku.
1: Oke, kita dengerin langsung ya.
0: Iya, dan juga nanti dilanjutkan lagu dari Om Buyung ya kak.
1: Oke, karena wanita ingin dimengerti.
2: Tommy, come take out the garbage.
3: In a minute, Mom. Hello?
4: Where are you?
5: You're what? Missing it.
4: Get down here right now.
3: Where are you?
4: We're in the tunnel.
5: You have 5 minutes.
4: Get down here right now.
3: Okay.
4: Hurry.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, it's my life.
1: Iya, ini hidupku. Ini hidupku, tapi juga ini hidup ya aku.
0: Apa sih, Mari? Tapi hati-hati loh. Kita kadang gak sadar menganggap bahwa ya ini hidup kita gitu. Jadi sesuka hati kita. Ya, tapi pemerintah aja di, misalnya nih, di negara kita aja punya aturan toh.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita gak bisa hidup sesuka hati kita.
1: Benar.
0: Nah, jadi balik lagi ada batasan-batasan.
1: Ya, ada batasan, ada landasan.
0: Betul.
1: Juga ada, ya pada akhirnya aturan itu dibuat untuk membuat kita punya arah.
0: Betul. Walaupun memang banyak orang berpikir bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar.
1: Iya,
0: ada tuh banyak teman-temanku tuh suka, ya kan aturan ini buat dilanggar. Loh, kok begitu? Padahal
1: tidak.
0: Kita supaya punya arah hidup yang benar gitu,
1: benar,
0: ya. Tujuan gitu. Hidup kita yang sesuai mungkin.
1: Betul.
0: Apa yang kita inginkan. Maksudnya hal-hal yang baik.
1: Benar.
0: Dan juga orang-orang di sekitar kita tentunya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kadang ya kita suka memutarbalikkan dan menyalahartikan kalimat-kalimat atau aturan yang ada.
1: Jangan semua di bola balik, nanti tak bola balik loh.
0: Iya, lagu dong. Oke. Ternyata kita sudah di segmen terakhir di jam pertama program Ruang Pagi.
1: Bener,
0: jadi
1: gak kerasa 1 jam?
0: Betul, gak kerasa banget. Kalau ngobrol sama Marin itu waktu ini cepat banget berlalu.
1: Jangan.
0: Apalagi
1: kita, duit kecil aku udah habis.
0: Apalagi sama Respon.
1: Iya benar, sama Respon sih. Tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti jam 9 ya kak.
0: Iya betul sekali.
1: Di jam kedua kita masih dengan berbagai, masih dengan topik yang sama.
0: Iya.
1: Dan lagu-lagu yang akan menemani Responers. So untuk itu kita tutup dulu jam pertama ini dengan satu lagu dari
0: Belesterel apa ya penyematnya ada sama Hari Azrul yang berjudul Jiwa Yang Mengalah. Kita akan kembali ya
1: Dadah.
0: Setelah lagu ini.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Wow, masih bersama Cila iya. dan juga Maring yang nemani responnya. Kita kembali di jam kedua ya. Betul. Di program Ruang Pagi
0: dan jam terakhir juga kan.
1: Aha, ya, karena kita masih membahas juga ya topik tentang siapa sosok yang menjadi panutan di dalam hidup kamu. Kenapa?
0: Kenapa dia menjadi panutan?
1: Gitu. Apa yang sudah dilakukannya? Dan kamu sudah melakukan juga enggak?
0: Karena ya. Ternyata ada yang juga reminder kita ya Kak, Om Buyung tadi, panutan dengan idola itu beda.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Panutan itu mungkin lebih kayak kita fans, kita mengidolakan dia dan juga kita menerapkan mungkin gaya hidup dia yang kita anggap wow gitu ya Kak, misalnya kayak cara dia hidup, cara dia berpikir gitu. Tapi kalau sekedar idola ya pasti hanya kita menyukai gitu.
1: Sebatas menyukai dan belum tentu kita melakukan apa yang dia lakukan gitu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Kayaknya dari di atas kita belum baca tentang Bang Fabio gak sih?
1: Boleh, boleh. Kita baca dari
0: Bang Fabio. Fabio tadi ngejelasin dia tuh panutannya adalah Cristiano Ronaldo.
1: Oke. Okay.
0: Dan ketika ditanya kenapa nih, jadi Bang Fabio ini panutannya dari CR7 ini ya, Cristiano Ronaldo ini karena cara hidup dia.
1: Oke. Okay.
0: Dimana CR7 ini pekerja keras, terus juga pantang menyerah, dan selalu melakukan gaya hidup sehat kayak anti rokok, no miras gitu.
1: Wow, makanya dia jadi apa namanya panutan ya buat si Bang Fabio ini.
0: Bener, panutannya kayak dia mau kayak CR7 yang si pekerja keras yang nggak mudah menyerah dalam menjalankan aktivitas hidupnya.
1: Wow, thank you loh Bang Fabio. Tapi emang bener loh, karena kesehatan juga perlu kita jaga kan. Apalagi rokok, apalagi ya kayak mabuk-mabukan gitu ya. Alkohol itu kan juga merusak organ kita di dalam tubuh kita.
0: Betul.
1: Ada Bang Yogi juga nih, Marin katanya. N-nya panjang banget.
0: Iya, N-nya juga panjang.
1: Terus Am Buyung bilang penyerah dia enggak comel, enggak seru lah. Oke, karena kita tanya kan, emang kepanjangan comel apa gitu.
0: Iya, terus kalau dari Melayu.
1: Kalau bahasa Melayunya itu sesuatu yang cantik, lucu, menggemeskan. Oh, kamsahamnida.
0: Aku pikir langsung menggemeskan itu.
1: Aku juga gak mau. Ada M. Ramadan nih. Oke, katanya Pak Jokowi, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, panutannya Pak Jokowi.
1: Oh my God, oke.
0: Okay. Alasannya karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin yang udah dibuat Pak Jokowi ya kan gitu.
1: Ada Bang Tembus Pagi gak tuh? Kak bisa request lagu? Bisa.
0: Boleh banget.
1: Oke, ada Mas Nami juga yang menyapa kita. Luar biasa ya, rame di live TikTok kita. Oke, thank you loh udah menyapa. Ada Ramadan katanya, iya Pancasila abadi, sekali layar terkembang-kembang, surut kita berpantang. Ini gimana ya?
0: Ini definisi bela negara. Pembela negara nomor satu.
1: Dan ada Bang Ardi juga yang bergabung, katanya putarin lagu yang berjudul Titip Rindu untuk Ayah dari Ebit GAD.
0: Nanti di retro kita putarkan ya Bang Ardi.
1: Di retro nanti diputarkan. Oke, salam-salamnya untuk kru katanya ya.
0: Terima kasih.
1: Semua kru di respon tadi. Dan ada di WhatsApp lagi nih yang bergabung. Ada siapa?
0: Ada Bunda Dua Putri.
1: Okay.
0: Bunda juga ikut memberikan tanggapan dan juga sudah menyapa kita di pagi hari ini ya Kak. Kayaknya kalau menurut Bunda nih ya, tanggapan dari Bunda terkait topik hari ini, siapa yang jadi panutannya itu orang tua.
1: Wow.
0: Iya, tapi yang lebih dominan ya itu papa. Sama.
1: Kita sama Bunda.
0: Iya, karena papa bersiap tegas dalam masalah mendidik anak, selalu tepat waktu dalam melakukan aktivitas. Jadi itu ngebuat anak-anaknya bersikap disiplin dan menghargai arti dari sebuah kehidupan. Dan itu yang berguna untuk masa depan banget gitu. Bunda dan Bunda juga kali ini request lagu Dasar Hati dari Ungu.
1: Wow.
0: Terus juga ada salam-salam dari Bunda untuk seluruh Rusia Respon, untuk semua responders dan istimewa untuk Ananda berdua. Terima kasih.
1: Terima kasih juga
0: sama-sama Bunda.
1: Bunda.
0: Salam kembali dari seluruh Rusia Respon untuk Bunda dan keluarga ya. Yang lagi dengerin pagi hari ini, ngomongin tentang tanggapan Bunda ya Kak.
1: Ya.
0: Emang benar ya, kalau ayah sudah turun tangan mendidik tuh kayak kerasnya dapat.
1: Iya, kita kayak apalagi sistem militer gitu ya.
0: Duduk siap, bro.
1: Iya loh. Nah, aku juga ingat bapakku ngedidik gitu ya, supaya kita tidak membuang-buang makanan. Oh. Satu butir nasi jangan sampai tersisa di piring kamu. Itu harus habis.
0: Oke.
1: Dan sampai betul. Sekarang tuh kayak okay. Jadi kayak kebawa gitu.
0: Kayak
1: kalau lihat makanan tuh oh, sayang, padahal udah kenyang banget.
0: Iya kan.
1: Habisin. Itu yang salah satu juga akhirnya BB semakin meningkat. Apalagi ketemu dengan teman, ada tuh kebanyakan ya teman-teman, kalau teman-temanku kalau misalnya makan ya mereka cuma pengen nyicip doang. Mereka doyan, suka kulineran. Tapi anehnya mereka hanya nyicip gitu doang, kayak nafsu sesaat gitu loh. Tapi belinya banyak.
0: Iya, lapar mata.
1: Belinya banyak. Siapa yang ngabisin? Ya gue yang disuruh habisin. Karena aku orangnya gak enakan. Ya kan mereka tuh udah tahu.
0: Iya,
1: kan kamu, kan kita gak boleh ingat lo orang di luar tuh. Nanti gitu tuh udah pakai bahasa gitu tuh. Supaya aku makan. Makanya aku bilang jangan beli banyak-banyak kalau cuma ngicip doang.
0: Iya,
1: ya kan
0: iya,
1: gak
0: iya.
1: Mungkin kan orang kalau udah di sana misalnya kalau kita belanja pasti pengennya banyak kan.
0: Iya.
1: Tapi pas nyampe ternyata nyicip doang.
0: Cuman kepenasaran rasanya gimana.
1: Nah,
0: sih?
1: Nah, itu aku gak suka banget ya. Maksudnya kayak aduh. Itu sih dari bapakku kayak masalah makanan, gak boleh membuang makanan.
0: Iya gitu. Sama.
1: Wow, thank you. Dan Mas Matupang juga bergabung di live
0: betul,
1: TikTok nih.
0: Juga. Tapi kita bilang, kita ucapkan sama Bunda terima kasih untuk ininya ya Bunda. Topik, bukan topik, tapi tanggapannya untuk topik di pagi hari ini.
1: Wow, luar biasa. Dan Mas Matupang juga bilang kalau aku mungkin guru bahasa Inggris sih, Kak, karena dia ngajarin prinsip hidup dan sekarang ngerasain banget. Salah satunya apa tuh prinsip hidup seperti apa, Mas Matupang? Tupang.
0: Prinsip hidup masih mau tupang.
1: Apakah kamu apakah kamu harus bangkit dari keterpurukan terlebih dahulu?
0: Iya, atau misal mengawali pagi dengan mengucapkan good morning.
1: Iya, apalagi kalau misalnya pagi-pagi gitu ya. Harus penuh semangat.
0: Iya, dan langsung saja karena kita sudah menjadi cewek cegil.
1: Udah dibilang cegil, comel.
0: Langsung aja dari Nabila Takia, cegil.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Pemimpin yang mempunyai visi mengetahui kemana mereka akan pergi. Mereka juga dapat membuat orang lain mengikuti tujuan tersebut. Oleh karena itu, Paul Meyer, seorang ahli di dalam strategi, meminta kita untuk membuat visi yang cerdas atau smart. Smart itu adalah singkatan daripada S sebagai spesifik atau harus khusus mimpinya ini. Kemudian M dari measurable atau sesuatu yang dapat diukur. Jadi sebuah mimpi yang dapat diukur hasilnya. A dari attainable atau dapat dicapai. Jadi buatlah suatu visi yang kita sanggup dengan kekuatan kita untuk mencapainya. R artinya realistik atau sesuai dengan keadaan kita. Dan tangible itu harus nyata. Jadi ingatlah, visi Anda harus S-M-A-R-T atau smart. Dengan demikian, Anda akan mencapai wujud aslinya. Dan bukan hanya mimpi saja, tapi milikilah visi yang smart untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, masih di program Ruang Pagi. Ada Cila tentunya dan juga
1: Mary
0: yang setia menemani responders di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi.
1: Iya, enggak terasa sudah 22 menit di jam terakhir ini kita dengerin dan juga berbincang-bincang santai ya, Kak.
0: Iya, mengenai sosok ya yang menjadi panutan di hidup kita. Ternyata ada ayah, ada mama, ibu
1: ada keluarga,
0: tante juga. Pastinya beda-beda kenapa ya kita jadikan panutan. Betul. Buat hidup kita. Nah, selain di keluarga, ternyata di sekolah, di lingkungan pendidikan ya, di sekolah itu ada juga.
1: Betul.
0: Seperti yang dibilang
1: Mas Simatupang,
0: guru bahasa Inggris. Karena

0: percaya aja kalau kata orang lelahmu akan berubah menjadi lilah.
1: Iya,
0: jadi segala usaha yang kita kerjakan pasti ya hasilnya setara dengan usaha kita.
1: Iya, betul. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang panutan di sekolah, ya kamu punya juga?
0: Punya.
1: Seperti apa tuh?
0: Seperti ini emang kayak Cila mancingnya langsung gitu ya. Syahdu gitu ya. Kepancing kita langsung. Oke, kalau ngomongin tentang panutan di sekolah ya, Kak. Sampai sekarang itu ada 2 orang guru. Ini guru dari sekolah dasar. Kalau kayak Ungu tadi kan dasar hati. Kalau ini dasar pendidikan. Iya, jadi ada guru SD aku. Mungkin aku enggak tahu ibu ataupun Mister ataupun Miss-nya dengar karena dulu panggilannya Mister and Miss.
1: Iya.
0: Jadi ada Mr. Andri, Andri sama Miss Miss Sean. Jadi semoga teacher-teachernya dengerin ya di pagi hari ini. Kayak mau bilang terima kasih juga karena udah ngebuat anak dulu yang kayak ngerasa gak bisa matematika ini syukurnya tuh bisa terlibat di Olimpiade. Bisa ikut gitu kayak. Masih udah ngeubah mindset kita, udah ngajarin tentang ternyata matematika itu seru, IPA itu menyenangkan gitu. Bahkan jadi salah satu pelajaran yang favorit. Walaupun pada akhirnya di SMA dipatahkan kita masuk IPS ya. Iya, jadi kalau ngomongin tentang Mr. and Miss ini, Miss ini aku ketemu dia di kelas 5. Jadi wali kelas sekaligus sampai kelas 6. Yang orangnya tegas gitu. Jadi kayak ngajarin kita tuh untuk ya budaya bacanya tinggi. Jadi ngebiasain kayak kita tuh dikasih satu catatan, kayak semua itu dicatat. Jadi ngebuat aku sampai sekarang tuh masih suka mencatat, masih suka ngejurnal ya karena dari SD tuh udah ditanamkan kayak dicatat apapun itu catat gitu.
1: Apa yang kamu pikirkan?
0: Iya, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu dengar biar enggak lupa itu dicatat.
1: Dicatat.
0: Bukan hanya kayak diingat-ingat, bukan hanya kayak dibaca aja tapi kayak ketika kamu mencatat, kamu sekaligus mengingatnya, membacanya.
1: Iya. Lebih cepat gitu ya, jadi, nempel di kepala
0: bener,
1: kita.
0: Benar. Jadi kayak dari SD tuh jadi belajar kayak jadi mencatat itu sambil juga kamu menghafal sebenarnya.
1: Gitu. Iya. Betul.
0: Dan juga ngajarin matematika secara logika. Kalau gini gitu.
1: Wow, ternyata kamu tim dulunya yang merasa aduh sulit banget nih matematika nih.
0: Mungkin karena mikirnya jalannya ribet.
1: Matematika
0: kan kadang kalau kita tuh enggak bisa ngasih jalan yang menyenangkan. Kayak panjang banget nih. Nah, tapi kalau Mister ini dia ngasih
1: punya
0: kita,
1: cara.
0: Iya, secara logika. Jadi kayak kamu enggak perlu
1: panjang kali lebar kali
0: tapi kamu hanya butuh logikanya di mana.
1: Seperti itu. Betul. Memang kalau berbicara matematika rata-rata juga banyak yang merasa seperti itu karena ya itu jalannya itu ribet gitu. Jadi ternyata juga aku baru menyadari guru itu sangat berpengaruh di mana kita bisa menerima menyerap materi yang diajarkan gitu. Jadi aku suka bahasa Inggris waktu SMP. Jadi aku les bahasa Inggris. Jadi aku senang banget sama guru bahasa Inggrisku ini di SMP. Jadi dia tahu caranya mengajar bahasa Inggris supaya aku cepat nangkap dan ingat dan aku praktekin. Nah, ternyata ketika aku masuk SMA, ketemu guru justru kayak sulit bagi aku. Akhirnya aku gak suka bahasa Inggris. Jadi gak, padahal awalnya tuh aku suka banget. Aku kayak sampai kalau ada kayak acara event aku nyanyi tuh di situ pakai bahasa Inggris.
0: Kita gitu. Pede aja kan ya. Terkadang juga bukan karena materinya tapi cara orang nyampeinnya
1: gitu. Jadi ketika masuk SMA ketemulah guru yang menurut aku susah banget aku nangkap dan sulit. Dan akhirnya merasa kok gak senang lagi ya belajar ini.
0: Jadi
1: gitu.
0: Minat kita tuh menurun
1: gitu. Bukan karena kita gak suka gurunya, bukan. Tapi ketika aku belajar itu tuh aku gak nangkap, gak bisa. Kok susah gitu, kok waktu aku SMP kok aku paham. Maksudnya menyukai, menyenangi gitu ya. Kenapa pas akhirnya SMA tuh aku susah nangkapnya. Tapi gurunya pintar, maksudnya bisa. Cuman bisa. Cara dia mengajar

0: sebenarnya tuh aku nggak dapat gitu.
1: Ibarat juga teman hidup pasangan ya kak.
0: Iya.
1: Kalau nggak sefrekuensi, iya komunikasinya nggak bakal seru, interaksinya nggak bakal komunikasi ya kak. Tapi kak ngomong tentang guru juga di sekolah kak. Ini kan karena sudah masuk apa sih jam, bukan jam sekolah tapi kayak udah sekolah ya kak sekarang kan. Bentar lagi juga anak-anak kuliah bakal masuk ya kak.
0: Iya iya.
1: Kakak percaya nggak kalau fun fact-nya dulu tuh aku cadel.
0: Nah,
1: aku nggak bisa bilang R.
0: Iya kak?
1: Iya.
0: Waktu dari kapan nih?
1: Dari TK. Dari sampai? Lahir sampai TK.
0: Sampai TK.
1: Benar. Okay. Dan jadi enggak sampai kelas 3
0: SD.
1: Iya, enggak bisa bilang R. Jadi kalau misalnya ada orang nanya namanya siapa? Marin kan?
0: Malin.
1: Malin.
0: Malin. Maling hampir ya. Hampir maling ya.
1: Hampir malin ya. Kalau malin kundang dong.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku tuh cadel enggak bisa bilang R. Nah, jadi satu guru yang berhasil ngebuat aku bisa bilang R adalah guru bahasa Inggris.
0: Wow.
1: Ya karena kan kayak misalnya jadi kan kalau kita bilang R dalam bahasa Inggris kan R gitu kan.
0: R.
1: Jadi kayak coba terus gitu kayak tree. Dulu kan kalau tree kan tree.
0: Kenapa? Dari sekian kata milihnya tree.
1: Tree. Mending kan one two tree.
0: Oh,
1: kan
0: okay.
1: cadel dulu kan gitu. Terus bilangin kemarin nih yesterday kayak gitu kan. Jadi kayak diajarin kayak bilang coba bilang R terus, bilang R gitu dalam versi bahasa Inggris, tapi kak karena sering karena dia sabar telaten, pas ada momennya secara nggak sengaja pas aku manggil dia teacher kayak itu kan, itu kan teacher, kayak teacher,
0: langsung
1: bergetar R.
0: Dan guru kamu pun ya senang banget ya,
1: itu senang banget kayak Miss, akhirnya aku bisa bilang R. Aku panjangin R-nya R.
0: Aduh. Oke. Okay. Yeah.
1: Jadi kayak aduh semoga Miss-nya dimanapun berada.
0: Oh, ya, dengar ya.
1: Iya, kayak lucu banget si Marin kecil ini. Orang tua pun kaget loh, Kak.
0: Yeah, yeah.
1: Karena mama selalu ngajarin bilang R, itu enggak bisa. Papa juga akhirnya aku dibully. Enggak dibully sih, kayak diceng-cengin lah di rumah.
0: Betul.
1: Apa tadi bilang coba bilang rambut lambut.
0: Oke, responer juga gini enggak? Oke, maksudnya ada saudara.
1: Iya gitu, tapi ya emang penutan banget sih kalau guru. Okay.
0: Tapi
1: gitu.
0: Ternyata cadel ini bukan sesuatu hal yang kayak kadang aib gitu loh.
1: Enggak.
0: Cuman memang karena enggak bisa aja.
1: Iya, mungkin belum terlatih.
0: Oh, terlatih.
1: Belum dilatih.
0: Jadi
1: dari,
0: bisa dilatih. Kadang gitu. Ada teman mungkin ya, kayak cengeng gitu loh, digangguin gitu. Sampai dia nangis-nangis, kayak sakit hati gitu.
1: Aku bukan tipe yang mana sih, aku tipe yang malah.
0: Oke, luar biasa memang ya. Jadi gimana responers? Apakah responers juga punya panutan ya di
1: betul.
0: Sekolah boleh banget ya untuk bagikan tanggapannya, komentarnya atau berbagi cerita
1: betul.
0: Kita sama Cila dan juga Marin.
1: Mungkin kalau nggak di sekolah ada di lingkungan pertemanan
0: ya bisa juga.
1: Mungkin kamu ngeliat sosoknya nih kayak wah ini keren banget, ada dari gaya hidupnya apapun itu boleh kita ceritain di sini. Dan juga berbagi requestan lagu. Terus juga ada requestan lagu dari Kak Simatupang ya.
0: Iya betul,
1: berjudul Magic Jari Lila. Gitu dengan Kak Simatupang juga berbagi cerita, aku juga sampai sekarang nggak bisa bilang R. Nggak apa-apa bang, coba dari versi bahasa Inggris dulu bang. Ini tips dari mantan cadel R.
0: Oke, kita langsung saja dengerin Lila Magic.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Sudahlah,
1: saat kau berlari mengejar
0: anganmu. Lebih ke jazz.
1: Wow, Bondan prakosa ya?
0: Prakoso,
1: ya? Prakoso. Oke, sorry ya Bondan ya.
0: Dengan Fade to Black ya, yang sudah menemani kita tadi 3 menit dan bawa kita di menit ke 42.
1: Memang waktu ini
0: ya sudahlah.
1: Ya udahlah ya. Intinya aku sama Marin. Eh. Oke, kita masih mengajak responder tentunya ya.
0: Betul.
1: Sosok yang paling menjadi panutan gitu ya di hidup kamu. Apakah guru mungkin ya di sekolah atau enggak teman
0: atau mungkin anggota keluarga,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ada yang orang panutannya kayaknya kakak pertamanya, kakak sulung.
1: Kamu ada? Pernah merasa gitu ya?
0: Pernah merasa. Aku kan anak bungsu, anak bungsu cewek gitu. Jadi semua kakak abang aku anggap sebagai panutan.
1: Panutan.
0: Sih.
1: Okay. Wow. Aku jauh banget sebenarnya sama kakak aku. Kita beda 10 tahun.
0: Aku
1: jauh banget ya.
0: Sama. Aku sama kakak pertama beda 11 tahun.
1: Kalau
0: enggak salah.
1: Jadi aku enggak dekat nih sama kakak aku yang cewek. Yang 10 tahun, karena memang dari kecil dia juga merantau. Jadi kita gak menikmati waktu bersama gitu. Jadi gak bertumbuh bersama gitu loh. Karena kan pertumbuhan terjadi ketika kita punya relasi
0: face to face, ya kan.
1: Kalau LDR kan susah.
0: Paling ke saling kenal nama aja ya.
1: Iya kan? Gitu.
0: Saling kenal nama, terus dengar cerita-cerita orang tua.
1: Jadi kurang dekat.
0: Momennya kurang gitu.
1: Kurang akrab.
0: Tapi kalau misalnya akhirnya pas lagi berdua itu jadi
1: canggung sebenarnya
0: atau
1: bingung, bingung. Gimana apa namanya memulai ngomong jadi kita juga jarang cerita gitu, kadang pada saat lagi makan aja sama-sama jadi kayak ngobrol tapi cuman
0: kalau ada di momen satu nih kak, misalnya itu yang momennya spesial krusial, tiba-tiba kakak berdua sama si kakak ini, apa sih yang mau kakak sampaikan gitu?
1: Sebenarnya aku mau bilang bahwa aku tuh mencintai dia.
0: Aduh.
1: Terus aku pengen dekat, cuman aku nggak tahu caranya kayak mana gitu ya. Kayak memulainya, kadang kan kita juga punya ego masing-masing kan. Gengsiku tuh juga tinggi banget gitu dan susah untuk kayak melawannya gitu. Jadi mau mengungkapkan itu supaya juga dia mengerti, atau dia bisa memulai gitu ya.
0: Ini sebenarnya bisa jadi ya, kedua insan ini lagi saling menunggu untuk siapa yang memulai.
1: Nah, betul.
0: Dari saling menunggu ternyata sama-sama saling menunggu, akhirnya ya udah saling menunggu aja gitu. Mungkin kita doakan ya responder.
1: Iya, jadi kakakku ini adalah sosok yang paling ditakuti di rumah.
0: Kakak tahta pertama.
1: Cerewetnya luar dalam.
0: Luar dalam.
1: Aku cerewet ya, tapi lebih cerewet kakak aku.
0: Oke, gitu. Ini enggak perlu dengan kata-kata tapi sinisan mata kayak semua orang takut.
1: Teman-temanku pun juga pada takut sama kakakku yang pernah ketemu sama kakakku. Takut itu bukan gimana ya, takut salah aja, takut kayak harus ini nih ya.
0: Lebih takut cara jawabnya gimana.
1: Nah,
0: karena semakin dijawab anak pertama semakin punya pertanyaan kak.
1: Betul-betul, jadi temanku bilang, aduh kakakmu ya gitu-gitu. Tapi gimana ya kalau lihat dia tuh. Aku bilang nggak udahlah, kamu aja udah ngerasain, bayangin lah aku di rumah kalau setiap hari samanya.
0: Kamu baru sehari merasakan, bayangkan aku 10 tahun.
1: Bayangkan, gitu ya. Oke. Dan pastinya responders punya mungkin sosok gitu ya, panutan seperti
0: seseorang.
1: Saudara juga gitu, kakak atau abang, ataupun mungkin paman.
0: Bener,
1: itu tidak menutup paman, kemungkinan ya kan. Ada Jejel yang bergabung di live TikTok.
0: Hai Kak Jejel, apa nih Kak dari Kak Jejel?
1: Nah Jejel bilang, aku 7 tahun sama adekku. Aku sama adekku ini akrab gara-gara jajanan dan makanan doang.
0: Kami disatukan dengan seonggok seblak dan cilok.
1: Selebihnya kerjain kerjaan masing-masing. Ya yang masak ya masak, main game ya, ya main game. Betul. Sekolah ya sekolah. Nah, kalau panutan kamu gimana, Jel?
0: Iya, kayaknya siapa? Panutan Jajel kemarin ya.
1: Iya loh, Jajel ini setia banget loh dengerin Respon Radio.
0: Iya.
1: Tapi
0: kalau ngomong tentang itu
1: apa?
0: Yang kadang tuh kita secara enggak sengaja dekat sama orang bukan karena momennya. Mm-mm. Tapi karena suatu hal. Misalnya kayak sama-sama karena sebuah makanan atau mungkin karena sebuah fanbase artis. Jadi kayak frekuensinya dinyambung gitu kan.
1: Tiba-tiba
0: kan?
1: Nyambung ya.
0: Tiba-tiba nyambung.
1: Iya, iya, betul. Tapi memang sejuta. Oh, guys, 7.
0: Aku mau kira tadi kan mau ngasih aku 10 juta sih. Sudah menyala nih.
1: Okay.
0: Dompet aku.
1: Masih awal loh. Tolong.
0: Masih awal apa? Awal bulan.
1: Iya, ya masih awal bulan. Benar sih, masih awal bulan. Ya walaupun masih awal bulan, enggak apa-apa. Apapun isi dompet kita.
0: Masih banyak pahlawannya kata orang.
1: Oi, tolong.
0: Tapi okay, belum tentu.
1: Iya, jangan bergantung sama orang.
0: Iya.
1: Ntar sakit loh. Maksudnya kecewa. Apalagi kita kan gak bisa apa namanya berharap sama manusia terus.
0: Benar.
1: Karena manusia juga akan mungkin mengecewakan kita.
0: Iya, karena tidak ada yang tidak akan mengecewakan selain Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Betul, pencipta kita.
0: Benar. Wow. Ada enggak Kak tambahan dari Kak Jajel nih Kak pagi hari ini? Panutanku Kak.
1: Kita nungguin ya.
0: Itu ada enggak sih Kak?
1: Ada nih panutanku kakak-kakak sepupuku katanya. Wow. Okay. Sukses biar bisa bantu adik-adik dan adik-adik sepupunya. Iya lagi. Aku juga pernah tapi lebih ke banyak tuh abang-abang sama paman-paman ya kayak ngebantu gitu. Aku juga kayak langsung kebayang, wah suatu saat aku juga pengen lakuin ini ke adik-adik aku.
0: Iya sama, aku juga akan berusaha seperti abang-abang aku yang berusaha untuk aku juga ke adik aku nantinya.
1: Wow, izin anak sulung kata Jajel, thank you Jajel. Kalau gitu mengingat bapak mama ya yang lagi jadi panutan kita.
0: Iya. Atau mama mother and father forbidden it kata okay. Bang Peaches boy.

0: Mama Papa Larang dari Judika yang mengantar kita di segmen terakhir program Ruang Pagi.
1: Betul.
0: Aduh, cepat banget ya. Bener. Kurang lebih 2 jam kita menemani responnya.
1: Iya, terima kasih untuk semua cerita.
0: Kenapa jadi kayak melo banget?
1: Iya, ini kita emang lagi seriosa, Kak. Lagi cosplay jadi penyanyi seriosa.
0: Iya, karena aku juga punya idola yaitu Isyana Sarasvati.
1: Oh, iya.
0: Dia kan bisa tuh. Kayaknya kalau kita nyanyi
1: gak pantas kayaknya, Kak.
0: Gak boleh ya.
1: Gak boleh, jangan merusak citra Isyana Sarasvati.
0: Maaf ya, Kakak. Oke, karena kita udah di segmen terakhir, waktu kita juga udah ya tipis-tipis gimana.
1: Benar,
0: gitu ya.
1: Tipis-tipis berlalu. Dan ngomongin tentang topik kita di pagi hari ini ya, Kak. Tentunya orang yang jadi idola ataupun juga panutan kita, semoga selalu memberikan inspirasi.
0: Ya, betul.
1: Selalu memberikan kamu rasa percaya diri, selalu memberikan kamu semangat-semangat positif. Dan pesan kalau dari mana ya, Kak? Kita boleh menjadikan seseorang itu role model, tapi jangan sampai menghilangkan sisi asli diri kita.
0: Betul, atau mengubah diri kamu.
1: Bener.
0: Ya kan? Tapi kalau yang sisi positif gak apa-apa. Atau bisa saja kayak bermuka dua gitu loh.
1: Iya, maksudnya, capek loh.
0: Betul gitu.
1: Bertopeng di dunia yang penuh topeng ini.
0: Apalagi dunia yang penuh keras ini gitu ya. Jadi capek, mau sampai kapan gitu ya kamu begitu. Tapi intinya kalau kamu melihat orang-orang di sekitar kamu mungkin ya jadi penutan buat kamu, kalau itu menjadi diri kamu yang lebih baik, ya gak apa-apa.
1: Bener,
0: gitu. Lakukan gitu. Itu
1: lakukan itu dan nikmatin setiap perjalanan kamu
0: ya.
1: Dan ambil sisi positifnya sih, Kak, intinya ya. Dan terima kasih untuk semua responder sudah berbagi cerita di pagi hari ini.
0: Ada yang di live TikTok, ada juga yang di WhatsApp. Bunda Dua Putri, Om Buyung.
1: Tapi tenang aja, program Ruang Pagi akan selalu hadir tentunya. Esok hari lagi masih jam yang sama, jam 8 pagi sampai jam 10 pagi.
0: Jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia tentang anak-anak muda atau Gen Z ya.
1: Benar.
0: Kita bisa belajar bersama-sama. Karena itu saya Cila
1: dan aku Maren pamit undur diri.
0: Dari ruang semua ya.
1: Iya, kita tutup tentunya dengan satu lagu dari Tulus yang ngajarin kita 17.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang Responers. Hai, gimana nih kabar Responers di pagi menjelang siang hari ini? Senang sekali karena Cila kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol atau Cila memberikan tips ya bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak muda. Berharap semua Responers kabarnya sehat dan juga untuk menjalani aktivitasnya di sepanjang hari ini berharap lancar. Dan tentunya mungkin Responers yang lagi di rumah atau yang lagi di dalam perjalanan bisa ya ditemani oleh Respon Radio. Nah, Responers, kadang ya kita tuh bertanya-tanya atau mungkin merasa minder gitu ya. Mungkin saat kita melihat teman kita yang lebih pintar ya, atau lebih cantik, lebih ganteng ya, lebih jago bermain musik, lebih aktif di media sosial atau punya followers yang banyak ya, atau enggak lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Nah, akhirnya kita mulai berpikir nih, Responders, kenapa ya kok aku enggak bisa sama seperti dia gitu ya. Akhirnya kita kayak mulai meragukan kemampuan diri kita sendiri dengan berpikir, dengan bertanya-tanya, kenapa kok orang lain bisa, kenapa saya enggak bisa. Padahal rasa percaya diri bukan berarti merasa diri paling hebat. Nah, percaya diri adalah berani menjadi diri sendiri nih, Responders ya. Berani mencoba dan yakin bahwa Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan yang menciptakan setiap orang dengan keunikan masing-masing. Nah, kali ini kita akan ngobrol ya, kita akan membahas beberapa cara yang sederhana bagaimana kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, langsung saja kita ke poin pertama ya, Responders. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, memang ya, ini adalah penyebab terbesar rasa minder, terutama di zaman media sosial ya, apalagi anak-anak muda, anak Gen Z. Kita melihat teman kita yang mengunggah foto liburan ya, mendapatkan pekerjaan baru atau lulus kuliah, atau punya motor, punya mobil yang baru, atau memiliki banyak pengikut di media sosial dan banyak yang lainnya ya. Tanpa kita sadari, kita mulai akhirnya bertanya-tanya dan mulai berpikir, hidup mereka enak banget ya, kok mereka bahagia ya, kok gue gini-gini aja, kayak biasa aja hidup aku, gak ada yang wow gitu ya, gak ada yang spesial gitu. Padahal yang kita lihat hanyalah bagian terbaik dari kehidupan mereka ya, beberapa detik, beberapa menit yang mereka post gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana mereka berjuang, bagaimana kegagalan-kegagalan yang mereka alami, hadapi ya, atau air mata yang mereka tumpahkan gitu ya. Nah, misalnya teman kita yang berhasil menjadi penyanyi mungkin ya, atau berhasil mendapatkan pekerjaan, biasanya kalau sekarang itu viral banget atau enggak lagi booming-boomingnya orang tua kita, mama khususnya ya, pekerjaan kamu apa gitu ya. Mereka tuh berharap PNS gitu ya, atau abdi negara gitu ya. Nah, langsung kita tuh berpikir mungkin ya, aku tidak sepandai dia gitu ya, ketika misalnya mereka berharap harusnya kamu PNS gitu ya, atau enggak kita ragu-ragu menjawab pekerjaan kita apa kalau enggak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya misalnya ya, atau enggak teman-teman kita gitu, ketika kita nongki ngobrol-ngobrol gitu ya, kalau bahas pekerjaan tuh kita kayak minder gitu ya. Padahal balik lagi, mungkin Tuhan ya yang memberikan talenta kita masing-masing berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi kamu lebih pandai bermain gitar, atau enggak
bisa mengoperasikan sound system ya, atau nggak bisa ngedit video ya, atau mungkin bisa mengajar anak-anak gitu. Jadi setiap orang memiliki panggilan ya, memiliki talenta, memiliki tujuan yang berbeda-beda dengan potensi kita yang berbeda-beda juga. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain atau berusaha berjuang memenuhi ekspektasi orang lain gitu ya, terus kecewa, terus merasa gak mampu, gak bisa ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, akhirnya kamu sendiri pusing, stres gitu ya, overthinking, dan ya kalau misalnya kita udah di fase itu akan sulit untuk kita menjalani hari-hari kita, pastinya berat sekali karena ekspektasi atau pikiran kita, overthinking yang terus kita alami gitu ya, kita pikirkan itu yang membuat kita tidak berdamai gitu ya, tidak memiliki suasana hati yang baik ketika kita beraktivitas. Lalu yang kedua, kita kenali kelebihan kita masing-masing. Nah, mungkin kita boleh bertanya ke diri kita ya, responders ya, apa yang paling sering dipuji orang lain gitu ya, apa kegiatan yang membuat kita tuh semangat, apa yang bisa kita lakukan tanpa harus menyerah dengan gampang, dengan mudah gitu ya. Jadi kelebihan ini tidak harus sesuatu yang besar gitu ya, prestasi juara satu atau apa gitu ya, yang ikut lomba olimpiade dan segala macam gitu, yang mungkin membanggakan orang tua. Kita nganggap kan prestasi yang besar itu yang menganggap membuat orang tua kita tuh bangga dan segala macam gitu ya. Nah, itu bukan hanya tentang prestasi yang besar gitu ya, tetapi kelebihan yang ada di diri kita itu banyak sekali bidangnya, macamnya, jenisnya. Misalnya kita gampang banget bergaul. Nah, itu juga sesuatu hal yang baik gitu ya. Kelebihan yang ada di diri kita juga bisa kita terapkan nanti ketika kita bekerja, karena kita kan mudah bergaul, mudah bersosialisasi, berrelasi dengan orang-orang gitu ya. Atau enggak kita sabar untuk mendengarkan curhat teman, karena enggak semua orang tuh sabar gitu ya, mendengar teman kita cerita, apalagi cerita tentang sesuatu yang enggak enak gitu ya. Terus rajin membantu orang tua, atau enggak cepat belajar hal-hal yang baru. Jadi kita gampang banget ya menyerap sesuatu yang baru yang mungkin kita temui, atau enggak kita mudah banget beradaptasi dengan orang, atau enggak kita pandai memasak ya, atau enggak bisa memperbaiki motor, mahir bermain alat musik. Jadi kemampuan, skill itu atau enggak kelebihan itu bukan hanya tentang prestasi, tentang juara ya, tentang di sekolah kita dianggap ya ini anaknya pintar nih gitu ya, bukan hanya tentang itu, tetapi banyak sekali kelebihan-kelebihan sebenarnya yang ada di diri kita, cuman kita enggak menyadari karena kita melihat orang-orang mungkin di sekitar kita fokus dengan apa yang tidak kita punya gitu, sehingga kita enggak mengenali kelebihan kita. Wow, ternyata semua yang kita dengar ini adalah kemampuan yang patut untuk kita syukuri. Jadi ketika kita mengetahui kelebihan kita ya, itulah yang harus kita syukuri gitu. Kadang ya responders, kita lebih fokus kepada kekurangan kita ya, dan melihat kelebihan orang lain sehingga kita tidak tahu padahal ada banyak kelebihan yang ada di diri kita yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita gunakan ya, untuk bisa membantu, untuk bisa melakukan sesuatu yang berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. BCL Love Story, kita percaya ya, Cila juga percaya bahwa responder semua punya cerita yang luar biasa, punya perjalanan yang luar biasa juga tentunya ya, sehingga saat ini pun responders bisa ada dengan bisa menjalankan aktivitasnya, kegiatannya dengan sukacita, dengan semangat yang baru, karena setiap kita punya proses yang berbeda-beda.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

berawal dari tatap dari Yura Yunita yang membawa kita kemana? Ke program Sketsa Keluarga Indonesia tentunya ya. Karena ada Cila yang menemani responders di pagi menjelang siang ini. Buat responders yang lagi beraktifitas

sekitar kita yang lebih dibanding kita, mungkin lebih baik hidupnya, lebih bahagia, atau lebih banyak yang menyukai teman-teman kita dibanding kita gitu. Jadi mungkin cara ini membantu kita, walaupun cukup sederhana, berharap kita bisa bangkit, kita bisa berani ya dan percaya diri apapun yang mungkin terjadi, kondisi keadaan yang kita alami, kita lebih berani untuk menyikapinya dan lebih percaya diri ya bahwa kita punya skill, punya kemampuan, punya talenta, punya kelebihan masing-masing, dan berharap dengan itu kita fokus kepada kelebihan kita, bukan kepada kekurangan kita. Karena sering sekali banyak banget anak-anak muda ketika mereka melihat orang-orang di sekitar kita gitu ya, teman-teman kita yang sudah pada sukses, punya pekerjaan, akhirnya kita fokus kepada apa yang gak kita miliki, yang gak kita punya. Jadi kita belajar karena di awal kita sudah mendengar bahwa kita perlu untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap kita punya kemampuan, punya kelebihan yang berbeda-beda. Dan kita perlu untuk mengenali kelebihan kita apa gitu ya, apa yang kita senangi, apa yang kita suka lakuin, apa yang mudah gampang kita nangkap gitu ya, kita terima gitu. Jadi dari sini kita akhirnya bisa mengetahui sesuatu yang sesuai dengan passionnya kita, pekerjaannya kita, sehingga kita bisa mengembangkan itu, fokus ke kelebihan kita. Nah selanjutnya, jangan takut salah. Nah banyak sekali anak-anak muda, bahkan teman-teman aku, takut banget untuk memulai karena mereka udah mulai berpikir terlebih dahulu, aduh salah nih, bahkan ngomong pun mereka gak berani gitu ya. Padahal setiap kita punya kesempatan, punya hak untuk berpendapat gitu ya, untuk memberikan sesuatu yang mungkin kita rasakan ataupun yang kita alami, kita bisa ungkapkan itu ya. Kita harus berani menyampaikan bahwa saya mungkin gak suka gitu ya, atau kita senang, atau segala macam apapun kondisi hati kita ya. Jadi jangan takut salah untuk melakukan atau mencoba atau menyampaikan sesuatu. Jadi banyak banget anak-anak muda tidak berani gitu ya mencoba karena takut ditertawakan, takut di jelek-jelekin gitu ya, di judge gitu ya, atau enggak di isengin, digangguin gitu sama teman-teman, bahkan jadi bahan nanti pada saat kita nongkrong, kita ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul sama teman-teman kita semua. Padahal orang yang percaya diri bukan orang yang tidak pernah gagal ya, tetapi orang yang mau bangkit setelah gagal. Nah jadi kita perlu mengetahui dan memahami, orang yang percaya diri bukan berarti dia tidak pernah mengalami kegagalan gitu ya. Justru karena dia gagal itu akhirnya dia bangkit, itulah salah satu percaya diri dari seseorang ini gitu ya, yang ada di dalam dirinya. Misalnya ketika mungkin di sekolah ya, guru meminta presentasi di depan kelas. Nah kamu seharusnya bisa menjawab gitu ya, tapi karena kamu takut salah, akhirnya kamu lebih memilih diam gitu ya, gak menyampaikan jawaban yang kamu ketahui itu. Padahal jika kita berani untuk mencoba, walaupun gugup ya, pasti udah pasti tuh gugup, terus tangan kita gemetar, kaki kita juga gemetaran gitu ya, terus pucat muka kita ya, tapi lama-lama kemampuan bicara kita akhirnya berkembang gitu ya, karena kita latih, karena kita coba lakuin gitu. Nah, dibanding ketika misalnya kita diam gitu ya, kita gak akan tahu kemampuan kita, perkembangan yang ada di diri kita tuh kita gak akan mengetahuinya. Begitu juga ketika misalnya kita diminta mungkin memimpin rapat gitu ya, ataupun ada di dalam organisasi gitu ya, atau jadi MC nantinya, atau mungkin memimpin atau mempercayakan acara perlengkapan dan segala macamnya gitu ya, susunan-susunan acara gitu ya, dari awal sampai akhir gitu ya, kita dipercayakan untuk memimpin itu. Nah mungkin awalnya kita gemetaran gitu ya, atau
suara kita juga kalau jadi MC gemetar gitu ya. Bahkan kita lupa kata-kata yang mau kita sampaikan gitu. Nah, itu wajar ya responden. Semua orang pasti mengalami hal yang sama. Jadi semakin kita sering untuk mencoba ya, rasa gugup ini akan semakin berkurang.

Bang, bukan berarti hilang ya, bahkan orang yang udah profesional pun udah ahlinya ahli misalnya ya, masih merasakan gugup tapi sudah berkurang, tidak seperti di awal. Dan itu terus dilatih sehingga kita bisa ya percaya diri, kita bisa ngobrol di depan orang, kita bisa menjalankan pekerjaan kita dengan kepercayaan diri yang ada di dalam diri kita yang udah kita latih. Akhirnya kita juga merasa bahwa oh ternyata begini ya, kita harus ya mengabaikan rasa takut yang ada di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, tetapi justru kita melawan itu dengan kita berani untuk mencoba. Nah, selanjutnya kita kurangi terlalu banyak memikirkan penilaian orang. Balik lagi ya, respondens, kita tuh gak bisa mengontrol atau mengatur atau mengendalikan orang ya, apa tanggapan mereka ke kita gitu, tentang diri kita itu mereka menanggapi seperti apa, pendapat mereka, kita gak bisa mengontrol itu. Jadi seringkali kita merasa semua orang ini memperhatikan kekurangan kita gitu ya, padahal kenyataannya belum tentu demikian gitu ya. Belum tentu teman-teman kita berpikir kamu ini ya, kurang ini ya dan segala macam ya, enggak bisa ya gini-gini. Enggak, belum tentu ya. Misalnya kalau misalnya kita salah mengucapkan satu kata gitu ya saat kita presentasi. Nah, setelah pulang ya, kamu terus memikirkan gitu ya. Padahal teman-teman mungkin sudah lupa 5 menit kemudian gitu ya. Atau tidak ngeh gitu ya, tidak merasa bahwa dia, kamu salah gitu ya. Jangan kita biarkan rasa malu yang sebenarnya kecil gitu ya, itu menghentikan langkah kita untuk berkembang, untuk mencoba lagi, untuk memulai lagi, untuk memperbaikinya lagi gitu. Jadi berharap ya kita bisa mengurangi ya pemikiran-pemikiran yang ada di pikiran kita tentang tanggapan orang lain ya mengenai diri kita. Kita berharap kita tidak ya nggak harus perlu dipikirkan gitu ya. Mungkin memang nggak mudah ya, apalagi ya udah kepikiran gimana gitu ya. Banyak orang juga yang bilang ya maksudnya kita pikirkan gitu, maksudnya tiba-tiba di pikiran kita ya terbayangkan gitu ya, kayak terbersik gitu ya di otak kita, di kepala kita, ya gimana gitu. Makanya balik lagi ketika kita menanamkan gitu ya di diri kita, membiasakan di diri kita ataupun di pikiran kita bahwa okay, kita gak bisa mengontrol, kita gak bisa melihat apa hati orang gitu ya, pikiran orang seperti apa. Nah, yang kita harus perhatikan fokus kita ke diri kita, bagaimana kita menjadi lebih baik, bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa bangkit ketika gagal, ketika jatuh, bagaimana kita memiliki keberanian untuk mencobanya lagi. Jadi banyak ternyata sebenarnya cara supaya kita meningkatkan percaya diri kita, asal kita tidak fokus kepada penilaian orang ataupun fokus kepada kekurangan kita ya. Karena kalau melihat kekurangan kita itu tidak akan ada habisnya, responders ya. Jadi dari mungkin kata-kata orang lain yang kita dengar gitu nggak apa-apa gitu ya, apalagi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi cila percaya dan berharap responders punya cara ya, dan mungkin melakukan ini di dalam kehidupan responders, bagaimana responders bisa bangkit, bagaimana responders bisa mencoba berani untuk melakukan hal-hal yang baru di dalam diri responders.

0: capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila tentunya di pagi menjelang siang ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Kita masih membahas tentang topik kita ya, tips bagaimana kita bisa meningkatkan percaya diri kita gitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu banget nih, khususnya untuk perempuan ya dan laki-laki juga sih, rawat penampilan dengan baik. Nah, jadi percaya diri juga dipengaruhi oleh bagaimana kita merawat diri kita, responders. Jadi bukan harus memakai pakaian yang mahal, misalnya ya harus pakaian yang berjas gitu ya, atau mengikuti tren terbaru ya. Nah, ternyata yang penting adalah bersih, rapi, sopan, dan nyaman. Nah, ini bisa membantu kita untuk percaya diri ya. Kalau misalnya penampilan kita baik nih ya, kita merawat penampilan kita. Nah, misalnya ya mandi sebelum beraktivitas, lalu menjaga kebersihan pagi atau enggak gigi kita gitu ya. Di pagi hari kita bangun, kita ya mandi, terus menyisir rambut pastinya sebelum tampil mungkin di depan orang banyak atau sebelum ngomong ya. Misalnya ada acara atau misalnya kamu MC gitu ya, jadi harus berkaca dulu memastikan diri kamu sudah oke atau enggak ya penampilannya. Terus mengenakan pakaian yang bersih juga tentunya ya. Kalau misalnya bau ya, belum dicuci, kamu juga gak nyaman gitu ya, gak percaya diri, karena mengganggu kamu untuk beraktivitas, untuk melakukan pekerjaan kamu. Nah, hal sederhana ini akhirnya membuat kita lebih nyaman bertemu dengan orang lain. Kita lebih percaya diri kalau misalnya penampilan kita baik gitu ya, bersih, dan kita juga harum ya. Akhirnya kita ngobrol sama orang-orang yang kita temui pun juga kita enggak canggung atau gimana, enggak ada kayak rasa enggak nyamannya gitu ya. Karena badan kita yang mungkin tidak memiliki aroma yang harum gitu. Jadi penting banget ya, karena percaya diri ini sangat-sangat mempengaruhi penampilan kita, bagaimana kita merawat diri kita. Lalu bergaul dengan orang yang positif, responders ya. Karena kenapa? Lingkungan juga sangat mempengaruhi rasa percaya diri kita. Kalau misalnya nih, kita setiap hari berkumpul dengan orang-orang yang suka mengejek ya, merendahkan atau membanding-bandingkan, atau lama-lama kita juga ikut merasa wow, kita gak berharga gitu ya, karena lingkungan kita selalu kita lihat seperti itu gitu ya. Orang mengejek gitu ya, diejek atau direndahkan atau dibanding-bandingkan. Nah, sebaliknya teman yang baik akan memberikan kita semangat ya, mengingatkan kita kalau misalnya kita salah, atau gak mendukung kita kalau misalnya kita kurang berkembang nih. Akhirnya diingatkan, dia membantu kita supaya kita berkembang. Nah, misalnya mungkin di dalam hidup kita ketika kita mengikuti suatu lomba misalnya ya, kita gagal gitu ya. Nah, teman yang baik tidak akan mungkin berkata, memang kamu tidak berbakat, gak mungkin ya dia bilang begitu gitu ya. Tetapi justru dia menyampaikan gak apa-apa gitu ya, kita akan coba lagi ketika ada lomba lagi tahun depan ya, kita coba dan kamu pasti bisa atau lebih baik lagi ke depannya. Jadi teman seperti inilah yang patut kita pertahankan ya, responders. Jadi lingkungan juga berpengaruh bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita berkembang, bagaimana kita berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah membawa kita ke hal-hal yang positif atau ke hal-hal yang buruk. Jadi kalau misalnya saat ini responders kurang percaya diri gitu ya, kamu perhatikan kamu bergaul sama siapa gitu ya, atau enggak perhatikan penampilan kamu. Kamu sudah memberikan yang terbaik gak? Maksudnya kamu bersih gak? Kamu rapi gak ketika ngobrol, ketika ada di depan umum gitu ya, ngomong di depan umum, atau enggak kamu masih berpikir tentang pendapat orang ya, orang lain mengenai kamu. Jadi perlu banget untuk kita mencek diri kita, apakah kita masih membawa sesuatu yang akhirnya membuat kita minder dan tidak percaya diri. Lalu selanjutnya, kita pasti harus berani ya keluar dari zona nyamannya kita. Kalau kita ingin percaya diri, kita harus
berani mencoba pengalaman baru. Nah, misalnya nih responsif ya, mengikuti lomba yang ada di sekolah atau enggak yang ada di RT kita. Biasanya kalau ada lomba gitu ya 17 Agustus. Nah, ini biasanya nih udah pada ininya, pada sibuk-sibuknya mempersiapkan 17 Agustus. Sekarang kita udah di bulan Agustus ya. Jadi boleh kamu ikutan kalau misalnya RT atau enggak dusun atau enggak di perumahan ada acara, ya kamu boleh terlibat untuk melatih kelebihan kamu ya, potensi yang ada di diri kamu gitu, sehingga kamu semakin percaya diri pastinya. Terus menjadi panitia juga ya, terlibat ya. Terus kalau kamu suka musik ya, kamu belajar untuk bermain musik. Dan pastinya kalau ada organisasi di sekolah ataupun di tempat-tempat kamu di mana kamu berada gitu ya, kamu boleh untuk ikut organisasi, mengikuti organisasi bila perlu jadi pengurus di sana ya. Itu melatih kamu untuk meningkatkan rasa percaya diri, karena kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya saat ini kamu rebahan gitu ya, nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan, atau nggak ya syukur-syukur kita gak membebani orang tua kita ya, gak menjadi suatu hal yang tidak baik untuk kita lakukan kepada keluarga kita atau di rumah gitu. Nah, kita perlu untuk belajar juga berbicara di depan umum. Mungkin awalnya kita masih gemetaran-gemetaran atau takut gitu dan segala macam. Nah, jadi perlu banget untuk melatih diri kita. Dan bagi orang ataupun responders yang pengen banget belajar gitu ya, supaya lebih percaya diri, apalagi kalau ngomong di depan umum susah banget itu. Nah, balik lagi kita di program Respon Radio tentunya ya, di mana bisa belajar untuk ngomong gitu ya, bisa percaya diri, dan bisa juga untuk responders yang pengen jadi penyiar, karena kita juga open ya, tapi khususnya untuk yang laki-laki ataupun yang lagi aktif jadi mahasiswa, jadi bisa bergabung untuk melatih percaya diri kamu ya di Respon Radio. Dan selanjutnya pasti kita harus percaya bahwa Tuhan ya, yang menciptakan kita itu punya tujuan. Jadi ini dasar yang paling penting banget. Jadi kita perlu yang pertama menyadari bahwa kita ada di dunia ini, Tuhan punya rencana gitu ya. Tuhan punya tujuan untuk kita gitu, kerjakan dan lakukan. Jadi kita yang sudah percaya itu gitu ya, kita tidak menilai lagi dari dasar berapa jumlah misalnya pengikut di media sosial atau enggak nilai rapor kita. Kita enggak percaya di situ lagi ya, atau banyaknya pujian dari orang lain, tapi kita percaya nilai diri kita ya. Nilai kita ini berasal dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita gitu. Tuhan yang tahu apa yang menjadi tujuan kita yang mau kita capai di dunia ini gitu. Jadi pencipta kita mengetahui ya mana yang terbaik, dan dia percaya pastinya ya kita bisa melakukannya asal kita bersandar kepada dia, asal kita berharap kepada dia gitu yang menciptakan kita, untuk kita bisa mengerti, memahami, aduh Tuhan mau kerjain apa nih di hidup aku gitu ya, supaya kita bisa melakukannya. Dan kita perlu memahami lagi dan menyadari bahwa setiap kita ya punya keunikan masing-masing. Jadi secara istimewa kita ada pastinya ya, karena setiap orang pasti punya keunikannya dan memiliki tujuan hidup masing-masing. Jadi jangan melihat lagi, kok teman aku hidupnya begini ya, bahagia ya, kok tetangga aku keluarganya harmonis ya, kok aku gini-gini aja ya. Enggak usah lagi mikirin itu ya. Kembali lagi, dasar yang paling penting yaitu kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Jadi gak mungkin kita diciptakan gak ada tujuan, jadi kayak kita hidup aja, enggak mungkin ya. Responders luar biasa, banyak banget ternyata yang mengingatkan kita dan juga memberikan kita tips cara supaya kita lebih percaya diri lagi.

dari Glenn Fredly, sedih yang tak berujung, yang membawa kita di segmen terakhir ternyata di program Sketsa Keluarga Indonesia, Responers ya. Tidak terasa kurang lebih 1 jam Cila sudah menemani Responers di pagi menjelang siang ini. Cila berharap ya apa yang sudah dibagikan dan juga lagu-lagu yang sudah kita dengar bersama-sama bisa menghibur Responers dan bisa menemani segala aktivitas yang saat ini lagi dikerjakan ya, lagi dilakukan. Berharap semuanya lancar. Nah, sebelum Cila tutup ya Responers, kita melihat kembali bahwa ternyata ya percaya diri bukan berarti menjadi yang paling hebat atau yang paling terkenal atau paling sempurna. Nah, percaya diri berarti berani untuk menjadi diri sendiri, terus belajar dari kesalahan, tidak takut untuk mencoba, serta percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemampuan yang unik kepada setiap orang. Jadi jangan menunggu menjadi sempurna baru kita berani untuk melangkah, tapi justru dengan kita melangkah akhirnya kita akan terus belajar dan berkembang. Mari kita mengingat bersama-sama ya Responder, setiap orang sukses pernah merasa takut, pernah merasa gugup, dan juga pernah merasa kegagalan. Yang membedakan adalah mereka tidak berhenti untuk mencoba. Jadi buat kamu tetap semangat ya, bahwa kamu berharga, bahwa kamu punya kelebihan, bahwa kamu luar biasa. Jadi tetap semangat. Dan ya sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih banyak buat Responers yang terus mendengarkan Respon Radio. Buat kamu yang baru bergabung juga, selamat bergabung, jangan khawatir. Karena setelah ini ada program Retro Siang dari rekan saya Marin yang akan menemani Responers di sepanjang hari ini ya, kurang lebih 3 jam ya, untuk bernostalgia bersama-sama dengan lagu-lagu lawas. Jadi boleh banget bergabung dengan rekan saya Marin. Sekali lagi Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Responder, sampai jumpa di siaran selanjutnya.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang Responers dimanapun berada tentunya. Di siang hari ini berjumpa kembali dalam program Retro Siang, tentunya di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 bersama Marin. Selama 3 jam ke depan yang akan menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu lawas favoritnya, baik itu lawas Indonesia ataupun juga Inggris Everlasting ya, dari tahun 50, 60, 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini. Untuk itu buat Responers semua yang lagi beraktivitas, mau ditemani dengan berbagai lagu-lagu penuh kenangannya, lagu-lagu dari artis lawas favoritnya, bisa langsung bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Responers juga turut bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official ya. Mari tunggu semua requestan lagu dan tentunya semua cerita nostalgianya Responers di siang hari ini. Jangan sampai ketinggalan karena kita akan menemaninya cuma sampai jam 2 siang dan akan ditemani selama per jam ya Responers. Untuk itu kita bakal kembali nih bernostalgia karena ternyata cuaca di sekitaran Kasang hari ini lagi hujan, lagi dingin-dingin syahdu. Mungkin teman-teman Responers gimana cuacanya? Apakah kita di langit yang sama, sama-sama hujan, sama-sama dengan kedinginan ini, atau justru berbeda nih? Nah, kayak sekarang ya, kemarin juga udah mulai live TikTok, itu ternyata di daerah Sumatera Selatan itu lagi panas pol, kata Bang Yerman. Waduh, di sini lagi dingin hujan nih Bang Yerman, tapi ternyata di Sumatera Selatan tuh lagi panas ya. Oke, terima kasih Bang Yerman sudah berbagi ini ya, info cuaca di siang hari ini. Responders juga mungkin yang mau dengerin siaran hari ini dan mau ataupun juga mau dikirim nih, apalagi untuk responders yang terpaut jarak ya, bisa kok siaran kita hari ini dengarkan dari berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi Radio Jati tentunya dan juga live streaming kita di www.responradio.com. Dan juga nih sudah ada masuk requestan ya, kayaknya dari Kakak Alvan. Kemarin ada lagu Lesi Band Selingkuh gak? Waduh, kenapa tiba-tiba selingkuh banget nih Bang, langsung ini dibahas. Oke, bentar kita cari dulu ya Bang dari Lesi Band. Oh, dari Lesi Band belum ada. Mungkin nanti kita tambahkan bentar ya Bang. Dan akan kita putarkan nanti lagunya. Untuk itu, kita akan bernostalgia lagi dengan satu lagu dari Lilis. Dari Lilis apa nih? Lilis Suryani, Sampul Surat.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Trio Libels Gadisku, requestan dari Kapa Capua di siang hari ini. Tentunya sudah membuat kita bernostalgia. Dan semakin bernostalgia tentunya dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan sudah di menit ke-23 tepatnya di jam yang pertama ini ya responders. Tentunya Maren masih menunggu semua requestan responders ya. Bisa bergabung dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-22930. Dan responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun juga live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di siang hari ini dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Alex dan juga Bang Yerman ya. Bang Yerman Rizky ini yang tadi berbagi info cuaca sekitaran Sumatera Selatan yang lagi cerah. Dan sudah request lagu nih dari Bang Alex, itu mau diputarkan lagu dari Serious Band berjudul Rocker Juga Manusia. Dan juga dari Bang Yerman itu lagu dari Rano Karno, Kau Yang Ku Sayang. Oke, ditunggu nanti lagunya ya, Bang Yerman dan juga Bang Alex. Dan dari Kuala

ini sudah memberikan banyak doa. Alhamdulillah, terima kasih doanya Uda. Dan doa terbaik kembali kepada Uda ya. Semoga yang Uda doakan kemarin ya, semua responders juga berbalik yang sama ke Uda. Request lagu Teluk Bayur dari Erni Johan. Dan salam-salam untuk Marin, untuk Dila, untuk Unilis, untuk Aul, untuk Ajo Silva, untuk Justin, untuk Ryan, untuk Dean, Bundo Queen, juga Bang Isan, Ajo Letter W, Tio, Jojo, Ajo Ani, dan Bang Ardi, Acia, Farhan, Uncle, Rex, serta seluruh pendengar di mana saja berada. Paket komplit salamnya dari Uda nih, dak. Respon radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini, jangan hanya mencari hasil akhir yang manis tanpa mau menjalani proses yang pahit atau sulit. Masuk siap udah, kata-katanya di siang hari ini semakin menusuk ya tentunya. Tapi nanti ditunggu lagunya yang udah akan Marin putarkan. Sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Serious Band, Rock.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Anda, satu lagu dari Ernie Johan, Teluk Bayur, lagu yang penuh kenangan nih, kata Uda Jazz ya, semasa di UBH tahun 1989. Aduh, ini pas zaman-zamannya, masa-masanya masih kuliah kayaknya ya Uda, bersama si Butet yang sampai sekarang tidak tahu di mana rimbanya. Udah coba ditanya-tanya dulu teman-temannya, kira-kira masih ada yang kontak-kontakan dengan si Butet kayaknya. Atau juga coba dicari dulu di media sosial, karena sekarang ini itu udah apa ya, bisa dibilang cukup canggih juga ya teknologi. Kita tuh udah bisa ketemu, udah bisa kayak berkomunikasi dengan orang yang jauh pun itu udah efisien sekarang, gak harus lama gitu ya. Tapi semoga siapapun si Butet ini ya, yang menemani masa kuliahnya Uda Jazz ya, muncullah si Butet untuk bisa berkomunikasi kembali, mungkin bersilaturahmi ya. Oke, udah, semoga dengerin lagu tadi semakin menanam, semakin memupuk apa rasa nostalgianya ya. Udah, medsos banyak yang AI-in. Oh iya, betul ya, kadang pun kita video call pun udah bisa dibikin fitur AI. Memang ya, semakin canggih teknologi, semakin berkembang zaman, semakin meningkat juga tingkat kejahatan. Aduh, semoga dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya responders, tapi semakin didekatkan dengan nostalgia yang penuh kenangan di siang hari ini, tentunya dalam program Retro Siang bersama Marin yang masih menemani responders. Dari live TikTok kita sudah bergabung ada Kak Anadar Uli nih yang request lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai. Aduh, Kasih Tak Sampai ini memang sakit banget ya. Sedangkan kalau suatu hal itu gak sampai aja kita sedih, apalagi sebuah kasih yang tak sampai. Aduh, aduh, aduh. Hujan, lagu galau, cerita penuh kenangan, tiga triple kill kayaknya yang makin buat syahdu untuk menikmati hari Senin yang cukup padat ini kayaknya. Ditunggu nanti lagunya ya Kak Uli. Setelah lagu Kak Uli juga ada requestan lagu dari Bang Pacapua, yaitu Januari di Kota Dili dari Rita Effendi. Oke, ditunggu nanti ya lagunya untuk Kak Uli dan juga Kak Pacapua. Untuk responders yang mau bergabung masih Marin tunggu tentunya di 082155668003 atau di 08 11 66 22 930, serta dari live TikTok kita juga bisa bergabung Respon Radio 93,0 official. Untuk itu, satu lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai, akan menemani siang hari kamu dengan lagu nostalgia.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dens

Satu lagu dari Rita Effendy, Januari di Kota Dili, sudah membawa kita di menit ke-53. Dan lagu tadi requestan dari kakak Pacapua yang bergabung di live TikTok ya. Tentunya sebelum kita menutup perjumpaan kita untuk jam pertama ini, sudah masuk juga requestan nih dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua serta berbagi requestan lagu. Bunda hari ini juga sudah menyapa Marin dan seluruh responers. Pagi menyenang siang dan kemarin, tetap semangat terus ya. Terima kasih Bunda, semangat selalu nih untuk Bunda. Bunda mau diputarkan lagu requestan lagu dari Bob Tutupoli berjudul Simfoni yang Indah, dan yang mancanya dari Crispian Santa Peter yaitu Willingly. Salam-salam untuk seluruh kru yang respon dan semua responers, istimewa untuk Nang Marin. Terima kasih. Sama-sama Bunda, ditunggu nanti lagunya dan salam kembali dari Marin dan seluruh kru yang respon untuk Bunda Dua Putri sekeluarga yang lagi dengerin di siang hari ini ya. Tentunya nanti akan kita putarkan satu lagu berjudul Willingly terlebih dahulu, sekaligus menutup perjumpaan kita di jam yang pertama ini ya responers. Dan seperti biasa, kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12 siang. Masih dengan program yang sama yaitu Retro Siang, dan masih bersama Marin, tentunya yang siap akan menemani siang hari responers dengan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah masuk nih, requestan para responers dan juga lagu-lagu lawasnya. Favoritnya responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama kita, bersama Marin di 93,0 FM atau dari streaming www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati dengan channel Respon Radio.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Bob Tutupoli, Simponi yang Indah, sudah kembali membuka perjumpaan kita di siang hari ini dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia tentunya bersama Marin ya Responders. Dan seperti biasa sama dengan jam yang pertama tadi, Marin masih akan menemani Responders dengan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah masuk nih requestannya para Responders kita dari media interaktif kita, mulai dari WhatsApp, mulai dari live TikTok kita juga, mulai dari kontak kita. Dan untuk Responders yang masih mau bergabung di siang hari ini sambil menemani istirahat siangnya, yang lagi makan siang, yang lagi istirahat siang, lagi siapin makan siang, mau diputarkan lagu-lagu lawas, boleh banget langsung bergabung dari 0821-5566-8003 dari kontak kita, atau juga di WhatsApp 0811-6622-930, atau juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, dari Instagram, juga dari live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Serta jangan lupa dengarkan siaran kita hari ini dari versi streaming, tepatnya di website www.responradio.com dan juga dari aplikasi Radio Jati. Dan di siang hari ini sudah bergabung ada Bang Alvan dari live TikTok kita yang request lagu dari Utopia, Antara Ada dan Tiada serta Ada Kata-Katanya nih. Tetap semangat meski lelah, usaha Anda hari ini mendekatkan pada impian. Tenang dalam bekerja, meski tugas menumpuk, ingatlah perjuangan Anda sejauh ini. Ini cocok banget di hari Senin sih dikasih kata-kata kayak gini ya. Karena kadang hari Senin yang penuh dengan banyaknya plot twist pekerjaan, kita dapat langsung kata-kata tenang dalam bekerja, meski tugas menumpuk, ingatlah perjuangan Anda sejauh ini. Oke, terima kasih Bang Alvan. Dan gak hanya Bang Alvan, tapi juga sudah bergabung ada Om Boy sambil nontonin dracin kesayangannya sudah bergabung. Ketemu lagi cantik, ketemu juga nih Om mau request lagu hanya satu, sama Bilakah dari The Mercy. Salam-salam untuk Uda Jazz ya dan semua Responders. Spesial buat cantik, semangat ya cop-cop di udaranya. Makasih cantik. Sama-sama Om, semangat juga untuk kegiatan menonton dracunnya diiringi dengan mendengarkan Respon Radio di siang hari ini. Ditunggu nanti lagunya ya Om, lagu dari The Mercy akan kita putarkan. Untuk itu Responders jangan sampai ketinggalan, karena tidak ada antara aku dan Responders, yang ada antara Ada dan Tiada Utopia.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang memiliki visi dalam hidup, tapi mereka gagal. Mengapa hal itu terjadi? Karena visi mereka tidak spesifik atau dibuat secara khusus. Visi itu harus spesifik. Misalnya bila kita mempunyai visi ingin mencapai 200 pelanggan, maka visi itu harus dibuat secara spesifik. Saya ingin mencapai 200 pelanggan. Jadi harus diuraikan kemudian bagaimana caranya, apa langkah-langkah untuk memenuhinya, bagaimana jadwalnya, dan alat apa yang dipakai untuk mencapainya. Kalau itu sudah jelas, maka 50% sukses sudah kita raih. Sisanya adalah pelaksanaan dari apa yang tertulis itu. Kita tidak dapat mengatakan tahun ini tim marketing diharapkan dapat maju tanpa penjabaran yang spesifik dan tidak ada nilai kuantitasnya. Jadi buatlah visi itu secara spesifik, maka ia akan tercapai.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

lagu dari The Mercy Bilaka, rekasan dari Om Boy, tentunya semakin membuat kita bernostalgia kembali ya responers di siang hari ini. Tapi tadi juga Om Boy masih punya rekasan satu lagu lagi dari The Mercy, hanya satu ya, yang akan kita putarkan setelah backsound yang satu ini, serta lagu rekasan dari responder kita di live TikTok kita. Ada Bang Fendi Kompresan yang request lagu dari Peter Pan Kupu-Kupu Malam. Untuk responders yang mau bergabung bersama kita juga, mau berbagi requestan, bisa langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, salah satunya dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu, satu lagu akan kita putarkan terlebih dahulu dari Peter Pan, Kupu-Kupu Malam, yang akan menemani siang harinya Responers. Enjoy for the song.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Sembilan tiga koma nol FM. Respon Radio, radio keluarga

Satu lagu dari Dedy Dores dan juga Panci berjudul Ada Rindu Untukmu. Requestan lagu dari Kak Eva yang sudah bergabung di siang hari ini ya Responers. Dan masih bersama Marin tentunya dengan berbagai lagu-lagu nostalgia, tepatnya di program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia yang masih akan menemani hingga jam 2 siang nanti. Dan kita juga sudah masuk requestan lagu nih dari live TikTok, juga dari WhatsApp. Datang dari Bang Om Buyung ya, yang request lagu dari Beragi berjudul Janji, serta dari Bang Susanto yang datang dari daerah Klaten. Halo Klaten, sudah bergabung dari live TikTok kita. Mau diputarkan lagu dari Kus Plus berjudul Layang-Layang. Jadi untuk responers jangan sampai ketinggalan untuk bergabung, dan kalau mau bergabung bisa bergabung dari kontak ataupun WhatsApp ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Kalau dari WhatsApp ataupun juga kontak bisa bergabung dari 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita juga di siang hari ini, bisa dari aplikasi Radio Jati yang bisa responders akses ataupun download dari App Store serta dari Google Play Store. Atau juga kalau misalnya nggak punya penyempatan untuk download aplikasi, tenang aja bisa didengarkan dari streaming kita, tepatnya di website www.responradio.com. Jadi sekarang radio nggak harus punya radio langsung, tapi sudah bisa diakses dari handphone langsung ya, karena radio semakin dekat tentunya dengan kita. Untuk itu kayaknya satu lagu akan kita putarkan, yaitu dari Beragi berjudul Janji, serta nanti juga sudah masuk nih rekasan lagu dari Bang Simo berjudul Katakan Sejujurnya dari Dedy Dores. So langsung aja deh, ketiga lagu kali ini akan semakin membawa kita nostalgia, yaitu satu lagu terlebih dahulu dari Beragi, Janji.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

selalu menunggu ataupun katakan sejujurnya lagu dari Dedi Dores requestannya Bang Simo nih yang sudah bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini semakin membawa kita bernostalgia ya responders dan semakin dekat dengan penghujung dari jam kedua. Tapi sebelum kita tutup perjumpaan kita di jam kedua kali ini, kayaknya kita masih akan mendengarkan beberapa lagu-lagu lagi nih yang sudah masuk dan juga sudah direquest oleh para responders kita. Serta lagu-lagu kali ini akan juga menjadi lagu penutup untuk jam kedua di siang hari ini. Tapi tenang aja responders, kita masih akan kembali lagi nanti tentunya di jam terakhir ya, tepat jam 1 siang, masih dalam program Retro Siang dan masih bersama Marin yang akan menemani waktu nostalgianya responders. Marin juga masih menunggu responders untuk berbagi requestan lagu terbaiknya. Jadi untuk itu jangan sampai ketinggalan, langsung aja bergabung bersama Marin di 08215566803 atau di 08116622930. Satu lagu dari Dewa berjudul Satu, Play and Song.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Hai hai Responders, kembali lagi tentunya masih dalam program Retro Siang dan masih bersama Marin di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu nostalgia yang sudah kita putarkan dari jam pertama. Tentunya masih sama dengan jam pertama, jam kedua, di jam ketiga ini kita juga masih akan memutarkan lagu-lagu lawas requestan dan juga favoritnya Responders dari tahun 50, 60, 70 hingga tahun 2006. Baik itu pop lawas Indonesia ataupun juga pop lawas Inggris ya. Dan di siang hari ini juga sudah bergabung ada Bang Aan yang sudah masuk teleponnya. Kita angkat dulu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Gimana kabarnya Bang Aan?
1: Kabarnya kemarin.
0: Alhamdulillah sehat Bang Aan.
1: Kalau aku juga kabarnya sehat.
0: Oke, cuaca di sana gimana Bang? Hujan, cerah?
1: Ya, kalau siang ini cerah, tapi kalau nanti malam berubah jadi mendung hujan.
0: Waduh, udah tahu aja nih Bang Aan kayaknya ya, udah baca ini ya ramalan cuaca ya.
1: Iya, okay. Kadang-kadang hujan, kemarin itu juga hujan kok.
0: Oh, tapi kalau di sini siang ini lagi hujan nih Bang.
1: Tapi kalau di sini siang ini lagi cerah.
0: Oke. Bang Aan, tentunya di siang hari ini mau nostalgia dengan lagu apa?
1: Biasa satu lagunya
0: Sheila on 7.
1: Yang Sheila on 7 yang Sahabat Sejati, sama satu lagunya dari Westlife yang Uptown Girl ya.
0: Oke, Uptown Girl. Oke, salam-salamnya untuk siapa Bang?
1: Sapa-sapanya buat Abid, Adam, Alfa, Tilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya lagi mendengarkan aja.
0: Oke, habis itu
1: spesialnya buat Kak Marina ya, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Oke, terima kasih Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Bang Aan.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Aan. Oke, dia itu dia Bang Aan yang sudah bergabung di siang hari ini untuk para sahabatnya yang sudah request lagu. Dan tentunya juga lagi ada yang lagi mengenang kenangan terindah ya, karena kita lagi di nostalgia, lagi di retro siang, lagi bernostalgia nih. Tentunya ngomongin tentang nostalgia ya, pasti banyak banget kenangan, mulai dari kenangan masa kecil, kenangan kuliah, kenangan apapun itu, bahkan yang baru terjadi 3 menit tadi udah jadi kenangan kayaknya sama hidup kita ya. Tapi kali ini Bang Pisces Boy kayaknya lagi mau mengenang kenangan terindahnya, entah sama siapapun itu. Tapi langsung aja deh kita putarkan nanti lagu kenangan terindah dari Samson, rekasannya Bang Pisces. Dan untuk responders yang masih mau bergabung, masih Marin tunggu tentunya di 082155668003 atau di 0811662290. Serta juga bisa dari media sosial kita, dari live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini dari streaming, tepatnya di website www.responradio.com ataupun dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu, mari kita bernostalgia atau lebih mengenang lagi nih semua kenangan-kenangan terindah yang pernah kita lalui. Kayak lagu dari Samson, kenangan terindah.

0: lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan, seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa, saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
6: Facebook Radio, radio keluarga Anda.

Hey, masih bareng Marin tentunya di 93,0 FM dan dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu di irama dengan irama nostalgia. Dan tentunya di siang hari ini ya, sudah di menit ke-21 jam terakhir kita, kita masih akan kembali menemani responders dengan berbagai lagu-lagu requestannya nih. Lagu-lagu lawas tentunya dari tahun 50, 60, ataupun 70, ataupun juga tahun 80 yang penting sebelum tahun 2006. Dan tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari Westlife berjudul Uptown Girl, requestan dari Bang Aan yang sudah bergabung di WhatsApp telepon kita. Dan buat responders, gak hanya requestan lagu tapi yang mau ngirim puisi nih, kayak Bang Rex nanya, mau syair puisi gak? Mau, boleh banget dikirim Bang, nanti akan kita bacakan di udara biar semakin mengudara layang jauh. Tapi ini bukan soal it gitu ya. Dan dari live TikTok kita nih masih ada para responders yang udah masuk lagi nih requestan lagunya. Datang dari Bang Daun Jatuh atau Daun Coklat sih ini nama username-nya. Yaitu request lagu dari Fast Band berjudul Permata Yang Hilang. Serta dari Bang Fabio itu mau diputarkan lagu dari band Rockset berjudul Listen to Your Heart. Dan untuk responders juga yang masih mau bergabung, masih Marin tunggu dan masih bisa ya. Masih ada nih tempat untuk mutarin lagu-lagu kesayangan responders sebelum kita betul-betul menutup perjumpaan di siang hari ini dalam program Nostalgia. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tentunya stay tune terus di 93,0 FM atau www.responderadio.com. Satu lagu dari Fast Band, Permata Yang Hilang, Play On.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi tentunya di program Retro Siang dan masih bersama Marin di segmen ketiga kali ini ya Responers. Tidak terasa semakin dekat dengan waktu perpisahan. Tapi sebelum kita berpisah, kita akan bernostalgia terlebih dahulu kali ini dengan requestan lagu kembali dari Responers kita, yaitu ada Bang Rex ya yang sudah bergabung dengan requestan lagunya. Oh, enggak requestan lagu sih, tapi kali ini ada kirim kata-kata yang kayaknya ini cocok banget kalau kita kaitkan dengan lagu dari Celine Dion ya, To Love You More. Judulnya kali ini Legasi Jejak Yang Bermimpi. Langkah terhenti di ambang waktu, memandang bayang yang kian membisu. Ada bisik rindu di hembusan angin lalu, menyapa hati yang menyimpan pilu. Masa lalu adalah lukisan di dinding jemari, terukir indah meski tawa telah pergi. Bunga yang gugur di taman kemarin sore, tetap wangi walau tak lagi ditangkai sore. Kita pernah merajut benang-benang asa, di bawah langit yang tak pernah berubah rasa. Meski detik menyapu kisah tanpa sisa, jejaki itu abadi, menetap di balik dada. Jangan tangisi sang waktu yang berkelana, sebab kenangan adalah rumah paling mempesona. Tempat jiwa singgah saat malam meraba, menemukan kita yang pernah ada dan bernyawa. Masa lalu bukanlah tempat untuk tinggal, tapi cermin bening tempat kita belajar menginjak cara mencintai hari ini.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

satu lagu dari Irwansyah dan Acha Septriasa, My Heart, menjadi lagu penutup di program Retro Siang di siang hari ini ya. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung, sudah berbagi nostalgianya, sudah berbagi salam-salam juga, serta banyak cerita menarik di siang hari ini. Sudah 3 jam kemarin menemani responders dari jam 11 siang tadi dan sampai di penghujung jam ketiga kita ya. Tentunya program Retro Siang akan kembali hadir lagi esok hari, masih dengan jam yang sama, yaitu jam 11 siang hingga jam 2 siang. Dan tentunya selain ini akan ada program-program menarik lainnya yang akan menemani responders. Nanti di jam 3 sore kita akan bertemu dengan Uni Dila yang akan menemani dan menghoyak responders dan sanak sadonyo, Jo dendang-dendang minangka sayangannya. Dan tentunya kemarin juga minta maaf bila selama siaran ini ada kata-kata ataupun lagu yang tidak bisa kita putarkan dan kata-kata yang kurang berkenan. Tentunya kemarin pamit hari ini dari ruang udara dan siaran kita di siang hari ini. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa jaga kesehatan. And see you, bye-bye. Satu lagu penutup dari My Chemical Romance, Discounted, untuk menemani program Retro Siang di penghujung jam kali ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Marin dalam program Respon Newsland. Kita masuk ke berita pertama, SPPG Santua Barangin Sawalunto tingkatkan standar pengelolaan dan pelayanan MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Santua Barangin Kota Sawalunto meningkatkan standar layanan program makan bergizi gratis MBG melalui pembenahan prosedur operasional, fasilitas dapur, serta pengawasan keamanan pangan. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Badan Gizi Nasional ataupun BGN untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Kepala SPPG Santua Barangin, Kevin Adrian, mengatakan pembenahan difokuskan pada fasilitas dapur dan sarana pendukung produksi agar proses pengolahan hingga distribusi makanan berlangsung lebih efektif serta memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Pengolahan makanan dilakukan oleh chef bersertifikat BNSP dengan pendampingan tenaga ahli gizi, sementara pengawasan dilakukan secara berkala oleh tim Dokes Polres Sawalunto dan Dinas Kesehatan. Saat ini, SPPG Santua Barangin melayani 3.307 penerima manfaat, terdiri atas 2.977 peserta didik dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta 330 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari 4 posyandu di wilayah layanan. Selain meningkatkan kualitas layanan, SPPG Santua Barangin juga memperluas kemitraan dengan pelaku UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku pangan. Jumlah mitra meningkat dari 7 menjadi 10 pemasok yang telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan pangan, kebersihan, dan kapasitas pasok.

Berita kedua di siang hari ini, pelari dari berbagai daerah taklukkan Barefoot Running Padang Pariaman. Ajang Barefoot Running Padang Pariaman 2026 sukses digelar di Pantai Ketapiang, Kecamatan Batang Anai sebagai event sport tourism pertama di Pulau Sumatera yang mengusung konsep lari tanpa alas kaki di atas pasir pantai. Kegiatan ini berlangsung meriah dan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan persaingan yang ketat hingga garis finish. Pada kategori Championship 5 km Putri Jelita Optiani Loli dari Universitas Negeri Medan Unimed, Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil meraih gelar juara dengan catatan waktu 25 menit 40 detik. Posisi kedua ditempati Tarisha Mulyana dari Kota Bukit Tinggi dengan waktu 27 menit, sedangkan peringkat ketiga diraih wakil tuan rumah Siska Helmi Ranita dari Padang Pariaman dengan catatan 27 menit 45 detik. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengapresiasi seluruh peserta, panitia, sponsor, relawan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci sukses pelaksanaan ajang ini. Ia berharap Barefoot Running dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya melahirkan prestasi olahraga, tetapi juga memperkenalkan keindahan Pantai Ketapiang dan potensi wisata Kabupaten Padang Pariaman ke tingkat nasional. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Berita ketiga, Kepala BGN hentikan sementara SPPG Karang Turi usai insiden pangan. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karang Turi di Semarang, Jawa Tengah menyusul insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis. Insiden tersebut menyebabkan ratusan penerima manfaat mengalami keluhan seperti pusing, mual, muntah, dan diare. Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar langsung menjenguk para korban di sejumlah rumah sakit di kota Semarang, yakni RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang diduga terdampak setelah mengkonsumsi MBG pada hari Jumat 31 Juli 2026. Hasil investigasi awal BGN mengindikasikan insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang masih dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat. Sebagai langkah pencegahan, BGN mempercepat penerapan sistem digital untuk memantau seluruh proses produksi makanan. Sistem tersebut akan mendokumentasikan setiap tahapan, mulai dari waktu memasak, penyusunan menu, hingga penggunaan bahan dan bumbu, guna meningkatkan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Berita keempat, Menhub akan evaluasi operator KMP Mutiara Sentosa 2 usai kebakaran di Sumenep. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operator KMP Mutiara Sentosa 2 setelah insiden kebakaran yang terjadi di perairan utara Sumenep, Jawa Timur. Evaluasi akan dilakukan setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyelesaikan investigasi penyebab kebakaran. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini karena kapal tersebut tercatat telah mengalami kebakaran sebanyak 2 kali. Hasil penyelidikan KNKT akan menjadi dasar evaluasi sekaligus bahan untuk meningkatkan standar keselamatan pelayaran dan pembenahan terhadap perusahaan operator. Selain proses investigasi, Kementerian Perhubungan juga akan memprioritaskan pencocokan data manifest dengan jumlah korban yang telah dievakuasi. Verifikasi terus dilakukan karena masih terdapat perbedaan antara data manifest awal dengan kondisi di lapangan. Sementara sejumlah kapal penyelamat masih menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemerintah berharap investigasi KNKT menghasilkan rekomendasi teknis yang komprehensif untuk mencegah insiden serupa. Rekomendasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan ataupun pemberian sanksi kepada operator kapal apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Berita kelima, 27 ribu liter air bersih disalurkan atasi kekeringan di Banyumas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan sebanyak 27 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bantuan tersebut didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Banyumas menggunakan 5 unit truk tangki secara bertahap hingga Sabtu 1 Agustus malam. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan penyaluran dilakukan sebagai respon cepat terhadap menurunnya intensitas curah hujan yang menyebabkan sejumlah sumber air warga mengering. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan laporan BNPB, distribusi air mencakup Grumbul Tembeleng dan Desa Sudimara sebanyak 4.000 liter serta 8.000 liter untuk Pondok Pesantren Hidayatul Kholil dan Pondok Pesantren An-Najah di Desa Rancamaya. Selain itu, masing-masing 5.000 liter air juga disalurkan ke Desa Langgong Sari, Desa Cipete, dan Desa Jingkang. BNPB mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, BPBD, pemerintah desa, dan para relawan dalam menangani dampak kekeringan. BNPB juga menghimbau pemerintah daerah terus memantau ketersediaan sumber air, mengoptimalkan distribusi bantuan, serta mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.

Berita ke-6, gempa dengan kekuatan 5,3 skala Richter mengguncang Suez, Mesir. Getaran terasa hingga Kairo. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah timur laut kota Suez, Mesir pada hari Senin. Informasi tersebut disampaikan oleh Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS. Berdasarkan data USGS, gempa dangkal itu terjadi sekitar pukul 00.00 GMT dengan pusat gempa berada sekitar 41 km di utara timur laut kota Suez. Getaran gempa tidak hanya dirasakan di sekitaran pusat gempa, tapi juga mencapai ibu kota Kairo. Seorang jurnalis AFP yang berada di Kairo melaporkan turut merasakan guncangan tersebut. Hingga kini, belum ada laporan terkait kerusakan bangunan ataupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Pihak berwenang masih terus memantau perkembangan situasi pasca gempa.

Berita ketujuh, 13 orang tewas termasuk turis Eropa usai pesawat jatuh dan terbakar di Nazca, Peru. Sebanyak 13 orang tewas setelah sebuah pesawat wisata jatuh dan terbakar saat terbang di atas kawasan situs arkeologi garis Nazca, Peru pada hari Sabtu 1 Agustus. Menyusul insiden tersebut, pemerintah Peru menghentikan sementara seluruh operasional maskapai Aerodiana hingga penyelidikan selesai. Korban terdiri atas 11 wisatawan asal Eropa, yakni 7 warga Italia, 2 warga Spanyol, dan 2 warga Jerman, serta 2 awak pesawat berkewarganegaraan Peru. Pesawat jenis Cessna 208B Grand Caravan itu jatuh di area pertanian dekat lapangan terbang Nazca tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Pisco. Sebelum kecelakaan terjadi, kru pesawat dilaporkan sempat menginformasikan adanya dugaan gangguan teknis kepada para petugas menara pengawas. Tim darurat kepolisian, kejaksaan, dan forensik segera diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban, mengidentifikasi jenazah, serta menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Pemerintah Peru terus berkoordinasi dengan kedutaan besar negara asal korban untuk memberikan pendampingan kepada keluarga. Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan bela sungkawa, sedangkan Aerodiana menyatakan siap bekerja sama sepenuhnya dalam proses investigasi.

Berita ke-8, John Hernan, laga lawan Vietnam peluang Indonesia ambil kendali grup. Pelatih tim nasional Indonesia, John Hernan, menilai pertandingan melawan Vietnam pada lanjutan grup A Piala AFF 2026 menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk mengambil alih kendali persaingan di grup. Laga yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor itu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di klasemen. Indonesia menargetkan finish di dua besar grup A guna memastikan tiket ke semifinal. Hermat mengatakan seluruh pemain menyambut pertandingan tersebut dengan penuh semangat dan optimistis dapat meraih hasil positif. Pelatih asal Inggris itu juga mengapresiasi penampilan timnya sejauh ini. Indonesia telah mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 1 kali sehingga dinilai menunjukkan performa yang membanggakan. Meski demikian, Hartman mengingatkan anak asuhnya agar tetap waspada karena Vietnam juga membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 6 poin di bawah Singapura yang mengkoleksi 7 poin dari 3 laga. Sementara Vietnam menempati peringkat ketiga dengan total poin sebanyak 4.

0: berita terakhir di siang hari ini. Pramusim Liverpool kalah 2-4 dari Leeds United. Liverpool menelan kekalahan 2-4 dari Leeds United dalam laga pramusim di Soldier Field, Chicago, Amerika Serikat. Meski sempat unggul 2 gol pada babak pertama, The Reds gagal mempertahankan keunggulan setelah Leeds tampil impresif pada babak kedua. Liverpool membuka keunggulan melalui Luke Cumbers pada menit ke-7 sebelum Florian Wirtz menggandakan skor menjelang turun minum usai memanfaatkan umpan Jeremy Frimpong. Leeds sempat mengancam melalui Lucas Nekma, namun peluang tersebut berhasil digagalkan oleh kiper Georgie Mamardashvili. Meski memasuki babak kedua, Leeds melakukan 4 pergantian pemain yang menjadi titik balik pertandingan. Brandon Aronson memperkecil ketertinggalan pada menit ke-60. Kemudian Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan melalui sundulan pada menit ke-71. Dan Sean Longstaff selanjutnya membawa Leeds berbalik unggul menjadi 3-2. Calvert-Lewin menutup kemenangan Leeds dengan gol keduanya menjelang laga usai setelah memanfaatkan situasi bola mati. Skor 4-2 bertahan hingga peluit akhir sekaligus memberikan kemenangan bagi Leeds United dan menjadi evaluasi bagi Liverpool menjelang bergulirnya musim baru.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun Sanak Pandanga, Basuo Balyak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang, siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sanak bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi 082155668003. Jangan lupa Dun Sanak untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dun Sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun Sanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi, lai. Mani tu jo, lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang menanggadang. Kalau menanggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo, mah.
0: Bang, sajak dulu lai bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak seng abinyo. Tabungan pun ndak ado lai do.
1: Marin, pacayolah jo abang. Tinggal saketek lai nyoko.
0: Tinggal saketek lai. Satio bulan abang mengeci antakatu. Samanjak tu rumah tanggoa ndak pernah tenang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi banget ya rumah ko?
0: Waalaikumsalam Budila. Ndak baa bu. Cuman ada masalah saketek.
2: Aul, apa nan bakar rajuan tu? Dari tadi si buju HP semah?
1: Ndak ada bu, cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah bu, supaya kehidupan ambo tu lebih ancak.
2: Aul, rezeki nan elo indak datang dari jalanan takah tu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa meruntuhkan rumah tanggo.
0: Budila, ambo alah nak tahu leh harus bakat apa. Ambo hanyo nio rumah tanggo ambo baliak takah dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah doa Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar alas sejauh ko jalannya, Bu.
2: Kalau memang Aul sayang jo keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio, abang baliak tak ke dulu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Budila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai baliak.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah membuat hati digelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan di untung-untungan. Tapi, di tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadolahnyo. Jan sampai, harapan nan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Ingat dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Cerito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan namo, jo pesan atau kesan dun sana kasarolanyo. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dun sana panangasa donyo ya. Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya di sore hari ko ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas dun sana di sore hari ko dengan requestan-requestan serato lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana kasadonyo. Tentunya di sore hari ko Dila senang sekali ya. Di hari Senin 3 Agustus 2026 Dila menemani aktivitas dun sana dari jam 3 sampai jam 6 beko ya. Dengan requestan-requestan lagu-lagu serato dendang-dendang Minang kesayangan dun sana kasadonyo. Tentunya untuk dun sana yang new request bersama Dila di sore hari ko, boleh bana dun sana langsung saja ya gabung bersama Dila. Dan tentunya di sore hari ko Dila mengingatkan ya karena cuaca ya. Cuaca kini agak kurang mendukung ya di daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya karena dari pagi diguyur hujan. Tentunya untuk dun sana yang new yang sedang melaksanakan kegiatan di luar rumah, ada pekerjaan di luar rumah, tetap jaga kesehatannya ya dun sana ya, dan tetap stay safe. Semoga hal-hal yang indah kita inginkan indah terjadi ya dun sana. Di sore hari ko, tentunya untuk dun sana yang new request bersama Dila, boleh banyak ya gabung di kontak kita dun sana di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang new request melalui sosial media. Boleh banai dun sana. Langsung saja ke Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ya. Per-request kita di sore hari ko ada Uda Ardi dan Uda Jess Caniago yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Untuk itu kita bacakan dulu requestan dari Uda Ardi ya dan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila. Waalaikumsalam Uda. Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri di Monas Pasar Usang, Nio request lagu Basi Jundai dari Anikyu atau Dek Carito Namba Karang dari Debi Marpi. Salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Marin, Ari, Silvano, Jojo, Awol, Piko, Kru Respon Radio, Uda Jazz, Usutan Pemainan Bunda Queen, serta fans-fans atau pendengar setia Respon semua dimanapun berada. Terima kasih Dila, udah tunggu di requestnya di Radio Respon yang oke punya.

Dan selanjutnya di sore hari kok sudah bergabung bersama kita ada Uda Jesio yang sudah request melalui WA. Kita bacakan dulu requestannya ya dan sana. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang menuju sore dari kota Kuala Lumpur Dila. Iya udah, selamat siang menuju sore juga dari Pasar Baru Kasang. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila dimurahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian, serta dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Request lagu Cepak Ambil Lado dari Putri Cantika ya Dila. Salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle, Ajo Silva, Marin, Cici, Ryan, Dayan, Bundo Queen, Bang Esan, Ajo Sultan Letterway, Ajo Ani, Nenek Yemna, Anduang, Uda Ardi, Acia, Aba, Mama Charlie, Sikumbang, Farhan, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pantunnya hariko, anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri, ameh bukan perak pun bukan, budi sakete orang haragawi. Nak dua pantun sairang yodila boleh udah. Kasuo kajam gadang arang pawah pai kapasa jalan balimo. Nasi tasuo dilatakana makan bakuah jo ayemato. Ba apok pulo kakah tu udah dilatakana nasi tasuo dilatakana makan bakuah jo ayemato. Berarti nak boleh mangan dila tu mungkin ya udah yo. Dek gara-gara dila lo bakuah ayemato nasi ya deh. Yo, tentunya di sore hari ko tu tidak lama rasuai nasi kalau bakuah jo yemato doda, kalau bakuah jo pange mungkin, bakuah jo pange masin atau tidak kalau jariang tidak bado, kalau jo yemato tidak takkan nadi lawo. Iyo ndak usah ditengah-tengahkan nawana di lagu leko. Dan tentunya di sore hariko, tentunya untuk dan sana kita yang sudah request ada Uda Ardi dan Uda Jess. Tentunya ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan tentunya kita dengarkan dulu ya dan sana. Untuk dan sana yang mungkin new request-request balik bersama Dila di sore hariko, boleh bana ya dan sana ditunggu requestan-requestannya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Putri Cantika yang berjudul Cepak Ambil Lado, special request dari Uda Jess.

Tentunya kita pernah melihat tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower sutet 150 ribu volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli. Jangan beraktivitas sembarangan di sekitar tower sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.

Setelah lagu dari Anikyu yang berjudul Basi Jundayo, special request dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan Don Sana Keto yang mungkin sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Tentunya Don Sana masih Dila kawani yo. Sore-sore di sana malangki jam 6 beko tentunya dengan lagu-lagu dan dinang-dinang minang kesayangan di sana di sore hari ko. Tentunya di sore hari ko sudah bergabung pulau bersama kita ya di sana kita yang alah request-request ya bersama kita. Dan tentunya kali ko ada special request pulau ya mungkin dari

0: Pangeran Nalida. Salam-salamnya untuk perantau Jawa Minang di belahan dunia manapun berada. Oke, terima kasih banyak ya Kang Mas ya. Dan tadi ada pula special request pula ya dan sana dari Bang Ibnu Saud yang ini mendengarkan satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Bagaloi. Oke, kita angkat dulu telepon dari amak kita dan sana.
1: Halo. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam Mama. Apa kabarnya di sore hari ini, Ma?
1: Alhamdulillah sehat. Layak dojo sampai emak situ lagi Adil.
0: Lai, baik ndak pulo sia lo menyebut nak do ama atau emak.
1: Lah lu banai ndak ah lalu lah nu ges ko ko babaranian ko mah.
0: Oh, atau pulo ya emak sibuk na tu yo nye.
1: Iya lah mau banai ges nye lah tagak lo de di lah mendengar suara lai. Ya mana pun dak talaki de mayo kata di lah tu na suara nak sibuk ini ko sibuk.
0: Onde ba alai cucu duo kali. Sampai
1: puluh lo lia.
0: Iya, sampai puluh lo lia nak.
1: Yo. Ah, tu lah kini kok ba capek-capekan namanya kok.
0: Heeh, sebelum sampai pulau. Ya,
1: kan
0: pulau
1: di sini nang lali hujan labe ri.
0: Onde hujan labe banama dari
1: tadi. Di rumah labe tu lo bilang.
0: Untung bisa
1: dapat. Kecewa kok nak kayak duit radio tadi itu nya.
0: Hujan ai. Lai tu mama. Tapi kalau balat itu datang pantuang tu ayo. Nah ide
1: lah. Ah, asa hujan indah sarina ya lah cila kadilah apa namanya?
0: Hujan indah sarina ya dari Rayola.
1: Indak dari Frana tu sa sarinain apa tu? Terkenal mak dah. Dari Frana Riesta.
0: Dari Frana Riesta judulnya?
1: Ayo carilah. Konda Aldihan je.
0: Sahujan.
1: Indak sarinain. Sapane sama sahujan wah tu.
0: Cula cula lo yo dari Frana Riesta yo.
1: Yo. Anu Nabila More mah.
0: Iya
1: iya. Nabila More.
0: Sama-sama
1: suka. Anda cuba-cuba lagi lah panjang lu hari mah.
0: Gula mak. Nabila
1: More. Ulah mah cuba-cuba.
0: Sarah satu juan biasanya.
1: Sarah satu. Iya lah. Sarah satu juan. Iya. Nah iya tak lah. Ya kali ibu sebut tuan.
0: Lai, salam-salamnya mak.
1: Salam-salamnya Dila untuk Sadu Allah yang di studio. Pertama warna teristimewa untuk Dila. Cici. Marin. Aul. Saya cerita tu. Tu. Mama Queen mbak layan aja lah. Nak terang-terangar mak lah.
0: Itulah mungkin sibuk.
1: Bunda Queen. Bunda sibuk. Queen.
0: Sibuk mungkin nak mak. Iya.
1: Nah. Bunda Aries, bunda yang di Pariaman tu sian mai. Pokoknya sadu Allah aja lah bila tu anu Sultan Letter W. Bunda Ardi. Insyaallah tu. Anu tu dila. Abang Aje Jesria.
0: Udah Jess.
1: Ya, ada Jess. Nyocok manu mak di ko.
0: Di WA yo. Okay.
1: Ya, sampai salam lah.
0: Yo, Ama.
1: Sudah tu. Saya sadu Allah aja lah, Dila.
0: Oke, okay, Mak.
1: Ya lah, pengen teragak sih tu.
0: Itulah, yo tu. Ya lah, Mak.
1: Sadu Allah, tadi ni kau masuk. Tidak mau masuk, nak lalu masuk. Ada salam dari Mak ya.
0: Oke, okay, Mak.
1: Dari Mak kau cik gitu.
0: Iya. Nah. Oke, okay, Mak.
1: Adila.
0: Iya, Mak.
1: Hujan bertambah lebih di lah.
0: Ayo.
1: Hujan bertambah lebih lah.
0: Oke, Mak. Terima kasih banyak, Mak.
1: Kadilah. Assalamualaikum, Dila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amak Kak Uci, ya. Di sore hari ko mungkin lah mulai balik ya pai sembahyang sampai puluh sibuk bana apalagi sedang menimang-nimang cucu lo ya mak ya. Nde masya Allah semoga sehat selalu ya amak dan keluarga serta Kak Uci, Bang Frans Guy, tentunya Adiba sama siapa nama yang kecil lupa dilah. Pokok itulahnya doa-anya lo nak salah. Dan tentunya di sore hari ko kita dengarkan dulu tiga requestan yang ala dilabacokan di sore hari ko. Dan tentunya satu lagu dari Frans Ariesta featuring Nabila More, searah satu juan special request dari Amak.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Randa featuring Rana Lida yang berjudul Tutuk Talingo Piciangkan Mato. Yo, indah-indah kabar lia rasa cinta dalam hati. Jadi yo den sana yo kalau baana lah pandangan orang ya den sana yo kalau emang itu tujuan wa, emang itu cinta wa ko hande. Itu se pangana yo den sana yo indah kabar lia rasa hati ko ya den sana. Lah itulah maknanya yo. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Odila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan den sana kita di sore hari ko. Kaliko sudah bergabung bersama kita ada Abang Farhan yo yang minta lagu dari kedua-duanya dari Wawanela yang berjudul Lasak Badukuang Samo di Marumah Ajo. Rumah Ajo di Piaman. Kalau Ajo sih di Piaman yo, oke. Okay? Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Wawanela Lasak Badukuang special request dari Bang Farhan.

Satu lagu dari Wawanela, Lasak Badukuang, yang special request dari Bang Farhan sudah menghantarkan kita ke menit 55 di jam pertama program Lama Bana. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan dan sanak di sore hari ko. Yo, dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang, Anak Salapan, special requestan dari Abang Ipan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu penutup di jam pertama ko Wawanela di Marumah Ajo.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Ratu Sikumbang featuring Kiki ya, yang berjudul Anak Salapan deh. Special request dari Abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko, dan tentunya masih bersama Dila. Dan kita sudah berada di jam kedua ya, lah kita buka perjumpaan kita di sore hari ko dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang tadi ya, Anak Salapan. Dan tentunya di sore hari ko, untuk Dun Sanak yang new request-request bersama kita, masih boleh ya Dun Sanak malangki jam 6 beko. Tinggal 2 jam lagi kebersamaan kita untuk menemani Dun Sanak ya di hari dingin ya di sore hari ko. Dan tentunya di sore hari sudah bergabung bersama kita ya, ada Dun Sanak kita yang Allah bergabung di TikTok maupun di WA. Dan kali ko untuk Dun Sanak yang nio bergabung, boleh bana ya gabung di kontak kita di 08215566803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sanak yang nio request-request melalui sosial media. Boleh bana ya gabung saja di Respon Radio 93.0 official. Dan tentunya ada Ami Yomna yang sudah menyapa kita di sore hari ko ya dengan requestan-requestan terbaiknya. Dan ada pula special request kini dari Mama Anjeli ya, yang dia mendengarkan satu lagu dari Duski Lukman yang berjudul Rato Carano. Dan ada pula tadi special request dari Kak Indri yo, yang nio menangkan satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Menanti Jawe Cinta. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula ya Dun Sanak dari Ami kita ya, kita bacakan dulu iko special request hari ko. Assalamualaikum cinta mengke aku Fadila Mona Lisa. Waalaikumsalam amiku sayang. Rek sayang terlebih big hero cik cinta. Salamnya untuk semua pendengar aja ya cinta, dan terkhususnya buat kamu, tetap semangat meskipun hujan. Oke Ami. Teristimewanya untuk Yumna yang lagi ulang tahun, semua doa yang terbaik buat Yumna, pokoknya berkah umurnya Yumna. Amin. Maaci cinta mengke. Sama-sama Ami. Selamat ulang tahun ya buat kakak Yumna ya, semoga jadi anak yang berbakti, sehat selalu, dan semangat sekolahnya semoga juara terus ya. Dan untuk itu satu lagu dari Big Heru untuk Putri Tercinta dari Ami Yumna, sayang telah biasa spesial happy birthday-nya Yumna di hari kau.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda sedang berjalan menuju sukses? Milikilah visi yang dapat diukur. Ini berarti Anda tahu berapa target yang ingin Anda capai. Anda dapat menjabarkannya dengan angka-angka. Untuk mencapainya, sebaiknya susunlah suatu game plan. Game plan ini adalah suatu rencana dengan jangka waktu agar dapat dicapai dengan sumber daya dan dana yang Anda miliki. Kalau sasarannya terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan Anda, dapat membuat Anda menjadi frustrasi. Jadi, visi ini juga harus realistik. Suatu pencapaian target tidak mungkin instan. Misalnya kita ingin menjadi miliarder dalam waktu setahun. Itu namanya tidak realistik. Suatu keberhasilan memerlukan suatu proses dan waktu. Jadi membutuhkan kesabaran dalam melaksanakan visi Anda. Lakukanlah saja.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

ya. Satu lagu dari Lia Amelia yang berjudul Hujan Turunlah Pulau ya, special request dari Bang Andy Silver. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsanak gitu di sore hari ko. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ya.

55668603 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA Kito di 0811662930. Di sore hari ko sudah bergabung pula bersama kita tadi ado Abang Andika yang ini mendengarkan satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Gungguanglah Denai. Oke Bang Andika, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada pula Ayang Rosi ya dan sana yang sudah bergabung bersama kita melalui kontak. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Ayang. Request lagu Dila Bulih Ayang dari Susi Galak di Pasandiangan. Salam-salamnya Dila sama kru Respon Radio yang oke dan pendengar Radio Respon. Oke Ayang, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, Bulih yo, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk Dunsana yang masih new request-request masih ditunggu ya dan sana ya. Dan untuk itu kita dengan dulu dan sana satu lagu dari Bang Fabio ya, dari Yendrus Tam, Maafkan Denai. Oke, satu lagu kurang ya. Koyo ko lagunya Bang Fabio Yendrus Tam, Maafkan Denai.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

satu lagu dari Susi, Kala di Pasandiangan, special request dari Ayang yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dan lagu-lagu dendang-dendang Minang kesayangan Don Sana kita di sore hari kok. Dan tentunya masih Don Sana, untuk Don Sana yang new request bersama Dila, masih ditunggu requestannya di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Don Sana yang request-request melalui sosial media. Boleh banai, langsung saja bergabung di Respon Radio 93.0 official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Kak, ada Abang Azora Antonio yang new request lagu dari Farenina featuring Pinky Prananda, Janji Cincin Suaso. Dan tadi ada special request pula dari Abang Sanjaya yang new menengahkan satu lagu dari Edi Coto yang berjudul Ale Saminggu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Farenina featuring Pinky Prananda, Janji Cincin Suaso, special request dari Abang Azora.

satu lagu dari Edi, dari Farina ya, Janji Cincin Sosok, sudah mengantarkan kita ke menit 55 di jam kedua kok. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan Dun Sanak Kasadonyo. Akan kita dengarkan dulu satu lagu penutup dari Edi Coto Alek Samindo, special request dari Bang Sandaya. Akan dibuka dengan satu lagu dari Najwa Hasanah, Manantijawa Cinta, special request dari Aka Indri.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari Najwa Hasanah, Menanti Cewek Cinta, special request dari Kak Indri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dan sana di jam ketiga ko. Dan tentunya sudah banyak yang request bersama kita ya. Yaitu tadi ada Aurel yang nirequest lagu dari Silva Hayati yang berjudul Takkan Nabilo Paralu. Katanya salam-salamnya untuk Kak Cici, Kak Dila, Kak Marin, Kak Cila, Bang Coco, Bang Aul, Bang Fiko dan semua pendengar Respon Radio 93.0 Official tanpa terkecuali. Makasih Kak Dila, sama-sama Aurel, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula ya dari Abang Simo yang Nio mendengarkan satu lagu dari Putri Cantika yang berjudul Sapantun Bidua Kete. Oke Abang, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada pula Bang Fendi yang Nio mendengarkan satu lagu dari Eja SM yang berjudul Baku Buah Mimpi. Dan di WA kita, di kontak kita sudah bergabung pula ada Bunda Dila ya yang Nio request bersama kita di sore hari kok. Fadila, iya Bunda, Bunda minta nyanyi dong dari Ipang, titip salamnya buat kru Respon Radio. Oke Bunda, Ipang ya Bunda, dilapilihkan Rantau dan Pajawah Ipang featuring Rayola. Oke, untuk itu, untuk rencana yang masih new request-request, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Silva Hayati, Takkan Nabilo Paralu, special request dari Aurel.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, satu lagu dari Ipang featuring Rayola, Rantau dan Pajawa. Special request dari Bunda Dila yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila yang masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana kita di sore hari ko. Tentunya alah banyak ya Dunsana yang alah request-request bersama kita. Ya kali ko sudah bergabung pula bersama kita ada Apa PNS yo yang tadi Nio mendengarkan satu lagu dari Ipang yang berjudul Ba Ayah Lai Bakato Tido. Katanya lagu Ninya Mama. Oke, ditunggu lagunya yo apa nanti akan kita putarkan. Sabanta Pak, sudah ko mengecek lah sudah ko lagu apa lah. Dan tadi ada special request pula dari Ryan yang mendengarkan satu lagu dari Rayola yang berjudul Cinta Sapasukuan. Dan tadi Bang Rex Dila request lagu Maulang Sayang dari Aidila. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan ada pula special request dari Uda Jess tadi ya yang Nio menangkan satu lagu dari Ratu Sikumbang Nyau Pulang Ke Badan. Untuk itu satu lagu dari Ipang Ba Ayah Lai Bapak Kotido, special request dari Apa PNS yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

0: Mas. Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

satu lagu dari Rayola yang Rayola Ratu Sikumbang ya. Ras Nyau Pulang ke Badan special request dari Uda Jazz sudah menghantarkan kita di menit ke-56 di program Lama Bana di hari Senin kok. Dan tentunya terima kasih untuk Dunsana kita yang telah bergabung dan request-request bersama kita mulai dari jam 3 tadi sampai jam 6 dengan lagu-lagu dan bintang-bintang Minang kesayangannya di sore hari kok. Tentunya pamit undur diri dulu, tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga keselamatan ya di hari hujan-hujan dan patuh-patuh gadang kok. Dan untuk itu semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Selasa di jam yang sama dengan requestan-requestan dan sana kasadanya. Dan tentu itu dila tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari Upik Bulu, Salingkuh Dalam Balaki, special request dari Bang Fitro. Dan tentunya akan ada program-program terbaik lainnya dan tetap stay tune di 93,0 FM. Untuk itu, see you the next time and dadah bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Pasangan Bahagia, kembali lagi bersama saya Hikari Dona di program kesayangan kita yang pastinya akan memberikan informasi dan pengetahuan yang inspiratif, di mana lagi kalau bukan di membangun rumah, dalam kebersamaan kekuatan selalu ada.
1: Membangun rumah.
0: Masih di membangun rumah dalam kebersamaan kekuatan selalu ada. Dan pastinya masih bersama saya Hikari Dona dan dua narasumber kita. Yeah. Halo Ibu Tina, halo Pak Cahyono.
2: Halo Dona, apa kabar?
0: Baik sekali pastinya ya. Dan nih Bapak sama Ibu, kan kita kemarin sebelumnya membahas tentang menjadi seorang istri yang bertanggung jawab, ya. Di situ kan ada poin kita membahas tentang merawat kesehatan keluarga itu. Kalau kemarin kebersihan rumah itu salah satunya. Terus apalagi kira-kira nih Bu?
3: Merawat kesehatan seluruh anggota rumah itu keluarga gitu ya. Jadi misalkan nih istri itu memang harus tanggung jawab dengan kesehatan seluruh anggota rumah tangga. Contohnya ya Dona ya. Ya. Kita harus ajarkan sebagai istri ya, harus ajarkan anak itu untuk menjaga kebersihan. Misalkan gosok gigi.
0: Apalagi gosok punya gigi, anak-anak
3: betul.
0: Tuh susah banget
3: nah,
0: ya Bu ya.
3: Gosok gigi disuruh itu gosok kadang gigi. Hal sepele kadang, tapi itu fatal kalau kita enggak lakukan. Kita ajarkan pada anak-anak kita untuk gosok gigi ya. Mau mandi sama mau tidur itu, mau tidur itu yang paling penting tuh ya, supaya gigi kita bersih.
0: Tidak lubang.
3: Betul. Nanti kalau sudah teratur kita lakukan hal itu, pasti juga anak akan contoh. Oh iya, ibuku melakukan hal ini. Mau mandi gosok gigi, mau tidur pun dia juga gosok gigi.
0: Akhirnya
3: mencontoh anak itu. Jadi tanggung jawab istri yaitu mengingatkan, merawat ya seluruh anggota rumah tangga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan,
0: kesehatan
3: itu.
0: Pastinya ya. Ya
2: dan hubungannya dengan menggosok gigi anak-anak itu kan waktu kecil kita ajarin dulu mereka, bahkan kadang-kadang kita gosokin dulu gigi mereka. Tapi kadang-kadang harus dipantau ketika anak itu beranjak semakin dia dewasa, kemudian gosok gigi sendiri, itu harus dipantau dan dikontrol. Saya punya anak dua Dona. Kadang-kadang kita lost di situ. Taunya
0: merasa
2: ketika
0: sudah gede gitu ya.
2: Taunya ketika si kakak ngaduin ke kita. Pah, no, si adik enggak gosok gigi. Kok gitu? Nah, nanti gitu gantian. Giliran kakaknya enggak gosok gigi, adiknya yang ngaduin ke kita.
0: Nah.
2: No, Pah, no, kakak enggak gosok gigi. Nah, kayak gitu kan harus dipantau sehingga itu menjadi satu kebiasaan yang
0: memang dilakukan gitu ya. Betul. Atau tahu-taunya ketahuan sakit gigi. Ternyata disuruh gosok gigi, iya aja, tapi enggak dilakuin sama anaknya. Gitu ya, Bu ya.
3: Betul, Dona. Terus merawat kesehatan keluarga itu ya salah satunya juga harus menjaga kebersihan, mulai dari membersihkan pekarangan, selokan, kamar mandi, terus bahkan kamar-kamar anak-anak, kamar kita juga, itu tanggung jawab istri ya, walaupun ada pembantu. Nah, tapi alangkah baiknya kita sebagai istri juga mengajarkan ke anak-anak, mendidik ke anak-anak. Ini loh caranya membersihkan tempat tidur seperti itu. Kita dampingin sebelum anak-anak belum bisa membersihkan sendiri, kita dampingin caranya bagaimana. Toh kalau kita punya anak perempuan nih, pasti kan nanti jadi istri kan. Jadi tugas istri yaitu merawat kesehatan keluarga dengan cara
0: bersih-bersih rumah.
2: Jadi kalau anak udah mulai agak gede ya dilibatin. Jadi kalau kayak
3: bagi tugas,
2: kayak suami kan mungkin dia udah nggak sempet. Ya kalaupun dia kasih instruksi pun menjelang berangkat bekerja dia nggak bisa kontrol. Nah tugas istri sebagai ibu juga ya seperti kayak yang suami udah kasih nanti bantu mama.
0: Beresin ini ya.
2: Ya, istri lakukan gitu. Kalaupun suami nanti pulang ada yang enggak beres, ya laporkan.
0: Iya.
2: Supaya jangan justru manjain anak. Udah deh kasihan anak, saya beresin semua, nah, gitu.
0: Apalagi kalau ada pembantu biasanya ya. Pembantu itu kan tugasnya hanya membantu. Kalau kita bisa lakukan, kenapa nggak kita lakukan? Betul. Betul.
2: Dan jangan biasakan anak-anak itu juga terus main perintah sama pembantu, gitu. Karena itu akan justru bikin karakter anak itu jadi jelek, gitu. Kalaupun tugas dia membersihkan kamar, merapikan kamar setelah bangun, kerjain sendiri. Kalaupun ada pembantu, jangan main suruh pembantu, gitu.
3: Oke. Oh iya, Dona.
0: Apa tuh, Bu?
3: Sebelum lupa ya, jadi tadi kan merawat kesehatan itu ya, kita harus pantau juga. Kita juga harus ngerti apakah anak kita tuh benar-benar sehat. Misalkan nih, dia ngeluh gitu ya, mah kok pusing. Kita jangan cuek.
2: Sepelekan.
3: Kita harus tanggap ya. Oh iya, ini kenapa? Gitu ya. Kita tanya kenapa pusing atau kenapa
0: udah berapa
3: ini?
0: Lama pusingnya?
3: Udah berapa lama? Jangan sampai kita lalai. Pusing panas dibiarin saja. Di rumah harus siapin kotak obat.
0: Ya, yang darurat-darurat.
3: Betul.
0: Ya, Bu ya.
3: Apalagi yang misalkan suami kerja, enggak tahu kondisi di rumah kan. Jadi itu harus tugas istri tadi tuh merawat kesehatan seluruh anggota rumah tangga itu ya, termasuk anak-anak juga.
0: Menyeluruh ya, seluruh. Bu ya, pokoknya ya. Itu. Dan pastinya makanan juga itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan ya, apa yang kita makan.
2: Betul.
0: Dan pastinya tugas seorang istri juga.
3: Betul.
0: Nah, tapi tahan dulu, Bu. Pastinya setelah lagu yang satu ini, tetap di Membangun Rumah dalam kebersamaan, kekuatan selalu ada.

0: Pasangan bahagia masih di membangun rumah dalam kebersamaan kekuatan selalu ada. Dan masih ada Ibu Tina dan Pak Cahyono di studio kita. Dan ini Bu, tadi kita membahas tentang merawat kesehatan keluarga. Gak jauh-jauh pasti dari menu masakan. Yang namanya makanan bikinan ibu atau istri di rumah pasti lebih sehat dong ya. Nah kalau dulu tuh mama saya setiap minggu suka bikin list menu. Mau masak apa, ini karbohidratnya cukup gak, proteinnya cukup gak, pokoknya detail. Sepenting itu ya Bu ya.
1: Iya betul. Jadi sebagai istri juga dia harus mempertimbangkan ya, juga memperhatikan makanan dengan gizi yang seimbang.
2: Minimal 4 sehat 5 sempurna.
1: Walaupun enggak harus yang daging gitu, tapi setidaknya itu 4 sehat 5 sempurna.
0: Iya, tempe gitu. Tahu juga udah ya, banyak gizinya.
1: Betul, sayur bayam, tempe tahu, nanti ada susu. Nah, anak-anak itu juga perlu susu. Masa pertumbuhan itu kita harus kasih susu. Nah, seandainya kita masak sendiri itu kan lebih fresh ya, lebih bersih. Jangan biarkan anak kita jajan di luar. Karena pernah kecolongan. Dona,
0: kenapa tuh Bu?
1: Saya gak kontrol itu anak jajan apa di luar. Tahu-tahu dia ngeluh, mah panas, sakit. Saya tanya, kamu beli apa? Ternyata beli es yang lewat.
0: Dan yang gak tahu kebersihannya gimana.
1: Dia punya ada radang ya. Jadi begitu dia makan makanan yang gak sehat atau jajan di luaran yang tidak saya tahu, dia pasti selalu sakit, panas gitu ya. Jadi sebagai istri kita ya memang harus menyiapkan makanan yang bergizi buat anak,
0: anak dan keluarga.
1: Kita siapin lah misalkan makanan cemilan supaya anak itu gak jajan di sembarangan.
0: Nah dengar-dengar Pak, ibu nih jago bikin cemilan dan masak. Betul tuh Pak?
2: Iya sih, ya saya beruntung punya istri yang memang bisa masak dan juga bisa bikin makanan-makanan ya, makanan ringan. Itu pinter gitu loh. Jadi kadang-kadang ya kita nggak usah beli gitu.
0: Tinggal request aja ya, Pengen masak ini dong gitu ya.
1: Contohnya misalkan kita juga bisa nih bikin nugget sendiri. Dari ayam kita bikin sendiri.
2: Kreatif, ya, istri saya tuh kreatif.
1: Istri dituntut untuk bisa kreatif.
2: Bikin nugget, tapi bikin ayam nggak bisa ya?
0: Ya, bikin ayam, ayam goreng mungkin baru bisa ya. Tapi iya betul sekali, karena pengalaman saya juga, mama saya di rumah sebisa mungkin menjaga gizi makanan di rumah.
1: Betul Dona. Bicara mengenai gizi ya, anak itu butuh sayur, buah.
0: Sayur itu yang biasanya anak-anak hindari.
1: Ya, betul. Bagaimana caranya seorang istri atau seorang ibu juga harus merayu atau harus pokoknya anaknya itu mau makan sayur dan buah. Nah, saya punya trik nih. Andai kata anak kita nggak doyan sayur, bagaimana caranya?
0: Gimana tuh Bu?
1: Nah, pernah saya bikin sesuatu makanan itu ya. Anak kalau udah melihat sop gitu kan, ih ada wortel, ada ini.
0: Nah, itu dia. Gak biasanya mau. Cuma kuahnya aja.
1: Nah, betul. Tapi saya ingat anak saya suka telur. Jadi bagaimana caranya sop itu sama telur itu bisa jadi satu?
0: Supaya anak
1: saya
0: mau
1: punya
0: makan.
1: Resep
0: apa tuh, Bu?
1: Sup bunga matahari.
0: Sup bunga matahari itu yang
2: belum pernah,
1: belum pernah ya
0: dimasak sup gitu.
1: Gini Dona, gimana? Jadi itu kita dadar telur nih, misalkan nih telur itu kita
0: dikocok.
1: Dadar, betul. Terus sayur-sayuran itu kita masukin di telurnya itu, baru kita nanti kukus. Dan kukus kita bikin kuah sop. Anak jadi, ih kok telur ya? Padahal di dalamnya itu ada dagingnya, sayurnya. Ada jagungnya, ada wortelnya, ada jamurnya. Jadi akhirnya kok enak, akhirnya dia mau.
0: Padahal anak taunya itu telur saja.
1: Iya betul, padahal di dalamnya ada sayuran. Jadi sebagai istri juga harus pintar bagaimana membuat anak bisa makan sayuran. Karena kita harus kasih contoh juga. Kalau suami atau bapak itu mau makan sayur, kita sebagai ibunya juga makan sayur, anak pasti mau makan sayur.
0: Kan sekarang ini kebanyakan orang tua nuntut, ayo nak makan sayur, makan buah. Tapi ternyata orang tuanya gak makan. Nah, itu. Jadi ya anak juga nih disuruh makan sayur tapi orang tuaku nggak suka makan sayur gitu.
2: Ya kebetulan kita berdua ini juga penyuka sayur Dona, gitu. Ya memang kalau lagi kita pengen makan sayur ya bikinnya ya sayur-sayur yang memang apa ya, yang memang sayur hijau kayak gitu-gitu. Jadi kami biasakan bahwa anak-anak makan apa yang kami sediakan. Jadi makan apa yang mamanya masak.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Nggak pilih-pilih gitu ya?
2: Iya, mereka bisa request. Tapi artinya menu yang ada di meja ya itu yang dimakan.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Itu pastinya ya. Dan selanjutnya nih mungkin kita akan membahas tentang tanggung jawab seorang istri mendidik anak ya. Itu kira-kira tanggung jawab istri atau tanggung jawab suami atau tanggung jawab bersama, mana yang lebih bertanggung jawab ya. Nanti kita bahas ya. Pastinya tetap di Membangun Rumah dalam kebersamaan, kekuatan selalu ada.

0: Motivasi di membangun rumah dalam kebersamaan kekuatan selalu ada. Dan Ibu Tina, kita akan membahas tentang tanggung jawab seorang istri mendidik anak. Pasti setelah sah berkeluarga, banyak dari pasangan yang memiliki keturunan ya, memiliki anak ya. Mendidik anak itu kira-kira tanggung jawab istri yang seperti
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Bentuknya ya Bu, mendidik anak ya. Karena anak itu kan merupakan pemberian atau titipan dari Tuhan. Maka kita harus mendidik anak itu dengan benar, sesuai dengan norma-norma agama. Nah, jadi memang kenapa sih sebagai istri itu kok tanggung jawabnya salah satunya mendidik anak? Karena kan istri itu kebanyakan ada di rumah, ya kan. Nah, itu tanggung jawabnya itu juga apa ya, lebih lah gitu ya. Kalau suami kan mungkin karena kerja, jadi untuk sehari-hariannya itu kan kurang ya. Walaupun memang suami itu juga
2: harus bertanggung jawab akan anak juga gitu.
1: Karena ketika seorang istri atau seorang ibu mendidik anak dari kecil itu ya, sesuai dengan norma-norma agama, kita didik dengan hal-hal yang benar, itu anak akan menjadi anak yang baik, anak yang nurut, dan tidak akan pernah menyimpang dari apa yang kita ajarkan.
3: Ya, dan kalau boleh saya nambahin tuh, nah, jadi mendidik anak itu merupakan amanat dari Tuhan untuk seorang ibu. Harus dipahami gini, kenapa yang mengandung itu perempuan?
1: Nah, kenapa?
3: Dan melahirkan itu perempuan.
1: Nah,
3: karena memang tuh apa ya, sudah rancangan Tuhan gitu loh, supaya antara anak sama ibu itu ada ikatan batin.
1: Nah,
3: sejak lahir, gitu loh.
2: Itu dia. Itu sebabnya kenapa kalau seorang ibu baru melahirkan anak harus ada skin to skin ya. Anak biasanya taruh di dada gitu ya,
1: supaya hubungan anak itu deket,
2: dekat dengan ibunya.
1: Sama ibunya.
3: Ya, dan gini tuh, nah, kalau sehubungan dengan waktu, memang kan harus diakuin kalau pada umumnya bahwa ibu itu lebih punya banyak waktu untuk bersama dengan anak. Gitu loh. Jadi kenapa enggak gitu loh, karena punya lebih banyak waktu dengan anak, maka mendidik anak itu menjadi bagian dari tanggung jawab seorang ibu, gitu. Walaupun bapak tetap juga bertanggung jawab di situ, tetapi mungkin karena bapak mencari nafkah di luar, sehingga untuk waktu bersama dengan anak itu tidak sebanyak ibu.
2: Iya. Itu dia kenapa ada apa ya, kalimat yang bilang kalau tugas ibu itu mendidik anak kayak tugas paling suci.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Karena kan apa ya, kalau sudah berumah tangga dan mempunyai anak, ya prioritas kita itu kan anak. Gitu loh. Masa depan mereka itu penting. Gitu loh. Tanpa mengabaikan istri sebagai pasangan ataupun suami sebagai pasangan istri, tetapi ketika mempunyai anak, bahwa kepentingan anak dan masa depannya itu juga bagian penting dari suami istri sebagai orang tua.
2: Betul.
3: Itu makanya itu suci. Bayangkan ketika kita gagal mendidik anak, taruhlah anak sampai akhirnya mungkin terlibat narkoba, free sex, dan masa depannya hancur. Buat apa sih gitu loh?
2: Itu biasanya ibu juga hancur.
3: Hancur.
2: Gitu ya,
3: orang tua, bapak dan juga ibu itu akan sangat terpukul ketika menyadari aku gagal dalam mendidik anak. Gitu. Makanya mendidik anak itu tugas suci, saya sangat setuju. Itu harus menjadi perhatian penting dari suami istri ketika sudah mempunyai anak. Menjaga anak, mengantarkan mereka ke jenjang masa depan tentunya yang bagus, yang cemerlang itu.
2: Oke. Nih, kalau biasanya di rumah bapak dan ibu mendidik anaknya ini seperti apa?
3: Iya. Jadi begini ya, Dona. Saya

0: punya dua anak, satu laki-laki, satu perempuan, dan dari kecil kita didik itu sesuai porsi pertumbuhan mereka. Selagi mereka kecil sampai dia memahami sesuatu belum secara luas, kita juga udah kasih tahu dulu, ini benar, ini salah.
1: Okay.
0: Kemudian agak dia dewasa, ini boleh, ini enggak boleh. Dan kita terapkan punish and reward. Ketika mereka melakukan kesalahan dan melanggar apa yang enggak boleh, ya kita kasih
1: ada punishment-nya.
0: Jadi saya terapkan bahwa anak harus belajar menerima konsekuensi dari apa yang dia langgar. Supaya dia tahu itu salah, dan next dia enggak akan
1: melakukan
0: lagi. Itu. Terus yang kedua, ada nilai yang kita ajarkan ke anak. Untuk belajar jujur walaupun mereka berbuat salah dan orang tua enggak tahu.
1: Kejujuran ya, nilai kejujuran gitu ya.
0: Karena itu lebih penting daripada anak diem dan semakin terperosok dengan kesalahan-kesalahan seperti itu. Lalu untuk hal-hal yang apa ya, sangat-sangat buat saya itu riskan, saya mulai jelaskan ke mereka seperti pentingnya memahami bahwa kenapa kakak itu laki-laki dan adik itu perempuan. Dan apa sebagai laki-laki, apa yang dia mesti lakukan, sebagai kakak apa yang mesti dia lakukan, terus adiknya pun sebagai perempuan apa yang mesti dia lakukan, dan sebagai adik apa yang mesti dia lakukan. Sebagai contoh gini, Dona.
1: Gimana, Pak?
0: Saya juga mengajarkan apa ya, pengetahuan seks ke anak-anak itu sedini mungkin, tentu sebatas pengetahuan mereka,
1: porsinya mereka.
0: Jadi apa yang membedakan laki-laki sama perempuan, kayak contoh kenapa mama atau perempuan punya buah dada, itu saya jelasin sesederhana mungkin, gitu loh, sehingga mereka paham, oh aku tuh perempuan karena punya buah dada, contoh adiknya. Mama itu perempuan karena punya buah dada, dan nanti dia juga akan seperti mamanya. Dan saya juga mengajar bahwa kalau ada orang yang tidak dikenal, dan saya kasih tahu ini alat vital, nggak boleh orang lain pegang,
1: disentuh sama siapapun,
0: nggak boleh orang lain pegang, dan itu harus dijaga. Mereka masih kecil, jadi ketika ada orang melakukan itu, kasih tahu papa, kasih tahu mama, jangan diem dan jangan diumpetin. Terus juga saya kasih tahu, karena kan perkembangan sekarang dengan udah apa ya, udah maraknya LGBT segala macam, itu saya juga ajarkan ke mereka itu bahwa laki-laki itu pasangannya perempuan. Kalau suka harus sama perempuan. Yang perempuan juga gitu, nak kamu perempuan, kalau kamu suka naksir harus naksir laki-laki.
1: Iya, gitu. Betul sekali.
0: Mereka pun kadang-kadang kan ledek-ledekan, mana mah kakak udah naksir itu.
1: Jadi usianya
0: ya, gak apa-apa daripada naksir si Narto. Iya kan? Jadi hal-hal kayak gitu sambil bercanda pun mereka akhirnya ngerti, oh batasnya ini, batasnya ini, batasnya ini. Dan saya sih sejauh ini bersyukur karena anak-anak saya dalam banyak hal mereka jujur. Gitu. Cuman kadang-kadang sebagai orang tua kan harus berbesar hati ketika anak itu jujur melakukan kesalahan, ya jangan langsung dipanis. Bahkan saya kasih reward.
1: Nah itu dia gitu. Jadi memang itu kalau di sini memang ibu yang bertanggung jawab untuk mendidik anak. Tapi balik lagi tetap harus disupport juga sama bapaknya atau suami. Dan ini ada satu quotes yang menurut saya benar-benar mencerahkan dan menjadi satu apresiasi untuk para ibu, bahwa dibalik anak-anak yang berhasil di masa depan, pasti di situ ada ibu-ibu yang luar biasa yang mendidik.
0: Saya nggak ngiri dengan
1: karena bapak adalah hasil dari ibu yang luar biasa. Dan tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara. Tapi boleh nggak ibu disampaikan kesimpulan secara singkat nih bu tentang pembahasan kita kali ini?
2: Okay, Dona. Kesimpulannya ya, ibu itu harus merawat kesehatan keluarga. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Seorang istri itu harus bisa merawat diri. Jadi jangan sampai suaminya cakep, istrinya nanti nggak pernah merawat diri.
1: Enggak kayaknya make up ya Bu.
2: Nah
1: ya?
2: Betul. Yang kedua, mendidik anak.
1: Mendidik
2: iya,
1: anak.
2: Iya, itu tanggung jawab
1: itu ya, dan tugas paling suci.
2: Betul Dona.
1: Gitu. Dan pasangan bahagia tentunya nih, jangan lupa kalau mungkin ada kritik atau saran, atau mungkin nih mau sharing tentang istri yang bertanggung jawab ya Bu ya, bisa langsung SMS atau mungkin chat di WhatsApp kita nih. Caranya tinggal ketik MR spasi nama Anda spasi saran atau masalah Anda, dan bisa langsung dikirim di nomor 081-315-711-811. Sekali lagi di 081-315-711-811. Dan untuk Bapak Cahyono dan Ibu Tina, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Dona.
1: Sudah mau sharing dan berbagi kisah yang pastinya inspiratif dan bermanfaat untuk pasangan bahagia ya. Dan kalau gitu kami harus undur diri dari pasangan bahagia, tapi jangan khawatir pastinya, karena kita akan kembali lagi di program yang sama dengan topik yang lebih menarik dan hanya di Membangun Rumah dalam kebersamaan kekuatan selalu ada.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina tentang Bank Nagari. Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Radio, keluarga Anda.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga terkabar sehat selalu ya. Walaupun hari ini kita sedang dilanda hujan ya Responer. Dan terkabar juga beberapa wilayah di Sumatera Barat terdampak banjir ya. Untuk itu bagi Responer semua mungkin di malam hari ini tetap berjaga juga dan tetap antisipasi nih. Terlebih yang saat ini sedang terlebih yang tinggal di area aliran sungai ya, tetap berjaga-jaga juga, tetap waspada juga dan terlalu pantau nih kondisinya. Dan tentunya juga tadi juga kita dapat kabar ya, kebawasannya arus lalu lintas di Kota Padang saat ini sedang mengalami macet total ya. Akibat banjir di beberapa persimpangan lampu merah tentunya, mulai dari daerah Katip sampai dengan simpang DPR nih. Untuk itu bagi Responer semua mungkin yang saat ini sedang ingin keluar pergi ataupun mungkin bisa ditunda dulu ya, karena saat ini kondisi lalu lintas sedang padat sekali akibat banjir. Dan ada juga nih beberapa daerah-daerah Responer kita seperti di daerah Air Tawar ya, mengalami banjir juga. Nah mungkin untuk seluruhnya stay safe ya Responer ya dimanapun berada, karena hari ini cuaca di Kota Padang cukup ekstrim ya. Kita dilanda hujan dari tadi sore. Nah untuk itu bagi Responer juga mungkin di malam hari ini yang sedang kebanjiran ataupun yang sedang sibuk yang membenahi rumahnya, tetap semangat ya untuk Responer semuanya. Dan tentunya tetap jaga kesehatan juga, sediakan keperluan sebaik mungkin tentunya Responer. Nah untuk itu bagi Responer semuanya, di malam hari ini Jojo hadir ya menemani Responer selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 10 malam pada program Triverse nih. Nah untuk itu bagi Responer yang ingin request lagu ataupun berkirim salam juga, mungkin berbagi informasi di malam hari ini ya, terkait informasi sekitar kita mengenai hujan ini ya, dan juga mungkin kabar-kabar lainnya juga boleh banget nih langsung saja di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan bisa juga melalui media sosial kita, DM di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, di malam hari ini tentunya sudah ada ya bergabung bersama Jojo, yaitu dari WhatsApp kita yang pertama ada Bunda Dua Putri. Jojo bacakan dulu ya. Malam Ananda tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali Bunda. Wah, alhamdulillah nih Jojo semangat banget. Bunda, gimana kabarnya? Situasinya di rumah apakah aman terkendali Bunda? Dan semoga aman selalu ya Bunda ya. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu. Yang pertama ada dari Titu, Oke. Dan yang dari mancanya judulnya Secret Love Song dari The Little Mix. Dan yang Korea judulnya Dynamite ya dari BTS. Oke Bunda, untuk itu ditunggu lagunya, tekan Jojo putarkan satu persatu. Dan di malam ini juga spesial ada salam-salam ya untuk seluruh krusia Respon dan semua Responer. Teristimewa untuk Ananda. Terima kasih Bunda untuk salam-salamnya. Dan untuk itu ditunggu lagunya Bunda ya. Kemudian juga ada requestan yang masuk dari kontak kita, dari Kakak Main, Kak Maria, Kak Ins, Kak Banyu, dan Kak Nai yang request lagu yang sama ya, dari itu dari Sabrina Leonard yang judulnya Selesai. Oke, untuk itu para fanbase Berbinar ditunggu ya, nanti akan juga putarkan lagunya setelah ini. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya requestan dari Bunda Dua Putri yang berjudul Oke dari Titu.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, masih di Triverse tentunya Responer. Ada Jojo di sini menemani Responer sampai dengan jam 10 malam nantinya ya. Dan kita sudah diantarkan ke menit 21 nih Responer, tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, pada program Triverse di malam hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan requestan yang masuk dari Bunda Dua Putri ya. Tadi kita putarkan ada 3 lagu, dari yang pertama dari Oke, Titu, Secret Love Song, dan ada juga Dynamit dari BTS. Dan tentunya di segmen yang berikut ini sudah ada juga requestan yang masuk ya bersama kita, yang belum terputarkan tadi dari kontak kita ada dari Kak Main, Kak Maria, Kak Ins, Kak Banyu, dan Kak Nai yang request lagu dari Sabrina Leonard yang berjudul Selesai. Oke, untuk itu ditunggu ya para berbinar, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan ada juga requestan masuk kembali dari live TikTok kita, yaitu dari Kak Nox ya, yang request lagu Sumpah Mati dari Selena. Nah, ini fanbase-nya Selena nih. Di malam hari ini lagunya spesial nih di malam hari ini. Untuk itu ditunggu ya para fanbase-nya Selena. Dan kemudian juga ada requestan tambahan yang masuk dari live TikTok kita, itu dari Cici ya, Cici Miao Miao, yang request lagu Usai dari Tiara Andini. Untuk itu ditunggu lagu-lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Nah, untuk responder semua juga yang ingin request, boleh banget langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder bisa juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat kamu juga yang jauh saat ini bisa juga mendengarkan melalui streaming kita ya di www.responradio.com, atau bisa juga mengakses melalui aplikasi Jati Radio tentunya Responer. Dan di malam hari ini tentunya spesial ya, Jojo masih live streaming, live TikTok sampai dengan jam 10 malam pada program Triverse. Untuk itu yang sudah bergabung di TikTok kita, jika ingin request lagu langsung saya tulis di kolom komentar ya, ataupun ingin berkirim-kirim salam dan juga requestan-requestan dari Responer semuanya. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Ada Selesai dari Sabrina Leonard, special request dari para fanbase Sabrina dimanapun berada. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Iya, ada usai dari Tiara Andini ya yang sudah mengantarkan kita ke menit 36 ataupun tepatnya di pertengahan jam kedua kita. Nah, untuk itu responnya tidak terasa nih kita sudah berada di pertengahan jam pada program Trivers ya, jam kedua. Dan bagi responnya semua yang masih ingin request bersama Jojo boleh banget nih. Langsung saja di 08215566 8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita, boleh via telepon juga ya, mungkin ingin mengudara bersama Jojo di malam hari ini. Bisa juga di 08116622930. Dan kita juga ada media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok BK dengan menuliskan Respon Radio 93,0 official tentunya Responer. Dan tentunya untuk Responer yang jauh di sana,

Uda Fitro ya, yang request lagu Tak Lagi Sama dari Noah. Dan ada juga special request dari Kak Korlap. Waduh, Kak Korlap nih, koordinator lapangan. Yang sudah bergabung bersama kita di TikTok, request lagu Cinta Dari Seberang dari Zinedine Zidane. Oke, untuk itu responder, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya satu persatu requestan yang sudah menanti bersama Jojo di malam hari ini. Yang pertama kita putarkan ada 2001 kali dari Adrian, special request Kak Jejel. Untuk itu, stay tune.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

0: Iya, tadi kita sudah dengarkan dari Zinedine ya, Cintra dari Seberang, spesial requestan dari Kak Korlap. Dan lagu ini tadi spesial diputarkan untuk orang tersayang di Bogor, Stasiun Citayam. Wow, sepertinya lagi LDR nih Kak Korlap ya. Oke deh, terima kasih Kak Korlap ya sudah berbagi playlistnya dan juga sudah berkirim-kirim salam untuk kekasihnya yang ada di Citayam. Semoga abang ya mendengarkan nih sapaan dari Ade yang di sini. Tentunya dari Ade sapaan dari Kak Korlap ya, Bang Korlap ya, yang ada di mana nih Bang Korlap. Oke, terima kasih Bang Korlap, dan lagu ini juga sudah mengantarkan kita ke penghujung jam kedua kita. Untuk itu responder semua jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam ketiga ataupun jam terakhir kita pada program Trippers di malam hari ini. Untuk itu sebuah lagu menutup dari Revin Linen yang berjudul Love Me Not. Selamat mendengarkan.
1: Here. Hey, Raven.
2: Hola, cariño.
1: Hey, Ray.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, bersama Jojo kembali ya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Responer, kita sudah masuk di jam ketiga ataupun jam terakhir kita ya pada program Reverse di hari ini. Nah, tentunya bagi Responer masih ingin request, boleh banget ya. Tapi sebelumnya juga Jojo ingin sapa-sapa dulu untuk Responer dimanapun berada ya. Mungkin yang ada di Padang Pariaman, di Maninjau, di Pariaman, Kota Padang, mungkin yang saat ini sedang terkepung hujan ya. Yang berada di daerah Lubuk Minturun, di Mata Air, Koto Kaciak, ataupun sampai dimanapun radio kita terdengar ya. Dan terlebih juga Jojo ingin mengucapkan nih semangat selalu untuk sahabat-sahabat ya, ataupun keluarga Respon ya, yang mungkin saat ini sedang mengalami kebanjiran ataupun terkena luapan air ya. Mungkin tidak dari sungai tapi dari drainage. Untuk itu tetap semangat terus nih, semoga malam hari ini bisa tertidur lelap dan nyenyak ya, setelah capek seharian mungkin bekerja namun ditambah lagi dengan pekerjaan tambahan karena musim hujan di sore tadi ya yang sudah terjadi. Tentunya tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya untuk para Responer dimanapun berada, terkhususnya di Kota Padang. Mungkin saat ini masih macet-macetan ya di arah bypass dan juga di arah kota ya, karena padatnya arus lalu lintas pulang ya, dan juga terjebak banjir. Intinya tetap hati-hati dan juga tetap jaga kesehatannya. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request, boleh banget langsung saja di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 081166229300. Dan ada juga media sosial kita, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Untuk Responer bisa DM ke sana di Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responer, di jam ketiga kita ini sudah ada requestan yang menanti ya, yang ingin diputarkan. Yang pertama ada requestan yang masuk dari TikTok kita, yaitu dari kakak aku Purn ya, yang request lagu Berjalan Tanpamu dari Nabila Takiyah. Dan ada spesial requestan juga tambahan dari Kak Eva yang request lagu Kacamata dan Waltz Akhir Zaman. Dan ada juga requestan yang masuk dari Kak Another Life ya, yang request lagu Sekian Terima Kasih dari The Jeblocks. Oke, untuk itu ditunggu ya kakak, lagunya akan kita putarkan satu per satu. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu. Yang pertama ada Berjalan Tanpamu dari Nabila Takiyah, special request dari Kak Akupun.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan ya dari kakak aku pun yang request dari Kak Eva yang request lagu Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian dan sudah mengantarkan kita ke menit 19 tepatnya di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, tepatnya dari jam studio Respon di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan tentunya di segmen yang berikut ini sudah ada requestan yang menanti juga untuk diputarkan. Itu datang dari live TikTok kita ya, dari Kak Another nih, yang request lagu Sekian dan Terima Kasih dari The Jeblox. Nah untuk itu ditunggu ya kakak ya, lagunya nanti kan Jojo putarkan satu per satu. Dan kemudian juga ada special requestan di malam hari ini datang dari Bang Pisces Boy ya, yang request lagu Dear God dari Avengers Sevenfold. Oke, untuk ditunggu ya Bang Pisces ya, lagunya tekan Jojo putarkan setelah lagu dari Kak Another. Untuk itu stay tune terus ya Bang Pisces ya, lagunya tekan kita putarkan tentunya. Nah untuk itu bagi responder juga yang masih ingin request, yuk langsung saja bergabung ya, karena kita masih punya sekitar 40 menit lagi ya kebersamaan kita di program Trivos di malam hari ini tentunya. Untuk itu jangan sampai ketinggalan nih untuk requestan-requestan yang ingin responder dengarkan di malam hari ini tentunya. Nah tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial dari Kak Another yang request lagu dari lagu Sekian Terima Kasih dari The Jeblox. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan.

Yo, kembali lagi bersama Jojo di sini pada program Trivas nih. Wah, responnya tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita ya. Untuk itu, bagi responer yang masih ingin request tentunya boleh banget nih, ataupun ingin berkirim-kirim salam, boleh juga ya. Atau mungkin nih responer lagi capek ya di hari ini, mungkin rumahnya tadi kemasukan air ya.

kebanjiran dan baru bersih-bersih, atau mungkin juga capek seharian kerja karena terlambat pulang ya karena di kondisi jalan yang macet, atau mungkin juga terjebak banjir dan ingin rehat nih dan ingin menenangkan pikirannya juga, boleh banget langsung bergabung nih request bersama Jojo tentunya ya melalui siaran kita. Bisa mungkin ingin bercerita juga di malam hari ini, boleh juga, atau mungkin ingin mengudara bersama Jojo di sore hari, di siang, di malam hari ini, boleh juga nih melalui telepon WhatsApp ataupun DM juga ya responer. Bisa melalui kontak kita juga di 0821-556-6803 atau melalui siaran WhatsApp kita di 0811-66-22930. Nah, tentunya responder juga bisa mendengarkan kita melalui streaming web ya di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio. Nah, untuk itu sembari menunggu juga salam-salam yang masuk dari responder semua di malam hari ini, tentunya Jojo juga tetap memberikan informasi ya dan mengingatkan untuk responder semua mungkin yang malam hari ini masih berjaga, tetap selalu waspada ya dan selalu juga perhatikan mungkin debit air ya yang berada di sekitar aliran sungai, mungkin tetap berjaga-jaga juga karena bisa jadi saja terjadi hujan di hulu ya. Untuk itu tetap siaga dan selalu jaga kesehatan dan jaga keluarga dimanapun berada nih, terlebih yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan juga, jangan ngebut-ngebut karena saat ini hujan Padang habis diguyur hujan lebat ya, dan tentunya jalanan licin. Nah, untuk itu stay safe terus untuk responder semua dimanapun berada. Dan untuk itu sembari menunggu pesan-pesan ataupun requestan-requestan yang masuk dari responder semua di malam hari ini, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM. Respon radio-radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Jojo ya, responer. Dan kita sudah mendekati menit terakhir ya di penghujung program jam kita. Untuk itu, sebelumnya ada requestan masuk nih. Yang terakhir ya dari Bang Azam. Yang request lagu katanya Kesayanganku. Kesayanganku dari Al Ghazali nih, Bang Azam. Oke, kita puterin ya Bang Azam ya, nanti setelah backsound ini tentunya. Nah, untuk itu bagi responder semua, ditunggu ya lagunya ya. Dan Jojo juga tak bosan-bosan mengingatkan untuk responder semua untuk selalu stay safe ya di kondisi malam hari ini ya. Yang mungkin ada beberapa daerah, wilayah yang airnya semakin naik ya, seperti di Dadok Tunggul Hitam. Atau mungkin ada responder juga yang masih terjebak di luar akibat banjir ataupun terkena dampak banjir seperti motor mogok, tetap hati-hati juga, jaga kesehatannya juga, dan jangan dipaksa juga pulang ya, karena jika dapat berakibat membahayakan diri sendiri. Untuk itu tentunya tetap sabar nih menunggu dan stay safe semua dimanapun berada. Oke, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial requestan dari Bang Azam, Kesayanganku dari Al Ghazali. Selamat mendengarkan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung program kita, yaitu saatnya Jojo pamit undur diri ya dari ruang dengar responer semua di malam hari ini. Tapi sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk responer yang sudah bergabung, berbagi juga, dan juga berkirim-kirim salam ya. Dan juga berbagi informasi seputar kondisi Kota Padang nih di sore hari ini, di malam hari ini yang saat ini sedang mengalami banjir ya di beberapa titik. Dan tentunya pesan dari Jojo di malam hari ini, tetap hati-hati untuk seluruh responer di manapun berada. Dan tetap waspada ya, jaga kesehatan dan juga jaga diri dan juga selalu nih mencari tahu info-info terupdate mengenai kondisi cuaca dan juga kondisi arus sungai ya di sekitar tempat tinggal responden. Mungkin saat ini sedang tinggal di pinggiran sungai ya, tetap hati-hati juga, dan tentunya juga selalu siapkan barang bawaan nih untuk jaga-jaga. Nah, untuk itu semoga musibah ini ya cepat berlalu dan responder semua dapat tidur dengan nyenyak dan aman di malam hari ini, dan semoga bisa terjaga tetap aman sampai dengan esok pagi untuk bisa istirahat ya responder ya. Dan untuk itu tentunya Jojo pamit undur diri, jika ada salah kata Jojo mohon maaf ya, dan sampai bertemu lagi di lain waktu ya mungkin responder. Dan tentunya program Trivus akan kembali lagi di esok hari, tepatnya di pukul yang sama ya, dari jam 19.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tanpa berlama-lama, Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Sebuah lagu penutup dari Tulus yang berjudul Langit Abu-Abu untuk menemani responder di malam hari ini, mungkin saat ini sedang lelah ataupun sedang bersih-bersih ya, ataupun dalam perjalanan. Untuk itu, stay safe and see you, bye-bye.

0: and you let her go.
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia.
2: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Musik Malam bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Bagi responden semuanya yang punya teman, yang rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, dan responden ingin berbagi salam kepada mereka di malam hari ini, bisa langsung DM Viko 08215668003. Ya, responden semuanya gimana sih aktivitas hari ini? Apakah berjalan dengan baik? Harapannya adalah apapun yang responden lakukan berjalan dengan baik, dan responden semuanya dalam keadaan sehat selalu dan berresponden semuanya pada malam hari ini. Kita akan bahas tema tentang renungan malam yang akan Viko sampaikan buat responden semuanya di malam hari ini. So, untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama, Viko putarkan lagu tentunya yang akan menemani responden semuanya. Ya, dari Audi dengan judul Dibalas Dengan Dusta. Akan menemani responden semuanya malam ini.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita akan lanjut ya ngebahas tema kita pada malam hari ini. Tentang renungan malam ya. Buat responden semuanya, kita akan bahas tentang renungan malam. Ya, di luar sana mungkin jalan udah sepi, aktivitas pelan berhenti. Apalagi ya suasana di Kota Padang atau di Padang Pariaman pun sedang dilanda hujan ya. Dari jam 11 sampai dengan sore tadi baru selesai dan ada banjir di mana-mana. Dan malam hari ini responden semuanya mungkin ada banyak orang yang malam ini sedang tersenyum di depan orang lain, tetapi diam-diam bertanya dalam hati, kenapa hidup saya seperti jalan di tempat? Sudah kerja keras tapi hasil belum terlihat, sudah berjuang menjaga hubungan tetapi malah ditinggalkan, sudah berusaha menjadi anak, pasangan atau orang tua yang baik tetapi merasa kurang dihargai. Dan yang paling melelahkan bukan hanya kegagalannya, melainkan perasaan bahwa kita tertinggal sementara orang lain terus terlihat maju. Lalu malam menjadi saksi bahwa kita mulai membandingkan hidup dengan orang lain, membuka media sosial, melihat pencapaian mereka, lalu tanpa sadar menghakimi diri sendiri. Padahal kita hanya melihat halaman depan kehidupan mereka, bukan perjuangan di balik layarnya. Dan seringkali kita menganggap bahwa kehilangan sebagai akhir, padahal bisa jadi kehilangan itu sedang mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Masalahnya responnya semuanya, manusia ingin mengerti semuanya sekarang juga, sementara hidup seringkali menjadi memberi jawaban setelah kita berhasil menikmati prosesnya. Kalau malam ini responnya semuanya yang merasa hidup belum selesai atau sesuai dengan harapan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa responnya gagal. Mungkin responnya semuanya sedang dipersiapkan karena pohon yang akarnya kuat tumbuh lebih lama daripada rumput yang cepat menghijau. Jangan ukur hidup hanya dari seberapa cepat kita sampai, ukur juga dari seberapa kuat kita bertahan. Malam mengajarkan satu hal sederhana, bahwa gelap bukan musuh cahaya. Gelap hanyalah tanda bahwa fajar sedang dalam perjalanan. Ya, responan semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM. Yang beristirahat, tetap beristirahatlah. Dan yang masih stay tune di 93,0 FM untuk mendengarkan respon radio, Viko putarkan lagu untuk responan semuanya. Biarlah akan menemani responan semuanya pada saat ini.

0: capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
2: Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat respon semuanya. Selamat datang di program Musik Malam bareng Viko, tentunya yang menemani respon semuanya di malam hari ini. Buat respon semuanya ingin berbagi salam, kirim aja di 0821-5566-8003. Ya, kita lanjut membahas tema kita pada malam hari ini tentang renungan malam ya, responer. Kalau responer masih terjaga, mungkin bukan karena belum mengantuk ya. Mungkin ada sesuatu yang masih dipikirkan, ada harapan yang belum tercapai, ada tagihan yang belum lunas, ada impian yang belum menemukan jalannya. Di malam selalu malam selalu punya cara untuk membuat semua itu terasa lebih berat. Ada masa ketika kita merasa sudah memberikan yang terbaik, bangun pagi, kerja sampai sore, bahkan membawa pekerjaan dari rumah, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga hubungan, menahan emosi, namun hasilnya masih belum sesuai harapan. Lalu muncul pertanyaan, apa sih usaha yang memang ini gak cukup ya, atau memang saya tuh gak sebaik orang lain. Dan yang membuat seseorang benar-benar seringkali lelah itu bukan pekerjaannya, tetapi perasaan bahwa perjuangannya seolah tidak terlihat. Banyak orang mampu menahan lapar, tetapi tidak semua yang mampu menahan rasa kecewa yang datang berulang kali. Ironisnya, kita begitu baik dalam memaklumi kegagalan orang lain, namun begitu keras menghakimi kegagalan diri sendiri. Kita memberi orang lain kesempatan untuk bangkit, tetapi pada diri sendiri seringkali sekali jatuh rasanya udah ingin berhenti. Nah, kalau hari ini terasa berat, izinkan diri kesempatan semuanya beristirahat, tetapi jangan berhenti bermimpi. Karena istirahat bukan berarti menyerah, kadang kita hanya perlu memberi waktu untuk kita bisa kembali kuat. Ingatlah bahwa tidak semua proses yang lambat berarti salah arah ya. Bambu bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperkuat akarnya sebelum akhirnya tumbuh menjulang tinggi dalam waktu singkat. Ya, sudah ada yang bergabung, Kak Anandra Tiara. Halo Mimin Radio, perkenalkan aku Tiara dari Jabodetabek. Aku izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor dengan judul dari Sabrina Leanor ya Mimin. Terima kasih banyak, sehat-sehat ya Mimin. Thank you ya buat Kak Tiara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Lagunya akan segera Viko putarkan ya. Stay tune di 93,0 FM karena Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya di jam pertama kita telah usai. Dan kita bakal balik lagi nanti di jam kedua ya. Respon semuanya tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yes. Nanti 3.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko. Dan kita saat ini sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responder ya. Para responder semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 082155668003. Viko putarkan lagu untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua. Seribu ya, pelukan dari Raisa akan menemani responder semuanya malam ini.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
1: Dokter! Dokter!
0: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program musik malam bareng Vigo ya, yang menemani responer semuanya malam hari ini. Bareng responer semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Vigo 0821-5566-8003. Ya, kita lanjut membahas tema kita pada malam hari ini, responer semuanya ya. Kita melihat bahwa di renungan malam hari ini kita belajar tentang satu hal yang pada malam hari ini untuk mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak selalu harus dipahami hari ini. Kalau saat ini responer semuanya sedang menyetir mobil ya, sedang bekerja malam atau mungkin sedang duduk di teras rumah sendiri, semoga beberapa menit ke depan bisa menjadi teman yang menenangkan. Ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sering kita lakukan adalah kita semua sering mempertanyakan hidup itu segera memiliki jawaban. Mengapa sih kok sayanya kehilangan pekerjaan ini? Mengapa hubungan yang sudah dijaga justru berakhir? Mengapa doa yang dipanjatkan bertahun-tahun belum juga terwujud? Dan ketika jawaban itu tidak kunjung datang, kita mulai meragukan diri sendiri. Padahal tidak semua bab dalam hidup memang ditulis untuk langsung kita pahami ya. Pernahkah responden baca novel nih misalnya, di tengah cerita ada bagian yang membingungkan, ada tokoh yang pergi begitu aja, ada kejadian tak terasa masuk akal. Kalau kita berhenti membaca di tengah jalan, kita mungkin akan mengira bahwa ceritanya buruk, padahal jawabannya baru muncul di halaman-halaman berikutnya. Sayangnya banyak dari kita ingin menyimpulkan bahwa seluruh cerita hanya dari satu bab yang sedang sulit dijalani. Kita menganggap satu kegagalan adalah akhir, satu penolakan adalah bukti bahwa kita tidak pernah pantas, satu kehilangan adalah tanda bahwa kebahagiaan tidak akan datang lagi. Dan hidup itu memang selalu meminta kita bersabar sampai ke halaman berikutnya. Mungkin malam ini responder belum mendapatkan jawaban. Dan itu gak apa-apa ya, karena kedewasaan bukan tentang mengetahui segalanya. Kedewasaan adalah tetap melangkah meski belum mengerti semuanya. Trust me, benih yang ditanam tidak pernah marah karena belum menjadi pohon keesokan harinya. Dia tetap tumbuh diam-diam di tempat yang bahkan tidak terlihat. Begitu pula dengan usaha yang kita lakukan.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung di Viko 08215566803. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Jika menulis Respon Radio 93,0 Official. Respon semuanya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita pada ya malam hari ini ya. Respon semuanya, di malam yang ya mungkin sudah semakin larut, banyak orang yang udah jam segini udah tidur ya. Malam memang punya keistimewaan, di siang hari kita sibuk kejar waktu, tapi di malam hari waktu seolah mengajak kita duduk sebentar untuk bertanya pada diri sendiri. Mungkin ada yang malam ini sedang berusia 30-an tetapi merasa belum punya rumah. Ada yang sudah bekerja bertahun-tahun namun tabungan masih belum seperti yang diharapkan. Ada yang melihat teman-temannya menikah, bangun keluarga, buka usaha, atau meraih jabatan baru, sementara dirinya masih berjuang dengan hal-hal yang bahkan tidak pernah diunggah ke media sosial. Lalu muncul

kalimat yang perlahan mengikis semangat. Jangan-jangan ya sudah terlambat ya. Padahal siapa sih yang sebenarnya menetapkan bahwa hidup itu harus selesai pada usia tertentu? Mengapa kita kayak ngerasa umur adalah sebuah perlombaan ya? Mengapa kayak kita begitu takut tertinggal gitu loh? Bisa jadi karena kita terlalu sering melihat pencapaian orang lain tetapi jarang melihat perjalanan mereka. Kita melihat hasil panennya namun tidak melihat musim gagal yang mereka lewati. Yang kita bandingkan hanyalah akhir cerita mereka dengan proses yang masih kita jalani, dan itu tidak adil. Responan semuanya kalau malam ini responan kerasa hidup berjalan lambat ya, kayak seperti orang lain, cobalah mengingat satu hal, kecepatan bukanlah jaminan kebahagiaan. Ada orang yang cepat mendapatkan semuanya tetapi cepat pula kehilangan. Ada juga yang mendapatkan perlahan namun mampu menjaganya dengan penuh rasa syukur. So stay tune di 93.8 FM, Tiko akan balik lagi dengan lagu-lagu berikutnya.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam responer semuanya. Tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Terima kasih untuk responer yang setia mendengarkan dimanapun berada ya. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang, masih bekerja, sedang belajar, atau hanya duduk menikmati sunyi malam. Semoga setiap perlindungan yang kita bagikan malam hari ini bukan hanya sekadar lewat telinga, tetapi juga singgah di hati. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari ketika semuanya terasa ringan, ada pula hari ketika langkah terasa berat. Namun satu hal yang perlu kita ingat, setiap hari yang berhasil kita lewati adalah bukti bahwa kita lebih kuat dari apa yang kita kira. Malam ini sebelum mengejamkan mata, lepaskan beban yang tidak bisa lagi kita kendalikan. Maafkan kesalahan yang sudah terjadi, terima kenyataan yang tidak bisa diubah, dan siapkan hati untuk menyambut hari baru dengan harapan yang baru. So, Viko pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan yang telah dibagi pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, selamat pagi buat responden semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama Viko di edisi 4 Agustus 2026. Dan responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin ada keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung di Viko 0821 556 803. Dan di pagi hari ini responden semuanya, kita akan bahas tema tentang ya semangat di hari ini ya. Buat responden semuanya, enjoy untuk menikmati hari ini. So, untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama nih, Viko putarkan lagu dulu, Buka Semangat dari Eloberry, akan menemani responden semuanya pagi ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Ya, Respon semuanya di pagi hari ini, semoga apapun yang Respon lakukan berjalan dengan baik, dan dalam perjalanan menuju ke kantor, menyiapkan anak sekolah, membuka toko, atau mungkin baru saja menyeruput kopi pertama hari ini, apa kabar nih hari ini? Pagi ini Respon semuanya, Viko ingin mengajak kita ngobrol sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu semangat untuk tetap produktif. Banyak orang bangun pagi dengan niat yang luar biasa ya, data kerjaan sudah dibuat, target sudah ditulis, tapi baru beberapa jam berjalan rasanya energi mulai habis nih, fokus buyar, semangat turun. Bahkan kadang muncul pertanyaan, kenapa ya kok rasanya hari ini berat banget gitu ya. Biasa hal itu berlaku misalnya di hari Senin atau enggak hari Selasa. So itu wajar gak sih? Wajar ya, karena ternyata menguras tenaga kita bukan hanya pekerjaan, pikiran yang penuh notifikasi yang tidak berhenti, tuntutan untuk selalu cepat, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga ikut menghabiskan energi kita nih. Masalahnya kalau kondisi kita terus dibiarkan, kita mulai kayak ngerasa kayaknya gak cukup baik, kerjaan numpuk, mood makin turun. Padahal Respon semuanya produktif bukan berarti mengerjakan semuanya sekaligus ya. Produktif adalah menyelesaikan hal yang memang paling penting. Hari ini coba cara pandang ya, jangan bertanya apa lagi yang harus saya kerjakan, tapi tanyakan satu hal apa yang kalau selesai hari ini buat kita tuh lebih bermakna gitu ya. Mulai dari kerjaan yang paling penting dulu, selesaikan satu persatu ya, step by step lah tentunya ya. Beri ruang untuk istirahat sejenak, gak perlu kerja sempurna. Yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kita terus bergerak. Karena langkah kecil yang setiap lakukan setiap hari, masalahnya kan kita gak bisa konsisten ya. Harus konsisten ya, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita tuh harus kita lakukan dengan cara konsisten. Selalu lebih kuat daripada semangat persayangannya muncul sesekali. Jadi kalau pagi ini responden ngerasa kayak belum maksimal, jangan nyerah. Hari ini masih panjang, masih banyak kesempatan untuk membuat hari ini menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Selamat menjalani aktivitas, semoga hari ini dipenuhi semangat, pikiran yang jernih, dan hati yang siap untuk melawan setiap hal-hal yang terjadi hari ini.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali atau selamat bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko ya, tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang pagi hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, kita akan lanjut ngebahas tema kita, Respon semuanya ya, di pagi hari ini. Kita akan kembali lihat bagaimana sih caranya supaya kita selalu semangat untuk produktif ya. Ya, ada satu kalimat yang menarik bahwa cara kita memulai pagi seringkali menentukan bagaimana kita menjalani sisa hari. Kita perhatikan ketika kita bangun tidur, hal pertama yang kita lakukan adalah buka media sosial. 5 menit berubah menjadi 30 menit, belum apa-apa kita sudah kayak ngelihat pencapaian orang lain, liburan orang lain, kesuksesan orang lain. Tanpa sadar, semangat yang tadinya penuh perlahan berubah menjadi rasa terburu-buru atau bahkan merasa tertinggal. Padahal setiap orang tuh sedang menjalani garis waktunya masing-masing ya. Kalau hari ini responder dapat promosi misalnya ya, ikutlah senang gitu ya. Kalau ada yang baru memulai usaha, beri dukungan. Dan kalau hari ini giliran responder yang masih berjuang, ya itu juga bagian dari sebuah perjalanan. Produktivitas bukan perlombaan ya, produktivitas adalah komitmen untuk menjadi lebih baik dibanding diri kita yang kemarin. Ya, sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, Viko ingin mengajak responder untuk melakukan challenge sederhana, yaitu tentukan satu target yang benar-benar realistis ya, yang bisa kita gapai, yang bisa kita raih untuk kita lakukan ya. Bukan 10, bukan 5, cukup 1. Ya misalnya apa nih yang bisa responden selesaikan hari ini. Karena dari satu target itu selesai, otak kita tuh kayak ngerasa pencapaian. Dari situ muncul motivasi untuk menyelesaikan target berikutnya. Ingat ya, motivasi seringkali bukan datang sebelum kita bekerja. Justru motivasi muncul setelah kita mulai bergerak. Jadi jangan nunggu semangat datang, bergeraklah, maka semangat akan mengikuti. Ya, buat responden semuanya pagi ini sedang menghadapi tantangan, mungkin kerjaan terasa berat, usaha sedang sepi, atau target belum tercapai, so jangan buru-buru nyimpulin bahwa responden gagal. Bisa jadi yang sedang responden lakukan hari ini adalah proses yang nanti akan menjadi cerita keberhasilan di masa depan. Terus melangkah, tidak harus cepat, tetapi jangan berhenti. Karena keberhasilan bukan hanya milik mereka yang paling pintar atau paling berbakat nih. Seringkali keberhasilan datang kepada mereka yang memilih untuk tetap konsisten saat orang lain sudah menyerah. Tetap semangat bersama dengan Viko di pagi hari ini, yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang tersayang. Langsung saja gas DM Viko 082155668003.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya di jam pertama kita telah usai. Dan kita bakal balik lagi nanti di jam kedua, tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.